0: Teruskan bersama Era FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Era FM setia menemani anda.
1: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
2: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
1: Masuk adalah percuma.

0: Bini Sofia ni.
1: Tak, cuma dia kat sini. Tak takut tengah buat ini. Lagi aku settle sama dia.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

dengan Merah FM, pagi korang pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Merah FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar pagi Merah FM, GEGO pagi.

0: masih tentunya untuk kamu aja yang sedang berserma pagi. Selamat menjamu serius sambil layan radio nombor 1 orang Perak.
1: Baik, untuk jam yang ketiga ini Mim, Rik, Mira dan juga Abang Wahid.
2: Kalau tadi bertiga, dah berempat pula dah.
3: Tapi hari ni buka-buka apa live TikTok kita, kita tengok ada Ustaz Haslin Bollywood sama dengan kita dekat live TikTok.
1: Serius. Wih, mantap.
0: Assalamualaikum Ustaz.
3: Moga Ustaz Haslin kita apa sentiasa
1: bahagia.
3: Bahagia dilindungi oleh Allah.
1: Terima
3: kasih sihat selalu.
1: Kacak salur suara sedap.
0: Okey, terima kasih. Awak minat jambang Ustaz.
1: Buatlah satu.
0: Sekarang sedang buat ni.
1: Tengah buat ni.
2: Tengah kumpul tu, tengah simpan
3: lah tu. Kita doakan semoga yang menonton kita di live TikTok, yang mendengar kita di radio, baik di rumah, dalam kereta, di kedai-kedai makan,
2: tempat kerja,
3: tempat roja, mana aja koma lah. Semoga Allah Ta'ala bagi koma sihat pada hari ni.
1: Amin.
3: Dia mudahkan segala urusan kita semua, InsyaAllah.
2: Okay. Hari ni pun dah hari Khamis. Selalunya orang dah tak tenang lah. Sebab kita ada sehari lagi nak kerja, sehari lagi nak sekolah, sehari lagi nak ke kelas. Esok dah Jumaat kan. Lepas tu kita dah hujung minggu.
0: Itu mungkin pemikiran Yong lah. Kalau Yoke dia tu bekerja je, dia tak ada cuti. Tiada cuti bagi Yoke.
3: Tak, ini pemikiran.
1: Dunia ni kejam, Mira.
3: Pemikiran bagi seorang pelajar. Dia bukan mahu belajar. Jadi hidup,
2: betul.
3: Hidup dia sebelum ni, daripada bangun pagi sampai ke petang, belajar mencari ilmu.
2: Betul.
3: Lepas tu sekarang ni
0: satu hari cuti.
3: Sekarang ni pula dia pandai, ada kena cari rezeki pula.
2: Betul.
3: Belajar apa? Bangun pagi siap-siap nak pergi kerja, makeup-makeup pergi kerja. Pagi-pagi bagi Abang Wahid nampak, nampak cantik.
1: Dia makeup lepas subuh, bang. Dia makeup lepas subuh ni.
3: Lepas ini pula kamu standby lah untuk masa berumah tangga pula.
1: Masa itu fasa yang dia belum lalui lagi lah.
2: Betul.
3: Kalau kau nak nak cepat tak berumah tangga?
1: Nak.
0: Rumah tak ada, tangga tak ada.
2: Betul. Masih dibina lah tangga tu.
3: Okey, tak apa. Kat sini ada 3 orang kat pilih macam tu. Kamu akan merasa panggil kakak.
2: Tak boleh, ni dah ada dah tangga.
3: Itulah macam kat tadi. Akan merasa panggil kakak.
1: Rumah panjang kami, tangga banyak.
3: Ini abang. Sampai ke rumah nanti kakak okey abang. Im gatal pula aku.
1: Awak memang gatal.
3: Mira.
0: Semangat ni yang kita mahukan.
3: Mira.
0: Berani.
3: Mira dah merasa zaman belajar pada sekolah rendah sampai masuk universiti. Sekarang dah masuk zaman kerja pula ni, dia apa pula beza ni?
2: Banyak beza je.
1: Apa dia?
2: Masa lah.
3: Masa
2: dulu tak ada.
3: Mana lagi laju, masa belajar ke masa bekerja ni? Masa
2: bekerja
3: ke? Masa pun je ni
1: masa belajar, masa lambat
2: lambat sebab kita banyak masa. So kita banyak meluangkan dan membazirkan masa tu.
1: Meluang dan membuang masa.
3: Faham. Kadang-kadang telefon anak kan, kamu tak ada kelas hari ni, kelas cancel ke ni, manager yang kata masa yang banyak kan. Bila kerja ni dah tentu ada kerja dia.
2: Betul. Bila dah kerja ni baru kita terfikir, dulu banyak gila masa yang terluang. Membazir je. Sepatutnya kita gunakan sebaik.
3: Betul lah. Rasa tak jumpa abang awal-awal. Tak masa tu habis dengan abang je. Allah, tak balik aku bagi.
2: Dulu masa belajar tak sangka boleh bersama. Boleh berdua kat sini.
3: Itu sebab ada lagu cari tapak, bila kita bersama
1: nak ke mana.
0: Okey, kami berempat akan menghiburkan kamu hingga jam 10 pagi nanti. Tentunya ada topik borak gegor pagi.
3: Tapi sebelum tu Rik, Mira dan juga Min, kita ke rumah hijau kejap. Kita lah ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada mereka-mereka yang dah seawal mungkin sama dengan kita di rumah
2: seawal
3: hijau.
2: Seawal 2 pagi.
3: Serius lah.
2: Kan Mira yang datang awal tadi.
3: 2 pagi Jom
1: baca dulu.
3: Jom hari ni tak ada bola pun, bangun pukul 2 Jom.
1: Biasalah tahajud.
2: Tak sentuh radio kata.
1: Terima kasih Jom kita.
3: Jom Ali Tajudin kan.
1: Ya, Abang Ali kita pun ada juga. Abang Ali pula, Abang Latif kita.
3: Kita ada
1: ni Kak Zah kita. Kak Iyah
3: Cik Iyah kita, Bandar Baru Putra.
1: Happy birthday untuk diri sendiri.
3: Alah Kak Iyah, semoga sihat selalu Kak Iyah hari
1: banyak
3: ni.
1: Banyak umur rezeki bagi tu selalu. Ramai pula birthday hari ni kan.
2: Siapa lagi tu?
1: Member-member kita orang, pengarah, bekas pengarah kami, Cik Yus. Untuk adik Ipoh teman hari ni birthday juga.
3: Hari berapa bulan?
1: Hari ni
2: 9
3: bulan. Next siapa? Kita siapa dulu?
0: Juga ada ulang tahun kahwinan bang sebenarnya.
3: Ada lagi?
0: Ada kawan kita yang menyambut ulang tahun kahwinan.
3: Dah hari Sasa itu.
2: Hari Sasa.
3: Macam-macam nasihat dah dia dapat hari Sasa tu.
0: Kata nak singgah banyak tempat ke tu, nak membeli.
3: Dia dapat macam-macam nasihat lah. Nasihat pada seorang abang. Lepas tu pada seorang Ida kakak ke apa?
1: Ida, dia sebaya saya.
3: Ha, tapi kiranya daripada belah perempuan lah kan. Lakan sebaya. Kalau perempuan macam abang, nasihat pada seorang abang, pada seorang suami. Ida sebagai seorang isteri nasihat dia. Tapi semua nasihat tak berjadi.
1: Bagaikan curah di daun keladi.
3: Nek, kita ada apa? Mira Zuki.
0: Miang-miang keladi.
1: Kita ada MZ. Tanya tolong. Lagi. Kita ada abang Amy kita.
2: Amy Rotisanai.
1: Right, ambil ujung ritip pada sab pagi. Kita ada Mama Fifi. Haji Charudi. Kita ada Mona Rahim kita. Lepas tu kita ada abang Mantas Show.
3: Ni pun ada lagi. Abang Fudin ni siapa ni? Abang Z kita. Siapa 49 tahun?
2: Daripada apa tu? Kepada Rusmadi bin Mamat, okay. Pok D katanya mendoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan.
1: Oh, nama dia Pok D Lidah Bakar.
2: Katanya mula berkenalan sewaktu berkursus jurusan catering pengambilan 2001 di Akademi Laut Malaysia di Alam Melaka.
3: Tapi mak, hari ni kita tahu kan, kalau tak begitu bayang jurusan catering tapi untuk atas kapal kan. Selalu kita ingat kan dia dah ada basic catering masak-masak
2: kita first time dengar ada jurusan macam tu. Selalunya jurusan biasa je. Kali ni ada jurusan
0: catering. Terima kasih Apek mendengarkan kami dari Selangor tu.
3: Terima kasih banyak.
0: Yang sedang memandu, selamat memandu. Juga ada Yong Hafizah kita, Kak Azah.
1: Itulah antara yang hadir kita pada pagi ni. Terima kasih
3: banyak. Ramai. Mestinya teruskan setia bersama dengan Kema di Gegar Pagi ni.
1: Sagi nak kongsi topik kita pagi ni.
3: Ada.
2: Mesti ada. Nanti kan. Kena stay tune lah.
3: Sebab teman tengah kaji ni. Apa topik yang Kema ni. Tengah kaji ni, okey. Teruskan Gegar Pagi, PRFM.
2: Tunggu-tunggu aja.

0: Timbulan berinformasi tentunya untuk koma aja.
1: Baik, ada sedikit hebahan lah buat warga Ipoh dan semua di seluruh Perak. Okay. Jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh. Nikmati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Terdapat ratusan ribu buku untuk kanak-kanak, remaja dan juga dewasa menanti anda. Jom ke Aeon Big Falim, Ipoh bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Oh. Jualan buku Big Bad Wolf. Jom ramai-ramai ke Aeon Big Falim mulai hari ini juga.
2: Wah, Mira main pasal hari ini abang main pergi.
1: Jom ramai-ramai.
2: Mira ini. Yang tak baca buku jadi baca buku.
1: Semangat sebab kita suka buku. Kita suka kita live.

0: Oh, macam Jai.
1: Mira menyata ini apa dia pasal topik ini Mira yang bawa.
2: Itu dia penuh semangat tu.
3: Lagi-lagi ada Wahid
1: sini. Kenapa Mira nak buka topik tu pagi ni Mira?
3: Sebab kita selalu dengar kan insting menjadi yang
2: insting tu apa?
3: Firasat.
1: Macam teman lah.
3: Kalau orang tua tu kata mulut masin lah.
1: Kalau, senang cerita. Kalau macam teman lah. Demam World Cup ni. Demam World Cup baru ni satu Malaysia, satu dunia semua terkejut dengan kekalahan apa pasukan yang mendalui 2-0 tiba-tiba di akhir kena balik 3-2. Teman dah dapat rasa dah. Teman dah istirahat lah, kalah kejap lagi.
2: Firasat ni?
1: Last minute mesti kalah.
2: Walaupun dah leading 2-0, firasat Abang Mek kata kalah
1: ni. Kalah.
2: Memang kena ketah.
1: Kena ketah lah. Jadi tak perlulah kita nak marah-marah. Sebab apa kita dah tengok dah sebelum ni, game-game yang sebelum ni. Dah memang pernah berlaku lah, dia ada. Yang dah leading beria, di akhirnya
2: kena
1: kecundang juga. Bak kata apa, bak kata arwah kalau tu RTM nya penyampai sukan siapa? Hasbullah Wang. Dia kata apa? Dia punya kata-kata dia, Argentina pulang bergaya. Apa? Egypt pulang hampa.
4: Ada kawan saya Mila punya apa perkataan pula bang.
1: Apa dia?
4: Bola itu bola. Kawan saya bang. Tapi ramai netizen di luar sana rata-rata tak puas hati lah dengan permainan ataupun permainan maksudnya ialah perlawanan yang berlangsung malam disebabkan banyak keputusan-keputusan pengadil yang agak meragukan.
1: Jadi kita sebagai penonton ataupun sebagai memanglah kita jadi kecewa lah dengan apa yang berlaku kan. Tapi itulah tu, ini adalah World Cup piala dunia, macam-macam boleh senario jadi? Akan berlaku dalam
2: senario. Apa penting senario kan?
3: Tapi topik kita bukan pasal piala dunia lah.
2: Pasal insting tadi lah.
1: Kita kena cerita piala dunia.
3: Betul.
1: Bukan senang tu. Tengok piala dunia di RTM.
3: Betul.
1: Untuk tahun 2026 ni ada satu tahun yang cukup hebat. Tapi itu mudah. Tak perlu kita nak bayar apa-apa.
2: Kali tak pening-pening. Dulu kita nak cari.
3: Betul.
2: Dulu macam sebelum ni kan. Saya nak tahu nak tengok mana bola. Nak kena pergi mamak. Sekarang ni saya duduk di rumah. Di katil saya dan saya menonton dia terlebih pun saya.
3: Ya, tak payah keluar dah.
1: Tak perlu. Yang penting data cukup.
3: Betul.
1: Yang penting data cukup.
3: Yang penting ada line.
4: Okey, topik pada pagi ini.
3: Insting menjadi ataupun firasat anda semua yang menjadilah.
1: Teman dah selamatlah.
4: Firasat. Oh, cerita tadi lah.
1: Cerita insting. Insting tu kan.
4: Maknanya insting abang tu mesti akan kalah.
3: Itu eh.
1: Bukan mesti apa.
4: Keputusan
1: kan. Rasa lah mesti akan kalah. Kan kita tahu. Walaupun di saat gembira awalnya, itu dah mati ni. Kalah hujung kan.
4: Tapi mesti menyengat tu.
1: Memang menyengat.
4: Tapi minit ke 60 game changer lah.
1: Sebab apa kita, satu lagi kita kena baca diorang ni macam Argentina. Memang kita dah tengok game sebelum ni, ada satu pasukan tu dia memang power di awal. Tapi di hujung kan dia dah, dia punya graf
2: menurun,
1: tenaga dia
2: menurun,
1: semakin menurun.
2: Argentina lah mak. Argentina kan?
1: Tak, bukan
2: Brazil.
1: Negara yang macam ni, macam Egypt, negara yang yang tak
4: pernah masuk, yang tak ada pengalaman berhasil di pentas dunia.
1: Apa kan macam game team mana dia, team baru-baru kan. Nampak dia awal dia pun kau-kau, hujungkan dia dah tak boleh pasal yang orang ni bertahan di hujungkan boleh dia target masa tu dia akan keluarkan. Kalau kat Malaysia, siapa tu? JDT. Dia simpan tenaga dia di akhirkan dia
4: baru. Ingat Komodo Media bang.
1: DMJ.
4: Media dibawakan
1: khas oleh Daud
4: Majasa. Okey, cerita mengenai
3: insting menjadi.
4: Insting menjadi.
3: Baik, kalau tadi Abang Wahid kata mengenai Piala Dunia tapi tu macam basic je.
4: Basic je.
3: Sebab dia macam kita dah tahu, kita dah boleh predict. Benda tu kita dah biasa, kita dah selalu tengok, so kita tahu benda tu. Jadi kami nak dengarkan sesuatu yang berbeza sikit. Kelainan.
2: Dia nak kelainan bang.
1: Ini masalah.
3: Kalau predict macam barang tertinggal ke, predict tak lupa tutup iron ke, tutup switch ke, itu macam dah biasa.
2: Itu biasa juga. Bagi saya tak biasa tau.
1: Okey, kalau tak biasa bagi kas yang bawa topik ni, biasa yang bawa topik dia akan bersedia untuk cerita yang dia bawa-bawa. Apa benda?
2: Luar biasa.
3: Nanti kan selepas ini.
2: Bersama dengan Mira.
1: Pandai melawan dah sekali.
4: Okey, apa pun tersikal layan.
2: Terima kasih.
3: Untuk kau, Pak.

Yup, yup. Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu. Tuntung di Bota. Perak Tengah. 95.6 MHz.

0: koma. Teruskan kekalkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. Perak FM untuk kita semua.
1: Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETF sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atirah Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaos selia tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
2: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
1: Dato' Aiman Atirah Sabu. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan tren elektrik ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau menyeru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
3: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% EPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
1: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
4: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
1: Wong Kah Wah. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 selita. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 selita dan RM3.97 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 buah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Budi diesel pada RM2.10 selita, sistem kalan petrol bersubsidi RM2.05 selita dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selita. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan menjadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magoihi dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna pakir OKU. Diskaun 20% tren ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Pera FM, hiburan berinformasi.

0: Budaya Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
2: satu jiwa.
3: Semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
4: Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk kau

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
1: Yang tentunya untuk koma aja, kami kembali bersama di jam yang keempat dah pun.
2: Ini yep. Merik dan juga Wahid.
3: Ya, topik kita pagi ni mengenai dengan insting menjadi.
4: Tapi teman tadi, teman sebab baca komen-komen dekat live TikTok ah. Kalau buat insting ni bagi seorang lelaki ni kurang sikit tau.
3: Kenapa pula?
4: Buat insting ni kebanyakan berlaku pada seorang perempuan, seorang isteri, seorang yang berlaku isteri pula dia memang
1: tadi insting. Abang kata abang beli ramal bola sepak bang tadi.
4: Itu abang dah rasa lah. Ada nak ramal. Tapi buat benda lain tak boleh.
1: Susah. Oh,
4: bagi, tapi benda insting ni mesti biasa. Apa orang nak cakap nanti, orang nak fikir, mesti abang macam ni. Tengok betul lah.
2: Okay.
3: Sebenarnya bang, sebenarnya bagi saya lah kan, perempuan ni insting satu. Satu lagi dia dah faham dengan rutin kita bang. Dia tahu kita buat apa. Orang lelaki ni rutin sama aje. Hari-hari tu. Tiba-tiba dalam satu masa rutin tu akan berubah. Biasa tak buat handset masuk toilet.
1: Macam rumah lama.
3: Apa buat handset masuk toilet. Apa kau teman depan-depan
2: ni. Ini awak
3: main madu eh.
4: Teman satu apa dia tak heran pun teman, sebab teman suami yang setia.
3: Macam mana abang tahu abang setia? Macam mana abang tahu?
2: Orang setia tak cakap dia setia.
3: Dia tak cakap dia setia.
4: Kita kenal diri kita tau. Jadi bila kita tahu diri kita seorang setia, kita kena bagi tahu. Bagi semangat.
1: Tak macam angkat
4: kena pula aku lupa. Mesti isteri aku akan tengok. Mesti si teman akan tengok. Memang suami saya setia.
3: Okey Kak Lili, tolong jawab.
4: Jawab Lili, tolong tunjuk. Katakan pada satu Malaysia ni nak suamimu ini Abdul Wahid Muhammad dan suami yang seorang setia.
1: Okey, kamu boleh kongsikan bersama kami 545-8559
2: ataupun di WhatsApp kami 010-200-7055.
3: Alright, kita ada message, kita ada WhatsApp dari cu kita. Cu kita. Cu katanya pasal pagi firasat isteri yang menjadi cu bukanlah nak berdiri sendiri. Firasat cu atau insting su selalu kekadang tepat. Kalau cu rasa orang nak kenakan cu, baik laki perempuan, cu dapat rasakan dia ni okey atau tak. Macam dapat rasakan kadang firasat cu betul je. Walaupun orang tu cu lama kena. Macam 3 pagi ni firasat cu mengatakan tini memang baik belaka. Sementelahnya memang dah jumpa 3 pagi ni, cu jumpa dekat dataran warisan Taiping kan, dengan rumah berempat terbaik. Pada firasat cu, teruskan kerjaya tim DJ pada FM. Cu sentiasa setia pada yang satu, macam Abang Wahid. Setia. Cu setia, saya tahu.
4: Cu setia. Macam setia, kita boleh dapat cu setia. Dia tak melangkah. Tak masuk kita punya live TikTok. Makna tu memang seorang setia bersama dengan Perak FM.
2: FM ya. Setiap hari. Setiap segmen.
4: Okey. Mira.
2: Okay.
3: Mira sendiri.
4: Ini macam kami cakap tadi. Biasanya orang yang ni, apa yang Mira boleh fikir cerita buat insting ni?
2: Okey, kalau Mira sendirilah. Dulu masa belajar, kawan Mira ada seorang je kawan baik. Tak ramai kawan lah. Seorang je kawan baik Mira. Jadi masa belajar tu kami duduk sama-sama satu rumah. Masa belajar. Bertahun jugalah.
3: Roommate,
2: housemate, classmate.
4: Tenang. Pelan-pelan.
3: Excited pasal kawan dia.
2: Jadi masa belajar tu, apa-apa sahaja yang dia buat, dia mesti akan cerita kat Mira lah.
3: Semua benda.
2: Apa yang dia nak buat, plan dia apa semua. Sebab apa? Sebab apa yang Mira bagi tahu kat dia, respon Mira setiasa menjadilah. Jadi sampai satu tahap tu dia sampai, kau jangan cakap apa-apa eh. Jangan cakap apa-apa bukan eh.
3: Sampai tahap macam
2: tu. Sebab benda tu mesti jadi. Sampai kan dia pernah lah.
3: Macam Abang Roy cakap lah jadi.
2: Ya, macam tu lah. Jadinya dia sampai cakap, jangan lah. Dia tengok Mira, kau jangan cakap bukan-bukan eh. Cakap baik-baik please. Aku nak sangat benda ni. Macam tu.
1: Mira macam Tok Bomo lah bagi dia.
2: Takutlah pula kan. Tiba-tiba ada orang datang.
3: Mira macam mulut masin lah.
1: Mulut masin lah.
3: Mira mulut masin
1: lah. Apa-apa kalau dia nak, mesti dia jumpa Mira.
2: Tapi benda ni kat dia je. Orang lain tak ada pula kan. Mungkin sebab kita ni sayang dekat dia.
4: Kau rapat. Pasal rapat lah. Mira kau nak rasa lagi benda tu.
2: KL lah. Kita memang dah jauh.
3: Kahwin dah?
2: Belum.
3: Isting dia dah kahwin belum? Isting Mira dia akan kahwin masa terdekat ke tak?
2: Tak.
4: Macam ni Mira,
1: jodoh dia jauh ke dekat?
2: Jauh lagi.
4: Macam okay,
2: dia susah kena dengan lelaki. Sebab tu betul isting Mira.
4: Betul istingnya dia bersama orang
2: terdekat. Sebab tu dia takut benda tu. Dia cakap janganlah, doakan aku kahwin please. Dia sampai jangan cakap macam tu.
4: Tapi isting ni dia akan berlaku dengan orang terdekat.
3: Betul. Sebab kita faham rutin dia.
4: Macam sekarang ni Mira dekat sebelah abang ni, Mira rasa macam isting akan dapat nikah dengan abang
2: tak? sebab saya nak kena hadap Kak Lili. Kata setia.
4: Test. Apa setia? Takut Mira lah nak sapu
2: Mira pun setia. Kita kan semua sendiri setia.
4: Tahu pun.
1: Okey, 5458559. Kau boleh telefon kami.
2: Dan WhatsApp kami 0102007055.
4: Teruskan Gegar Pagi Pilihan FM.
2: Oh my God.

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Baik, 9.32 minit pagi. Kamu mendengarkan radio nombor 1 Orang Perak.
3: Ya, betul tu. Masih lagi dengan topik kita, insting yang menjadi.
4: Ya, insting menjadi. Ha, kata Mira tadi perempuan lebih banyak insting kan?
3: Betul tu.
4: Sebab kita baik dengan orang tu,
3: orang yang terdekat lah. Insting kita selalunya betul. Kalau Abang Wahid tadi katanya lelaki ni kurang perempuan, terutamanya para isteri lah.
5: Tapi tak jumpa lah jawapannya. Macam Mira kata tadi, macam apa, perempuan ni dia melibatkan kawan yang apa? Kalau suami dia mengapa hari dia macam Min cakap tadi.
4: Yeah.
5: Dan perempuan bini isteri tahu apa lelaki dia buat, tiba buat bukan-bukan.
2: Tapi tak semestinya juga bagi saya. Wanita je ada insting yang kuat. Ini saya nak cerita mengenai macam contoh macam abah saya. Macam kalau dia tengok anak dia nak keluar kan, walaupun dia tengok dia tak tahu anak dia nak keluar ni. Dia tak nampak pun kita, dia tak tengok kita. Mata dia mungkin tengok bola ke apa kan,
4: siapa tengok nonton kan.
2: Tapi bila kita lalu belakang dia kan, kita tengok hang ada duit tak.
4: Insting dia betul.
2: Macam dia tahu
4: orang ni tak ada duit.
2: Walaupun shilling kan dia bagi, tapi dia bagilah kan juga kan.
4: Bagus.
5: Okay, tapi macam teman nak cerita ni, kita jumpa selepas ini.
4: Belum.
5: Okey. Ini insting ke apa? Tolong bagi tahu Okey. Anak teman masih budak sekut, zaman dia perbudak lah. Anak teman anak nombor satu. Dia balik luka-luka. Itu bila tanya, kamu jatuh naik motor ke?
3: Tak ada apa.
5: Naik basikal katanya. Okey. Tapi yang hati ni aku cerita dia naik motor ni. Itu kan mesti ada orang akan datang. Kan? Ada mesti ada orang akan datang rumah. Jadi dia pun cakap, oh tak, apa naik basikal, jatuh basikal. Sekali, malam,
2: pam,
5: ceng, ceng, ceng, muzik.
2: Jom lah, sekali.
5: Malam, ting tong, ting tong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kat situ dah dapat rasa lah. Ini apa, mesti ada tak jadi, mesti ada benda jadi petang tadi. Cik Wahid, ini anak tadi naik motor. Saya nak lalu nak keluar simpan, dia main keluar je. Terlanggarlah kereta saya.
3: Pula orang tu datang airport.
5: Macam tu, insting tak?
4: Insting ya, bang?
5: Insting ya?
3: Betul, insting tu. Tapi tu insting mak ayah lah.
5: Insting lah.
2: Insting seorang ayah.
3: Betul.
2: Macam saya gabur kan tadi.
5: Insting lah, insting lah. Itu insting lah.
4: Betul.
5: Turun cakap insting lah.
3: Insting. Okay. Insting yang menjadi.
2: Okay, ada Abang Fendi kongsikan di rumah hijau kita.
5: Siapa?
2: Katanya mengenai insisting.
5: Insting. Tak baik. Insting saya otak dia macam insting.
4: Insting.
5: Saya satu hari nanti nak pakai sebuah kereta, kerana selama hari ni cuma pakai motor je. Tiba-tiba pada hari jadi saya 3 tahun yang lepas, anak menantu belikan saya sebuah kereta. Jadinya firasat saya untuk memiliki sebuah kereta akhirnya tercapai juga.
4: Tahniahlah.
5: Alhamdulillah. Tahniahlah pada anak-anak Cik Bendy kita.
4: Tapi ambil masa 3 tahun juga insting menjadi tu.
3: Disimpan lama lah.
4: Disimpan lama insting dia.
5: Dia teringin sangat nak pakai kereta kan. Kalau nak beli sendiri lambat. Baik kahwin lagi satu.
3: Macam lebih kepada impian tercapai lah.
5: Yang tercapai.
4: Ni pasal satu lagi, pasal insting, pasal orang tua bang. Orang tua pun ada insting dia juga. Sebab dia hidup pengalaman dia banyak. Dia kata janganlah pergi, janganlah buat benda tu, janganlah buat. Dia tahulah. Tengok jadi apa benda dia nak.
5: Macam ni kami tak ada insting ni.
4: Saya tak ada.
2: Dia Spider-Man bang.
3: Dekat rumah ke, dengan anak-anak ke? Tak ada.
2: Sebab selalu ada je kan. Dengan ramalan-ramalan dia.
4: Saya ramalan.
3: Hari ni dia tak ada cerita.
2: Tak ada.
5: Tapi insting ni dia firasat lah. Macam tu dia cakap, firasat nun jauh dekat-dekat baru jumpa.
2: Alah, apa-apa, terus kekal layan.
4: Tukar pagi.
3: Tukar
4: aja.

0: masih tentunya untuk koma. Aja udah pun 9.45 minit pagi. Dah menghampiri babak-babak akhir permainan.
1: Betul-betul. Masih lagi bersama
2: Mimrik
1: dan juga Mira.
2: Dan telefon
1: juga Wahid.
2: Okay, apa cerita insting kita ni? Kita kat WhatsApp kita tadi.
0: Ada, jap. Kita ada pemanggil ni. Okay, kita ada Nasim. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
0: Oh, insting ni, insting apa?
2: Okay, Nasim, kita nak cerita pasal insting.
0: Apa yang menjadi?
2: Nasim nak kongsikan, Nasim.
4: Pasal insting ni, ya.
1: Orang Sabah, Bani?
0: Oh, Sabah? Nasim Sabah?
4: Ya, Sabah. Dari
0: boleh bakal.
2: Okay.
0: Okay, Nasim, cerita pasal insting, Nasim. Ha.
4: Insting, kalau pasal insting ni, ada satu kali lah, saya tak expect dia terjadi. Cuma kan, ada kadang-kadang macam perasaan dalam perut tu kan.
0: Oh.
4: Benda tu boleh jadi tiba-tiba, tapi kita tak expect dia jadi.
0: Okay.
4: Hari tu saya keluar naik motor dengan member saya.
1: Okay.
4: So, baru nak keluar simpang lah. Saya nak keluar simpang, saya terasa macam tak sedap lah wajar ini. Tak tahu sebetul apa yang jadi itu. Ada lori laju pergi ke lori pula. Ada motor dia melaju ke arah kami. Kami pun itulah terbabas dengan dia.
0: Dia
4: memang betul.
0: Sambung.
4: Memang betul lah perasaan insting saya tu. Memang saya pun jalan keluar, tiba-tiba jadi
2: pula. Jadi insting tu berlaku masa bila? Insting tu dapat rasa tu masa bila?
0: Masa dia nak keluar rumah dia kata dia terasa dalam perut dia.
2: Dia kena ada efek dia.
0: Dia terasa dalam perut kan?
4: Dalam perut. Dia time baru nak keluar tu.
0: Keluar rumah tu.
4: Keluar simpang tu tiba-tiba dia datang. So macam, memang ada ada yang teruk jadi.
2: Tak kena lah.
0: Kamu rasa macam nak apa terberak kah? Macam tu kah?
4: Dia ada. Dia macam mengeras gitu tiba-tiba macam
0: dia mengeras macam contraction.
1: Okay, pertama kali ni rasa macam tak sedap.
4: Boleh lah begitu.
1: Kita rasa tak sedap perut pun ada. Okey.
0: Betul lah nasi. Baik, perut mengeras contraction.
5: Yalah. Awak tak pernah mengalami ni.
0: Dahsyat tu. Selepas terjadi kemalangan tu, macam mana? Apa yang ada cerita kat member tak? Aku dah rasa sebenarnya tadi aku rasa tak sedap hati sebenarnya.
4: Memang saya cerita.

0: Kita balik je lah. Kan dia memang tak sedar hati.
1: Okay.
2: Tapi benda dah terjadi eh.
3: Yalah, itulah.
1: Macam mana keadaan lepas tu?
3: Ha. Lepas tu percaya tak kepada insting-insting lagi? Maksudnya lepas ni kalau macam Nasim keluar ke, perut mengerai conception ni. Hai, nak umur ni.
0: Soalan kali keluar tu memang saya percayalah dengan perut saya.
4: Saya percaya dengan perut saya.
3: Saya pun percaya
4: dengan perut saya. Kalau Nasim tengok live kita, Nasim boleh tengok contoh perut saya.
5: Saya percaya dengan perut abang saya.
4: Nasim, terima kasih Nasim.
2: Terima kasih Nasim.
3: Betul Nasim cerita tu ada juga. Ada 2-3 orang member kan. Macam tak sedap hati kan. Dia tak tahu, dia tak cerita buat kat kita. Bila dah jadi,
2: kening dia sengit.
3: Kening dia. Dia main.
4: Aku nak cerita. Ada setengah tu bukan kening. Mata kita tak
3: agak. Kedip-kedip.
4: Itu macam ada orang nak enggan. Ada dulu apa korang tua cakap kan.
3: Dia ada kedip kanan, kedip kiri bang.
4: Ada kedip kanan. Kalau dia tiba-tiba kita tak ada. Kita tak ni. Tapi mata kita satu hari tu lah cik berkedip. Kita pun tak pasal benda tu gedip. Kita pun tak pasal dia berkedip. Jadi ada benda.
3: Ada orang tegur kenan ke kamu?
4: Tapi kalau kalau macam ni Amira.
3: Dia tak laju dia.
2: Jangan terpedaya Amira.
1: Itu lain tu.
4: Dia kedip siap dengan mulut-mulut.
3: Dia siap. Bukan siap dengan mulut, dengan bibir.
1: Itu mau
2: minari
1: tu.
2: Okey, ada boy PJ. Katanya salam kamu berempat nak tanya ni. Adakah firasat dengan petanda satu keadaan atau situasi berbeza atau sama?
3: Petanda tu macam mungkin petanda tadi macam yang Sinasim tu kan. Firasat tu mungkin dia rasa.
4: Rasa firasat kita rasa nama firasat.
3: Petanda tu.
4: Dia petanda kita dah nampak macam contoh macam ni
3: boy. Nak keluar rumah.
1: Ada dah nampak.
4: Ini kita baca dulu.
2: Katanya dulu orang tua-tua selalu cakap nak keluar rumah kalau ada haiwan melintas macam biawak, jangan teruskan perjalanan. Bimbang ada bahaya atau bencana di depan. Itu petanda atau kepercayaan. Firasat ni wife teman cukup pakar.
4: Tetap perempuan juga, isteri juga kan.
2: Sebab dia tahu husband dia belum makan. Jadi tiap kali balik rumah sure mesti masak menu set sedap.
3: Dia sama dengan isteri saya. Dia bukan tahu saya tak makan, dia tahu saya tak ada duit.
4: Jangan tunjuk sangat Abu Biji.
1: Jadi betul lah abang kata Wahid tadi, listing seorang isteri tu selalu tepat lah. Perempuan
2: Bunyilah
1: umumnya.
3: Mira mungkin akan jadi seorang penginsting yang tepat juga nanti satu hari nanti eh.
2: Tapi tak, saya percaya pada Nasim tadi. Dia ada macam gegaran kat perut dia.
1: Pernah jadi ke? Tak pernah lah.
3: Tapi pengalaman ada lah. Tapi macam yang dicerita tu ada. Macam kita nak keluar rumah, tiba-tiba ada something yang kita, apa benda, biasa tak jadi benda ni kan. Contoh
4: teman lah. Memang teman macam Nasim. Teman macam tu lah. Bila teman rasa macam ibu jari, teman macam sakit-sakit.
3: Anak kawan tu
4: besok nak kawan. Itu bukan insting. Itu memang penyakit. Makan benda tak boleh makan.
3: Benda itu bukan insting lah.
4: Nah, kita tengah cari kat luar siapa yang ada yang cerita-cerita ni. Ni kalau ni kata Kak Zila, kalau mata bergedik kan, mata kanan nak tengok orang jauh. Kalau bergedik
1: cakap pasal mata bergedik
4: belah bawah yang sedih.
1: Kalau cakap pasal mata bergedik kan, baru-baru ni bila dengar kalau mata macam glitching tu katanya penat ataupun stres.
3: Penat, stres. Itu dia bagi saintifik lah kan. Zaman-zaman dulu mungkin orang tak percaya dengan stres, orang tak percaya dengan ni. Zaman-zaman itu zaman sekarang mungkin orang percaya, kamu bergedik mata sebab mungkin kamu penat, kamu tak cukup tidur, jadi mata menunjukkan sampai tanda untuk kamu berehat. Contoh
1: dia tak nak fikir bukan-bukan sangat lah kan.
4: Banyak benda lah. Sebab bayang kalau kita fikir benda-benda macam tu, kita pun jadi susah hati. Kalau tak ada darah tinggi, terus jadi darah tinggi. Padahal benda tu kita mungkin penat. Macam Mira cakap tadi,
3: Abang Sam insting rasa ada jodoh dengan DJ Radio lah.
2: Macam Abang Sam
3: Abang Sam dah kahwin belum?
4: Abang Sam jangan fikir kena marah dengan isteri. Kena marah dengan cu intern boleh cukup dah.
2: Okay, kita pun dah sampai ke hujungnya. Dah nak sampai ke hujung dah. Kejap lagi pukul 10 Finas pula.
4: Hari ni tetamu ke?
2: Tak ada.
1: Hari ni Finas kesorangan lah.
4: Okay, nak teman dekat Finas lagi.
3: Mira teman Mira.
1: Boleh sama-sama. Kita semua teman.
3: Itu abang ada tanggungjawab Mira. Abang ada isi yang perlu
2: disuruh. Aku ada concentration ni.
3: Nasi saya contraction tu.
4: Nasi sampai terduduk bila
2: cakap. Bila Mika tu ada contraction lah. Ada benda malang lah lagu ni.
3: Tak betul. Aku menggelak tak apa. Betul. Kekuk keras ni contraction lah Ceri. Betul tak?
1: Pertama kali dengar lah ni. pernah rasa ke contractionnya?
3: Tak, orang rumah lah.
4: Kalau kat perut construction lah. Construction apa?
1: Construction
3: lain. Construction
1: lain. English education.
4: Okay, mungkin ada ramai kat luar tu. Sebab benda isteri ni macam cerita lah. Tak benda kita tak pun ingat. Benda dah lepas kan.
3: Tapi itulah kesimpulan ni, perlu tak kita percaya benda-benda macam tu?
1: Perlu.
4: Dia bukan percaya. Benda ni bukan percaya.
1: Dia bukan percaya. Dia macam okay,
4: dia bukan rasa macam cerita boy PJ cakap tadi. Apa kata orang tua-tua dulu, kalau biar awak lalu depan ni, itu lain. Itu benda tu macam dia cakap lah. Perlu ke kita percaya? Tapi benda ni dia melibatkan hati dan perasaan kita. Bila kita terdetik je, terfikir, anak aku macam ni, anak aku ya, aku sekarang tengok,
3: dia main tiba-tiba kan.
4: Tiba-tiba anak pun call.
1: Naluri orang
3: kata. Naluri.
4: Buat cerita nasi tadi lah. Tiba-tiba bapak tanya, ada duit ke?
2: Jadi kesimpulannya bang, insting ni memang penting. Tetapi ia jadi lebih bermakna apabila disokong oleh pengalaman, ilmu dan pertimbangan yang baik.
3: Betul. Itu kena ada bang. Ilmu kena ada, pertimbangan yang baik pun kena ada.
1: Kadang-kadang kena percaya juga hati sendiri. Kata hati
4: orang kata. Boleh macam
2: kan, ada pepatah orang tua kata, ikut hati mati.
4: Macam-macam pepatah-pepatah ni.
3: Tak betul. Kita kena percaya yang kata
4: kat Rasri cakap ni, inilah keadaan di rumah. Bila si isteri cakap ni, mesti suami nak tengok.
3: Ni seorang tu masa baby kita berfirasat jadi pemugara. Betul lah, sekarang Allah izinkan sekarang di Asia. Masa baby dia tu, dia dah firasat besar ni kamu jadi pemugara ni. Nampak gaya rupa kamu ni kecil-kecil
1: masin
3: ni.
1: Masin
3: mulut. Masin mulut.
4: Doa sang ibu.
1: Itu juga kan.
2: Garam bukit kot rasanya.
3: Kalau mak-mak garam Himalaya.
2: Himalaya.
3: Himalaya tinggi lagi.
4: Apa beza garam bukit dengan garam Himalaya?
1: Udah pasal garam pula.
3: Bukit-bukit bang. Himalaya, dia ambil kat Himalaya.
4: Cakaplah tak tinggi. Bukit-bukit bang. Bukit-bukit bang.
2: Okey. Sampai ni saja tugasan kami berempat. InsyaAllah minggu hadapan kami akan kembali menemani koma.
4: InsyaAllah. Macam kita ceritakan tadi, kita pasal insting yang melibatkan hati dan perasaan. Semoga kita apa, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perasaan yang sia-sia. Dan kurniakanlah kepada kita semua dengan hati yang baik dan sentiasa tenang.
3: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Itu dia.
4: Okey, yang penting koma steady.
3: Teman steady.
4: Alhamdulillah.

dan sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva, Value.

0: bersama Pera FM. Set Meyap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong, untuk koma aja.
1: Baik, ruangan Yap Yong untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Pera FM. Tentunya untuk koma aja. Untuk hari ini, hari Khamis 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah. Dan juga sebelum Finas meneruskan tugasan, terima kasih rakan-rakan trio pagi ni. Bukan trio, hari ni 4 orang hari ni. Bersama dengan Rick, Mim, Abang Wahid dan juga Mira pun ada pagi ni menemani koma 6 pagi hinggalah jam 10 pagi tadi. Dan juga ruangan ini hingga 2 petang, Finas akan bersama-sama dengan koma. Jadi diharapkan koma kata dipermudahkan segala urusan untuk hari ini yang baik-baik sahaja. Mungkin hari ini ada yang interview kerja untuk adik-adik kita. Semoga adik kita diberikan ketenangan semasa interview kerja nanti, dipermudahkan. Jadi biasalah untuk permulaan hidup kan. Orang kata nak bekerja, nak mencari pengalaman dan sebagainya. Yang penting nanti dah dapat kerja, kerja rajin-rajin, jangan malas-malas. Okey, baik. Dan juga banyak yang Fina akan kongsikan bersama-sama dengan anda dalam ruangan ini. Dan juga kalau kamu nak kongsi apa-apa pun boleh saja, kita saling kongsi-kongsi maklumat kan. Kadang-kadang ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Jadi melalui perkongsian ini kita sama-sama dapat tahu kan. Okey, jadi apa-apa pun terus layan Pera FM. Jom kita dengar lagu terbaru dari Nadira, Cuba Jadi Aku, di Pera FM tentunya untuk kamu aja.

terkini di Perak. Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tiranya. Ayuh semua datang ramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.

je suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.

0: untuk koma aja.
1: Nombor 56 buat anda yang berada di Ipoh, berkongsi juga frekuensi dengan rakan-rakan kita yang berada di Perak Tengah sambil layan Perak FM. Ada yang baru nak minum pagi, udah lewat ni yup. Tapi tak apalah kan, ada orang yang dia tak boleh makan pagi sangat, nanti berangin perutnya. Macam-macam. Ada juga yang baru sempat dah selesai semua kerja kan, yoyong kita dah ngemop, udah sidai kain, barulah sempat nak sarapan. Tak apa. Yang penting terus layan Perak FM. Kalau kamu tak boleh dengar di radio, mungkin kamu nak berjalan dan sebagainya, dengar menerusi RTM Klik. Jadi muat turun aplikasi RTM Klik, percuma tak payah bayar pun kan. Okey, macam semalam sudah sajalah sembang-sembang mengenai semalam, apa hari yang paling menceriakan hidup anda, apa yang anda rasa seronok semalam. Ada yang ramailah kongsi pasal semalam dalam perjalanan ke tempat kerja, lampu syarat hijau je. Malam petang semalam nak balik pun sama, hijau je, baru faham perasaan terlalu seronok. Kita nak kejar masa, hijau pula semua kan. Rezeki lah namanya tu. Jadi hari ni Fina nak sajalah, kita nak sembang-sembang kan mengenai saja topik-topik santai-santai saja. Ini Fina suka ni, apakah nasihat paling berharga yang pernah anda terima dan masih diamalkan hingga hari ini? Mungkin ada nasihat dari orang-orang, mungkin mak ayah kita dulu, dah lama dah kan, 20-30 tahun yang lalu, yang kita ingat dan kita buat dan mungkin kita praktikkan juga kepada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita, kita bagi tahu. Macam Fina dulu selalu, kalau arwah mak selalu pesan, biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Tapi kadang-kadang fikir juga, ya ke? Bukan kena buat sikit ke? Tapi sebenarnya ada mesej je lah di situ kan. Jadi kalau korang nak kongsikan bersama-sama dengan Fina, boleh saja 01 02 00 70 55. Baru dia cakap dah ada yang berkongsi dengan kita ya. Farid dari Batu Gajah, katanya ini pesanan ni semua orang akan beri pesanan yang ini. Katanya arwah ayah selalu berpesan, jangan sesekali tinggalkan solat walau sesibuk mana pun. Dulu saya tak begitu faham, tetapi bila mula bekerja dan berdepan pelbagai cabaran, saya sedar bila saya menjaga solat, hati jadi lebih tenang dan urusan terasa lebih mudah. Betul, mak ayah kita pun akan pesan perkara yang sama, dan sendiri pun itu solatkan tanggungjawab kita kan. Kita sendiri pun akan rasa kelainan dia kan, bila kita solat kita akan rasa wah tenangnya hari ini. Banyak ilham akan sampai kan. Okey, dan juga Syazana dari Ipoh pun ada, mak selalu pesan, kalau mampu tolong orang jangan berkira. Beberapa tahun lepas saya pernah membantu seorang wanita tua mengangkat barang. Beberapa bulan kemudian ketika kereta saya rosak, orang yang tidak dikenali pula datang membantu. Sejak itu saya percaya setiap kebaikan pasti akan kembali. Betul tu. Jadi kita pun rasa macam buatlah baik dengan sesiapa sahaja pun, InsyaAllah waktu kita susah, ada orang yang akan bersama-sama dengan kita. Nak kongsi lagi boleh je, hantar ke WhatsApp kita. Macam rakan-rakan kita cu pun ada ni. Nanti Fina bacakan. Jadi terus layan Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Tahu ni mahal. Memang
3: okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih macam mana tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

layan terus Pera FM dan juga tanya kepada adik-adik kita yang berjaya melangkah menjadi pelajar tingkatan 6 untuk tahun 2026. Berita baik, Kementerian Pendidikan KPM meneruskan pelaksanaan agihan bantuan awal persekolahan kepada murid tingkatan 6 baharu yang telah mendaftar pada 8 Jun 2026 selaras dengan kelulusan peluasan pemberian BAP ataupun bantuan awal persekolahan kepada murid tingkatan 6 pada tahun 2025. Jadi adik-adik kita belajar rajin-rajin kan, capai impian dan juga cita-cita anda. Itu memang pesanan yang kita biasa dengar dari kita kecil lagi. Itulah pesanan mak ayah kita, dan mungkin kita akan pesan perkara yang sama juga kepada anak-anak kita. Okey, macam Cu, terima kasih Cu. Macam biasa Cu ngemas-ngemas rumah, orang kata sambil-sambil dengar Pera FM. Terima kasih banyak-banyak Cu. Dan juga Cu pun sama juga, ayat yang selalu dipesan, biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Okey, baik. Dan juga antara yang lain yang ada bersama-sama dengan kita, kita ada Kak Ros. Ini Kak Ros UPP yang garang ke bukan? Bukan. Kak Ros dari Kuala Kangsa kata, arwah nenek selalu berpesan jangan tidur dalam keadaan bermasam muka. Sampai hari ni kalau bergaduh dengan suami atau anak-anak, saya akan cuba berbaik sebelum tidur. Hati jadi lebih tenang dan hubungan keluarga pun lebih erat. Betul lah, tengah gaduh-gaduh, tidur esok pagi sambung lagi gaduh. Jenuh sampai sudah kita bergaduh je kan. Jadi memaafkan. Sebab tu kita kena, sebelum tidur tu kita kena minta maaf dengan orang yang di sekeliling kita, dan juga kita maafkan orang. InsyaAllah kita akan rasa lebih tenang. Okey, dan juga kita ada Amirul dari Teluk Intan. Pesanan ayah yang paling saya ingat ialah datang awal, jangan buat orang menunggu. Sebab itu saya sentiasa cuba menepati masa. Ramai orang percaya kepada saya kerana disiplin itu. Betul. Tak adalah orang tanya manalah si Finas ni, janjinya pukul 9, 9.30 baru sampai. Itu perangai lah tu, tak elok jangan ikut perangai Finas tu ya. Okey, baik. Dan juga ada lagi Liza dari Seri Iskandar. Mak pernah cakap rezeki tak semestinya duit, kesihatan dan keluarga yang bahagia juga rezeki. Dulu saya selalu mengeluh, tetapi sekarang saya lebih bersyukur dengan apa yang saya ada. Betul, orang cakap kalau rezeki ni orang selalu nampak duit, duit, duit dan duit. Kenapa kalau ada duit mesti kita boleh buat ni? Memang betul, duit segala-galanya sekarang ni kan. Tapi kalau tak ada kesihatan yang baik juga, ada duit pun tak boleh buat apa-apa. Kalau tak ada keluarga yang bahagia, yang seronok pun, kita hati kita pun tak rasa seronok walaupun kita ada duit yang banyak. Jadi syukur dengan apa yang kita ada. Okey, baik. Dan juga ini ramai yang berkongsi nak minta lagu ni. Kalau nak minta lagu nanti tengah hari nanti, Finas akan bacakan ucapan-ucapan dan lagu-lagu koma. Okey, baik. Dan juga di jam yang berikutnya nanti ada Zone Music, lagu-lagu tanpa henti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Pera FM untuk koma aja.

0: Kelas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayuh semua datang ramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.

0: punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawan, abang ala sudah sayang.
2: Ha, artinya kalau koma berada di ketiak, di mankati, di cuor, bendang ujit, di bendang kering juga. Jangan lupa di mano dan bukit kajahan. Boleh ikuti PRFM melalui 95.6 dan

0: jadikanlah hidup ini lebih bererti. Jangan lewatkan masa-masa indah hari ini. Buatlah sesuatu yang berharga untuk dirimu dan orang lain. Radio Malaysia Perak FM menghargai masa.
1: Saya Zamani.

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk kaum remaja.
2: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
3: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
2: Maaflah abang, saya buatkan lain ya.
3: Tak payah. Aku makan luar aje. Aku tampar kau kan baru tahu. Serabutlah.
4: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Jacqueline Victor, untuk Komen Aja.

0: Kelas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayuh semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
0: Masuk adalah percuma. Jumpa koma di sana.
2: Tiga perempat stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: jamu.
1: Punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima.

0: terus layan Perak FM dengan lagu-lagu terbaik untuk koma aja.
1: Lagu-lagu terbaik tentunya untuk koma aja selesai Zone Music. Lagu-lagu tanpa henti khas untuk koma. Okey, dan juga sambil-sambil dengar lagu, sambil-sambil juga kita dengar informasi-informasi. Dan juga ni pun ada terbaca dari Public Health Malaysia mengenai mandi malam bukan punca paru-paru berair. Selalu dengar kalau mandi malam kan, kadang kita balik kerja malam, jangan mandi. Basuh muka, basuh kaki je. Tak elok mandi malam, nanti paru-paru berair katanya. Betul ke tu? Kadang kita ni bukannya, yelah dah berpeluh takkan dia tak mandi kan. Tapi sebenarnya mandi malam bukan punca paru-paru berair. Paru-paru berair biasanya berkait dengan jangkitan, masalah jantung atau penyakit lain, bukan sebab mandi malam. Nah, mungkin orang dulu-dulu cakap macam tu, yelah dia tak nak. Orang dulu kan kena mandi dekat telaga, dekat perigi, jauh dari rumah, gelap pula tu. Jadi tak nak perkara-perkara tak diingini berlaku. Jadi keluarlah ayat sebegitu. Ini pada pendapat final lah. Kalau salah, maafkan saya ya. Okey, dan juga punca sebenarnya macam Fina cakap tadi, pneumonia, masalah jantung, TB atau penyakit lain. Jadi jika sesak nafas, batuk teruk atau sakit dada, dapatkan pemeriksaan. Itu yang paling penting kan. Dah seminggu batuk je tak berhenti kan. Jangan tunggu lagi. Segera dapatkan rawatan. Okey, dan juga apa sajalah masalah kesihatan yang kita hadapi, kita kena berjumpa dengan doktor. Ada orang yang sampai sekarang masih lagi takut untuk berjumpa dengan doktor. Tahan je sakit tu kan. Jadi bila, yalah, bila rambat dirawat dan dicegah, takut makin, aku kata makin membimbangkan lah penyakit tersebut. Ini nasihat untuk diri sendiri juga. Okey, banyak dah WhatsApp kita terima ni. Ramai ni kawan-kawan kita nak minta lagu. Sebenarnya takut tau kalau nak tunaikan lagu ni, takut tak tertunai, takut ada yang marah. Tapi jangan marah, orang Perak dia tak marah, orang Perak ni baik-baik je hatinya kan. Okey, dan juga ini dari rakan kita ni, Cempaka. Katanya teman tak berapa seronok hari ni. Cucu pula tak berapa sihat. Demam, batuk, kejap panas, kejap hujan. Cuaca tak menentu sekarang ni. Ini baru nak sarapan pagi. Ini dia hantar awal tadi. Makan cucu durian lah hari ni. Minum air coklat kosong, sedap juga untuk koma aja. Terima kasih lah banyak-banyak. Yelah, kalau kena anak tak sihat, cucu tak sihat ni, memang rasa libu-libu ya. Rasa macam ya Allah takutnya. Jadi kalau tak sihat dah agak lama sangat tu, segera dapatkan rawatan ya. Kak Cempaka kita. Okey, dan juga ini Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemua ini berkongsi mengenai tadi pesanan yang masih kita ingat sampai sekarang, pesanan orang dulu-dulu. Kata Kak Mona Rahim, pesanan arwah mak yang tetap kekal dan menjadi ikutan sampai bila-bila ialah biar lebih, jangan tak cukup. Kalau kenduri kan, selalu macam tu lah ayatnya. Contohnya kalau kita buat kenduri atau makan-makan, masaklah banyak, risau nanti tetamu yang datang tak cukup atau tak puas makan. Betul juga. Tapi kalau kita masak lebih tu, bolehlah kita sedekah dan sebagainya bagi tamu buat balik. Kalau tak cukup tu, kita pun kelang kabut juga kan. Tapi insyaAllah ada rezekinya tu. Dan juga yang kedua, terkulat-kulat, kata arwah mak, tetamu nak tambah pun takut-takut tengok lauk pauk dah tinggal sikit. Dan juga tak membazir kalau ada makanan lebih tu, nanti boleh je kita tapakkan untuk tetamu atau saudara mara kita yang lain. Lagi satu pesanan mak-mak ni, mesti sama juga, biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Sekarang ni dah turun kata-kata tu dekat anak-anak pula. Betul lah, nanti Fida pun mungkin akan cakap benda yang sama juga dekat anak-anak bila dia dah besar nanti ya. Okey, jadi itulah kata-kata yang sebenarnya yang selalu kita dengar dan kita akan praktikkan dan kita sampaikan yang baik-baik kepada generasi kita. Okey, jom kita berhibur lagi dengan lagu terus layan Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Ben? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tetap lo.

Masalah kesihatan mental boleh dialami sesiapa saja tanpa mengira usia, bangsa, tahap ekonomi dan pendidikan. Stigma dan salah faham dalam kalangan masyarakat menyebabkan individu yang mengalami masalah atau penyakit mental tidak tampil untuk mendapatkan bantuan profesional yang mereka perlukan. Jadi untuk mendapat khidmat kaunseling dan bantuan sokongan sosial, hubungi talian bantuan krisis kesihatan mental 1555 yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum bermula 8 pagi hinggalah 12 tengah malam. Jadi kalau ada masalah, kita rasa macam lain diri kita, kita yang boleh rasakan. Jangan peduli orang nak cakap apa mulut orang kan, macam-macam yang keluar. Tapi kalau kita nak perbaiki diri kita, kita jangan peduli kata semua, sebab kita nak sihatkan diri kita. Sebab kita kena fikir kita ada keluarga, kita ada mak ayah, ada suami, ada anak-anak. Jadi perlu sihatkan diri kita untuk orang yang berada di sekeliling kita. Okey, baik. Dan juga 12 tengah hari macam biasa Warta Perak akan bersama-sama dengan anda, dan juga selepas itu ruangan seleksi pula. Jadi terus setia bersama kami di Perak FM untuk kamu aja.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: anda berada dalam zon seleksi.
1: Dalam zon seleksi untuk kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda seperti biasa menemani koma. Tak kira lah apa saja situasi koma. Okey, dan juga menerusi talian WhatsApp kita 0102007055. Ada beberapa lagu juga ni yang kita dah susun dah khas untuk anda. Yang pertama, Kak Mawar, Perak Taman Mesra Rakyat Kampar. Selamat tengah hari, semoga sihat. Nak dengarkan lagu dari Zaitun Samion, Menaruh Harapan. Boleh lepas ni dah tunaikan. Okey, dan juga Indra dari Kampung Kepayang, nak dengarkan lagu dari Kai Bahar, #123. Boleh nyanyi dengan anak-anak nanti lagu tu ya. Okey, Kak Asliza Bahar pun ada juga dari Tasik Ipoh, nak dengarkan lagu dari banyak lagu pilihannya ni, Hakikat Sebuah Cinta dari Iklim. Boleh lepas ni Fina siarkan, katanya Perak FM radio nombor 1 orang Perak. Betul lah, untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Jadi jom kita dengarkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita ni.

0: lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengok ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aje lah.

0: Baik, kembali senyum dan terus tersenyum, pasti orang di sekeliling akan rasa tenang. Ha, mungkin sebelum ni kita ada masalah yang agak berat yang kita hadapi. Tak senyum muka tu, yelah, tak sempat nak senyum. Berfikir dan sebagainya. Jadi mungkin hari ni ada ketenangan sedikit. Bila orang nampak anda senyum, orang akan rasa lega. Tentu amat sekali orang yang berada di sekeliling kita. Ini lagu permintaan Nas dari Taiping. Tapi Nas juga ada kongsikan sesuatu untuk kita hari ini.
1: Petua hari ini.
0: Dia bagi petua hari ini. Katanya Nas nak kongsi untuk anda yang batuk berkahak tu. Sekarang ni kan ramai yang batuk tu lama dah 2-3 minggu, ada yang makan bulan pun ada juga. Katanya sekarang ni saya memang amalkan ini untuk diri dan anak-anak. Kata alhamdulillah batuk tak melarat. Ambil sebiji nenas, potong kecil, terutama bahagian pelupon nenas yang tengah tu. Sekarang orang dia takut nak makan, takut gatal lidah tu kan. Selalu orang buang. Tapi itulah yang paling banyak khasiat. Masukkan potongan nenas dalam balang kaca. Botol jam pun boleh. Tambah satu sudu kecil bunga cengkih. Satu batang kayu manis. Tuang madu asli separas nenas tu. Dan simpan semalaman dalam peti sejuk. Pagi-pagi boleh minum air tu dan madu satu sudu. Macam mana ni? Pagi-pagi boleh minum air madu tu satu sudu dan juga satu sudu malam. Maksud dia pagi satu sudu, malam satu sudu. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini. Jadi anda boleh cubalah ya. Semoga ia boleh memberi manfaat. Okey, jom lagi kita tunaikan permintaan rakan kita Ike nak dengarkan lagu dari Shima, Setelah Aku Dimiliki. Terus layan Pera FM. Tunggu majlis.

0: Kelas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
0: Masuk adalah percuma. Jumpa koma di sana.
2: Yup, yong semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
4: Untuk kau

Baik, untuk tiga lagu yang terakhir kita tunaikan permintaan Yop Haris, nak dengarkan lagu dari Khalifa, Assalamualaikum Ustazah, dan juga kita ada Kak Su dari Kampung Mawar Tepian, Desa MTD Cameron Highland. Terima kasih orang Cameron Highland mendengarkan Perak FM ketika ini. Nak dengarkan lagu dari Uci Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. Okey, baik. Dan juga jam 1 nanti macam biasa, kita akan ikuti berita utama. Dan untuk Pandam Samar ini, maksudnya batu solat Fardu Zuhur di kawasan bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1.24 minit. Jadi terus setia bersama kami di Perak FM untuk Komaja.

0: Cameron's Highland dan Ringlet terkenal dengan Strawberry dan Teh 94.7 MHz.
1: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan,

sebelumnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
1: Hiburan berinformasi untuk koma aja 18 jam sehari Era FM bersama-sama dengan anda bermula 6 pagi hinggalah 12 tengah malam. Dan juga selamat menjamu selera buat anda yang sedang menikmati makan tengah hari waktu rehat sekarang ini untuk mengambil tenaga sebab pukul 2 nanti nak bekerja balik kan. Jadi supaya kekal momentum sama macam pagi tadi masa mula-mula datang kerja tu kan. Okey, baik. Dan juga sekali lagi untuk pandang sama maksudnya waktu solat Fardu Zuhur di kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1.24 minit sebentar nanti. Dan selepas ini kita akan ikuti rancangan Nidaul Islam dan jam 1.30 hingga jam 2 petang seperti biasa rancangan Tausiah akan menemani koma. Dan juga selepas itu jam 2 petang segmen berikutnya Moh Gebang bersama dengan DJ Eli 2 petang hingga 7 malam. Dan jam 3 nanti ada Atma Bahasa. Jadi banyak lagi perkongsian yang akan disampaikan oleh penyampai-penyampai Pera FM. Dan tugas Afina berakhir. Terima kasih buat komen yang teman Afina dari 10 pagi tadi hinggalah saat ini. Jadi terus setia bersama kami di Pera FM tentunya untuk koma aja.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kena kan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul cerita betul ni, tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, "Apa ustaz? Boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat?" Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya nak tanya, "Adik, kenapa kamu cakap macam tu?" "Sebab ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong." Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, "Sun Wukong ni kuat ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin, Dewi Guan Yin ni Dewi orang besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Ya, ya, tak boleh nak angkat." Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Maksud ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah, tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam ni lah adik, bahasa mudahnya. "Adik, boleh tak kamu makan najis?" "Makan najis? Mana boleh ustaz, kotor." "Boleh, buka mulut makanlah." "Gila lah ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang call ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaran jaya.

0: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah Kuliah Doha Sifat Perempuan Syurga bahagian 3 yang telah disampaikan oleh Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Thumma idza balaghal na'im minhum kullama balagin wa zannu alla na'im afdalu minhu tajalla lahumur rabb tabarakasmuhu fayanzuruna ila wajhir rahman fayakulu ya ahlal jannah halalukni fatajawabuna bitahlil rahman. Kemudian apabila sudah sampai nikmat daripadanya sehabis-habis sampai, yakni dah cukup sempurna segala nikmat tadi, dan disangkalah laki-laki itu dah habis lah. Macam kita lah, dah habis lah. Habis lah, saya dah ronda lah Ustaz. Semua tempat saya ronda lah. Ha, itu kita dalam dunia. Saya daripada pintu depan sampai dapur Ustaz, dah ronda lah. Dalam syurga, laki-laki ni dah sangka. Habis dah aku ronda ni. Mahligan untuk aku ni. Maka tiada lagi nikmat yang lebih utama daripadanya di dalam zahir itu. Bagi mereka Tuhan yang maha tinggi namanya, memandanglah mereka itu kepada Tuhan yang maha pemurah. Maka berkatalah sekalian isi syurga bertasbih, bertakbir, memuji sekalian kamu akan daku. Maka disahutlah mereka dan dijunjung mereka perintah Tuhan dengan bertasbih, bertakbir, memuji Tuhan. Maka ada satu lagi nikmat yang besar. Apa dia? Memandang Tuhan. Yang ni, yang istimewa ni. Maka bertakbirlah mereka, bertasbihlah mereka, membesarkan Allah. Summa yakulu ya Daud, kum, famajjidni kama kunta, tumajjiduni fid dunya. Qala, fayumajjidu Daud Rabbahu Azza wa Jalla. Hai, channel nak ceramah ni. Bateri tak ada ke apa ni? Lagi cek bateri. Kemudian berfirman Tuhan, hai Daud, bangun, kamu besarkan aku dengan suaramu yang merdu. Sebagaimana kamu membesarkan aku dalam dunia. Maka Nabi Daud pun bangun, membesarkan Tuhan yang maha mulia dan maha besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya. Itulah kemuncak nikmat dalam syurga, melihat wajah Allah, bertasbih, bertakbir, memuji Allah dikepalai oleh Nabi Daud alaihissalam dengan suaranya yang sangat merdu. Merdu tak merdunya Nabi Daud ni, bila dia buat suara dia, bunyi dia, Daud yang nak gugur tu stop sekejap. Berhenti nak dengar. Bayangkan. Kita kalau menyanyi, segala katak terbit. Apa hal pula tu? Apa hal pula? Terbit katak tu. Manggil aku ke? Kata dia. Baik. Bab yang ketujuh. Bab maja'a fi sifati jima' ahlil jannah. Ah, sudah. Bab yang datang ia pada menyatakan sifat bersetubuh isi-isi syurga dengan isteri mereka. Yang ni yang pun dicerita. Ah, sudah. Jangan duk kata pula, ya Allah Ustaz, malunya dengar Ustaz. Oi. Malu apa? Hak tu nak jumpa dalam syurga. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'tal mu'min fil jannati quwwah. Kuah tu bahasa kita lah. Apa dia? Kuat. Bahasa Arab, kuah. Bahasa Melayu, kuat. Bahasa Arab lah tu. Ambil daripada bahasa Arab. Melayu dilembut sikit, kuat. Kaza wa kaza minal jima. Qila ya Rasulullah. Au yutiqu zalik. Qala yu'ta kuwata ma mi'ah. Hadis sahih. Hadis sahih tu. Okay. Daripada Anas, daripada Nabi SAW. Diberikan orang yang beriman dalam syurga akan kuat bagian-bagian daripada jima. Kata orang, ya Rasulullah, macam mana kuatnya, macam mana? Sabdanya diberi kuat 100 orang. 100 orang di seorang. Udah bayang macam mana 100 orang macam mana? Okey. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku. Bermula, nasib baik pendek uraian dia tuan-tuan. Satu muka, satu len. Bermula jima isteri itu satu kesedapan yang dikurniakan Tuhan, maka ialah kesudahan, kesukaan berkahwin. Itu tujuannya. Kalau tak itu, buat apa kahwin? Buat apa kahwin? Bila kamu nak beranak som, nak beranak apa, tak disentuh. 6 tahun tak disentuh. Nak apa? Mana tahu? Rupanya lelaki dia nyentuh lelaki. Dia tak minat perempuan. Zaman sekarang. Sebab tu akak-akak kena cek ke anak tu. Kadang dia tak minat perempuan, kita paksa dia kahwin. Padahal dia ada kecenderungan lain. Kena ubat tu. Bahaya zaman sekarang ni. Dia minat dengan jantan. Misai sama-sama tebal. Okey. Ini nepok tau. Nak kata lembu. Lembu tak macam itu. Kamu ni apa yang minat jantan sen? Ada pula yang minatkan anak kita tu. Dia ada grup dia. Ada geng dia ni. Maka kita paksa dia kahwin, menyeksa perempuan tu. Saya tak minat perempuan, mak. Tak minat ubat. Pi berubat. Pi terapi. Apa masalah kamu tak minat ni? Dia kata diberinya Allah Ta'ala lelaki itu mempunyai syahwat dan ingin kepada perempuan. Zuyina linnas hubbu syahwat minan nisa. Allah sebut dalam Quran. Normal, laki-laki itu ada syahwat dengan perempuan. Macam makcik tak ada orang nak dah ustaz. Jangan cakap. Ada orang yang minat taste macam makcik. Ada orang yang minat tinggi. Ada yang minat rendah. Ada yang minat segak. Ada yang minat tak segak. Ada yang minat punggung lebar. Ada jenis tu. Tengok macam mana aku boleh berkenal tu. Itulah nafsu. Nafsu tak sama. Macam akak-akak lah baju sama ke. Ada yang tudung tiga segi, ada yang bagi segi-segi. Ada yang jenis tudung berlabuh-labuh, ada yang tudung bulat. Ada yang tudung oning. Ada yang tudung dibuatnya keripap. Buat tutup keripap sangkut di sini. Ingat tak zaman dulu keripap? Apa? Dia pintal. Nak sebut pintar tu orang kampung tak reti. Pakai ripah lah. Gede-gede-gede-gede-gede. Ikat sini. Berpaku. Tercabut paku tu terbuka. Ada yang tak suka macam tu. Ada yang suka selendang. Letak je ustaz. Jatuh angkat, jatuh angkat, jatuh angkat. Ada jenis macam itu. Kalau pakaian pun dia punya nafsunya tak sama. Kasut pun nafsu tak sama. Beg tangan pun nafsu tak sama. Sebab itu tuan-tuan meniagalah apa pun laku. Sebab nafsu manusia tak sama. Itulah nikmatnya hidup. Kerana adanya nafsu, dunia ni penuh dengan warna-warni. Cuba bayangkan nafsu kita sama. Apa yang meriah? Pergi rumah Kak Sum ikan sardin, pergi rumah ni ikan sardin, pergi rumah ni ikan sardin. Satu dunia sardin saja. Sebab tu kita pergi ke kedai. Seronok tak lauk banyak? Lauk ni penuh meja. Yang sana sampai ke sini. Cuba pergi satu kedai, satu jenis lauk. Lauk apa yang ada, itulah nampak ke sardin tin tu. Agak-agak laku nak kedai tu. Tobak lahum tak laku. Lauk yang banyak, air yang banyak, lakulah dia. Itulah namanya dunia. Sebab ada orang tanya, kenapa Allah tak jadikan kita ni satu semua ustaz? Agama satu, bahasa satu. Muka? Muka pun satu. Tak boring ke tak? Bayangkan kalau muka isteri, muka suami semua sama. Mana pula laki aku ni? Abang Bidin, yo, 10 orang jawab. Oh, sudah tuan-tuan. Sebab itulah hidup kita ni jadi warna-warni. Itulah nama dia nafsu. Janganlah faham nafsu tu nafsu sahaja. Nafsu ke arah itu nama dia syahwat. Nafsu yang ke arah itu yang nak menikah ni nama dia apa? Nafsu syahwat. Nafsu tamak nama dia serakah. Amboi, nafsu serakah. Nampak tu? Tak cukup-cukup kamu ni. Itu namanya nafsu serakah. Udah lumpuh pun bergaduh pasal reta lagi. Nak mati dia pun. Nama dia apa? Nafsu serakah buah nama dia. Baik, kemudian. Maka yang itulah yang manusia cari dalam dunia. Maka Allah bagikan dalam syurga ada. Kalau kau tak dapat di dunia ni tak apalah. Di syurga kau dapat. Tak yalah berebut sangat. Dia kata diberikan keinginan kepada perempuan. Dan diberi pula Tuhan akan perempuan itu syahwat. Dan ingin kepada laki-laki. Bukan laki-laki yang syahwat nengok perempuan. Opah pun syahwat nengok Tok Wan. Sebab tu laki-laki janganlah pakai ketat. Ni naik basikal hari Sabtu Ahad. Topi pakai, baju ketat, seluar ketat. Jalan masuk kedai mamak. Lepas jogging. Lepas naik basikal. Nganga Makcik Sum. Dapak tengok. Jadi orang laki-laki jangan kata kami pakai ketat tak apa. Dengan baju tak pakai, tunjuk dada, tunjuk sadar dia. Jalan tengah-tengah pekan. Orang perempuan pun ada nafsu juga. Tengok lintas dia, segoknya. Nengok laki dia, Allah. Perut laki ni duduk laraga motor tau. Sedih tengok laki tu. Sebab tu macam mana perempuan jaga aurat dia, laki-laki pun kenalah juga jaga. Okay, masrah esaleh. Baik. Sebagaimana laki-laki suka, sebagaimana tiap-tiap seseorang suka kepada syahwat, macam itulah ada orang yang suka kepada makan, minum. Hanya masing-masing hanya itu ada lain sedapnya dan lain lazatnya. Nampak? Nampak tak? Nampak? Nafsu makan sama tak? Nafsu-nafsu ada tapi makan. Makanlah nasi ni tak suka. Kita suka lauk je. Makanlah hujan panas. Tak nak, saya nak nasi kerabu je. Saya tak suka nasi kerabu sebab confuse. Nasi kerabu. Dia confuse. Ikan ni tak suka ikan-ikan ni. Dia ada ulat tau. Ikan ni suka ni. Begitulah dengan nafsu. Sebab tu orang lelaki. Aku pelik tengok kau, Din. Punya banyak perempuan lawa-lawa minatkan kau. Itu juga kau ambilnya. Janda anak lapan tu, Din. Nak buat macam mana selera dia tu? Mak kata kamu tak ada orang lain ke, Din? Apa masalahnya, Mak? Dia pun perempuan juga. Memanglah dia perempuan tapi dia sebagai mak satu kelas. Sudah. Dia dulu penolong ketua kelas. Mak kan suka kat dia, suka ambil nama mak bila mak bercakap dalam kelas. Tiba-tiba jadi menantu mak tak suka mak tu dia. Tapi anak suka tak? Heran kita. Itulah nafsu. Cuma tengok budak. Kita bagi makan ni dia tak nak. Ikan ayam goreng dia nak. Ayam goreng pula dia makan. Tak makan isi, makan kulit saja. Begitulah dengan nafsu. Ada orang nafsu makannya berselera. Mabang ni udah tak putih renti makannya pun. Kejap makan, kejap makan, kejap makan. Tak ada letih makan, bang. Buat macam mana aku lapar. Ada tak laki-laki nafsu macam tu? Abang terletih ke, bang? Saya nak potong rambut dah. Weh, botak senang kata dia. Tak pernah-pernah kering rambut saya. Tak jemum ke abang? Sebab itu manusia ni bernafsu dia mengikut keadaan dia. Manusia ni makan mengikut nafsu dia. Ada orang sehari sekali cukup dah. Makan nasi, tak makan dah. Petang tak ada apa, tak ada. Ada orang

Sama juga yang sebelum tu 2 bulan je. La ilaha illallah. Apa hal kamu ni? Ada orang yang lapar je. Lepas mati je isteri menikah lain. Merah lagi kubur. Isteri kamu dia udah kamu kahwin lain. Nampak macam mana kampung ni? Kampung tanah merah. Memang merah kubur dia. Kalau nak nunggu hitam sampai ke sudah. Kena pindah ke cemor lah. Tanah hitam. Ada orang macam tu. Jangan cakap apa. Kita tak tahu dia punya syahwat dia macam mana. Setengah orang dia cakap. Bini baru mati merah kubur dah kata cari lain. Sebab dia lapar makcik. Ada orang lepas lah isteri dia mati tak menikah lain dah. Sampai kesudah. Pasal apa? Nafsu makannya kurang. Ada yang tak makan langsung. Daripada muda sampai ketua langsung tak pernah kahwin. Tak lapar-lapar din. Tak ada. Apa nak dah. Memening kepala. Aku dengar bila orang nikah ni pening kepala. Gaduh, beletir, penat, tak bebas. Aku nak mancing pun tak boleh. Aku ni suka mancing. Minggu 2 hari lepas saya tengok perempuan bawa mancing. Saya duduk satu nak masuk hotel kat Sungai Petani. Tengok perempuan mancing gini bawa joran. Bapa hebat gila dia mah. Misteri laki jaga rumah tu. Nah, isteri mancing, suami pula menengok anak di rumah. Tak ada. Ada jenis macam tu juga. Minat mancing. Punya banyaknya. Joran rupanya ada pertandingan. Memancing. La ilaha illallah. Okay, hebat ni. Jadi itulah namanya nafsu. Maka janganlah kita samakan kita dengan orang lain. Dia suka mancing kita. Eh tak suka lah. Lama-lama belum tentu dapat ikan buat apa. Baik pergi berkit. Yang mancing pula kata apa? Itulah trail. Setakat pergi market bila boleh pergi. Bayar duit dapat lah. Ini yang kita nak. Feeling tu. Lawan dengan dia tu. Itu yang kita nak. Memang menang lah kau orang. Ikan bila ada menang. Jadi benda tu bagi kita tak ada apa. Kita apa pun. Ya Allah laki bini naik motor besar nak ke mana. Aksiden putih kepala. Duduk rumah itu makcik. Ada orang nafsu dia, kesukaan dia naik motor. Bila naik tu rasa puas. Puas. Kena angin, berhenti makan 2 orang lelaki bini. Duduk tengah-tengah highway, depan tangan 2 orang. Motor berjalan, seronoknya. Macam Titanic tu. Seronok. Begitulah dengan kahwin. Apa yang kahwin ramai-ramai tu? Suami makcik tak apalah. Dia makan sikit pun kenyang lah. Laki dia tu, makan banyak tak kenyang-kenyang makcik. Siapa yang teruk? Laki dia ke isteri dia? Isteri dia lah teruk. Pergilah kahwin lain abang. Wey. Letih dah saya ni. Dapatlah berehat semalam 2 jadi. Itulah dia. Maka dalam syurga ni memberi jawapan. Dia kata, hanya masing-masing hal itu ada lainnya. Lain sedapnya dan lazatnya. Makan nasi ni rasa lain. Makan kari ni rasa lain. Maktam masak rasa lain. Pembantu dia masak. Kita tahu tak? Ini bukan maktam masak ni lain ni. Ni mesti pekerja dia masak. Kita tahu. Tahunya. Kalau dah biasa ni. Bahkan lazat jima itu lazat yang megah dan lazat yang sehabis-habis suka cita manusia. Sebab tu orang laki-laki nyembang di kedai kopi itu. Jangan Adin. Aku tak bayar kopi-kopi Kazim ke kopi jantan ke tak bayar. Kata dia. Dia satu kebanggaan pada dia. Nampak misi aku ni. Nengok misi pun tahu. Nguruk misai tengok kita. Kita janda pergi beli dekat dia buah. Sambil duduk misai je. Sihat kamu zoom nampak tuan-tuan. Cara dia nguruk misai pun takut dah mak.

0: hitam. Oh. Ah, sudah. Dengan kerana itu tiadalah Tuhan lupakan daripada hambanya akan kelazatan jima itu sebagai satu balasan amal ibadatnya, taatnya dalam dunia, Allah balaslah dalam syurga. Sebab itulah satu benda yang di dunia dulu manusia duk cari. Dan saya kata dah, bukan setakat jima ni. Hak dalam syurga ni, segala benda. Ni ada belakang ni, berlambak lagi tuan-tuan ni. Ni hak belakang ni, dengan buka dia, dengan pakaian dia, dengan buah-buahan dia. Ni hak kita cerita, ni baru bab suami isteri. Kita tak baca lagi sifat buah-buah dalam syurga. Sebab kita hari ni semua suka buah. Semua suka taman, semua suka garden. Nak buat taman, nak buat garden dekat rumah. Nak buat air pancut dekat rumah, air terjun dekat rumah, kolam. Kolam mana dalam syurga ni semua dibincang. Apa yang kita nak sekarang? Maka dibincangkan, dibahaskan satu persatu. Baik, maka dikurnialah Tuhan di akhirat kelak bermain-main dengan perempuan dan jimaknya lebih kuat daripada main dan jimaknya dalam dunia. Dikurniakan syahwat berganda-ganda, maka bersedaklah seseorang mukmin tu di sana main, bersendegurau dengan isteri-isterinya dan gundiknya dan dijimaknya seorang-seorang. Sampailah 100 orang kekuatan lelakinya. Udah. Tandakan di situ. Okay. Nanti insyaAllah minggu depan kita baca pula sifat-sifat ahli syurga. Macam mana wangian dia, macam mana stangi dia, diceritakan satu-satu dalam hadis-hadis ni. Sampaikan kita hari ni sebut perasapan apa wangian tu. Duh. Bahur-bahur. Yang itu pun Allah sebut. Nabi sebut dalam hadis.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah Kuliah Duha Sifat Perempuan Ahli Syurga bahagian 3 yang telah disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Ikuti rancangan Tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan.

0: waktu pagi ke?
1: Selamat pagi, sayang.
0: Petang ke?
2: Terbetang di pinggir bukit.
0: Malam ke?
3: Ketika malam kita bersama.
0: Untuk koma aja.
4: Hiburan berinformasi. Perak FM, stesen anda.
0: Untuk koma. Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Perak FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Assalamualaikum semua, dah pun 2-4 minit petang. Kembali bertemankan saya Eli Fazilah Hanafi di Konti Perak FM dan segmen Moge Bang di hari Khamis hari ini ya. Hari ini dah pun 9 hari bulan Julai bersama dengan 23 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih banyak kepada sahabat saya DJ Finas dan persahabat benar-benar komen segmen Yop Yong tadi ya. Okey, dan nampaknya saya benar-benar komen jam 7 malam seperti biasa. Di mana saja kita berada ketika ini, terus mendengar Perak FM dan sedang beristirahat. Berkomen dah pun mulakan tugas sesi petang. Asalkan tugas kita dengan sebaik mungkin ya. Kalau boleh tugasan kita hari ini disiapkan, diselesaikan, kita habiskan segera. Jangan tunggu esok. Kita belum tahu esok macam mana pula kerja yang mendatang ya. Okey. Untuk jam pertama ni macam biasa lah, ini hiburkan koma dalam lagu nostalgia 8.9 hingga jam 3 petang. Dan hari ini macam biasa lah ya, kita ada rancangan Atma Bahasa bersama dengan Bahasa Pustaka. InsyaAllah kita akan bersama dengan Munshi kita nanti, iaitu Munshi Hanisah yang akan masuk ke Konti jam 3 ke 4 petang malam ni koma. Sama-sama kita mempertabatkan bahasa Melayu kita ya. Okey, dan hari ini saya maklumkan asal kita masuk pada jam 4 4.9 petang di kawasan Bandar Ripoh. Juga saya akan terus ke Mualim nampaknya untuk khabar daerah. Dan saya suka hiburkan koma dengan playlist saya, lagu-lagu yang telah pun susun untuk koma dan segmen Moge Bang petang ini. Terus saja bersama kami.
5: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ya, the more koma.

0: tempoyak, tempoyak sambil nyok pucuk gagal. Ku merasa bagaimana gila.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu

0: dengan Pranita dan lagu menarik Bisikan Rindu. Kita kedua 23 minit petang ketika ini. Selamat petang semua. Salam petang Khamis ya.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Goes for the return. It's Neymar.
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: saja 80-an 90-an.
1: Ada dengan ye, ada dengan gemuk kau maya.

Maksudnya Kak Alawiyah pun ada. Selamat petang Kak Alawiyah. Selamat pagi Jelly. Terima kasih banyak Kak Alawiyah Beruas ya. Okey, Mak Faizal pun ada. Mak Faizal bin Osman. Aha. Kak Zah kita, Hajah Halijah Hamzah eh. Okey, selamat bertugas JD. Terima kasih banyak. Okey, Abdullah Kain pun ada. Terima kasih banyak. Kita cok selamat petang ya. Selamat petang cu. Itu intan kita Hazizah Bahar pun ada. Jadi semoga Allah lancarkan rezeki kita hari ini dan juga mudahkan segala urusan kita. Amin. Terima kasih Hazizah Bahar. Sempat bagi mutiara kata pada dia petang ni ya. Juga ada Kak Sabari Adau selamat petang. Kak Syiba kita, Kak Syiba Wafa. Okey, Liza pun ada. Mamat Manan, Mun Maisma. Selamat petang semua ya. Okey, dan tengok sikit cuaca kita petang ni macam mana. Hari ni 9 hari bulan Julai, hari Khamis ya. Macam biasalah cuaca kita sebelah petang dijangkakan ribu petir pada tempat di kawasan pedalaman ya. Kalau malam hujan beberapa tempat juga di kawasan pedalaman. Ada yang kata setengah tempat tak ada hujan pun Eli. Petang tak hujan, malam tak hujan. Macam mana eh? Dia tetap tidak cuaca je lah. Macam esok, hari Jumaat, esok 10 hari bulan, pagi tiada hujan eh. Petang dan malam sama juga. Berpeti dan juga hujan beberapa tempat juga di kawasan pedalaman. Okay? Baik, hari ini 9 bulan Julai ya. Pada Komo yang hari ini kebetulan menyambut hari lahir Komo, hari jadi ya. Jadi berdoakan semoga-semoga selalu bahagia selalu undaknya, murah rezeki dan juga diberi kesihatan yang baik. Baik, tu kita berhubung lagi petang ni. Masih stasiun Nostalgia 89 ni jam 3 petang.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DBP.
1: Segmen kelima kita ialah peribahasa ataupun simpulan bahasa dan juga perumpamaan. Okay, meniup api di atas air. Betul. Apa maksudnya? Okay,
0: maknanya melakukan sesuatu yang sia-sia.
1: Ya, betul.
0: Usaha yang tidak akan berhasil kerana keadaan tidak menyokong.
1: Itu yang kedua ialah seperti air dengan asap.
0: Itu dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang sangat rapat.
1: Betul.
0: Atau sesuatu yang sentiasa datang bersama.
1: Okey, okey. Yang ketiga dia, Cik. Api.
0: Api padam. Puntung hanyut. Kami tidak situ lagi.
1: Ya, yeah. Maksudnya dia, Cik?
0: Sesuatu telah berakhir. Tiada lagi kaitan atau kesinambungan dengan keadaan lama.
1: Masih dah selesai lah.
2: Dengarkan Atma Bahasa setiap Kamis jam 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM.

Aduh, tak nak terbau lah pula. Tak lalu rasa nak masuk ni. Ha, sebagai orang awam, kita mestilah menjaga kebersihan tandas awam kita tau. Pertama-tama, gunakan air paip secara berhemah. Kedua, jangan sesekali membuang sampah di dalam lubang tandas. Nanti, tandas tersumbat pula. Ketiga, pam tandas lepas digunakan. Terakhir sekali, jangan

Suara Legacy dengan lagu Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Lagi 10 minit ketika petang untuk rancangan Atma Bahasa kita. Okey, nampaknya Munshi Hanisah kita dah masuk ke Konti Pandang FM bersama kita ya. Jam 3 hingga 4 petang nanti. Baik, kalau kita boleh lagi rancangan Ustazah pun bersama kita bersama dengan Sila Majid pula. Tua sebelum waktunya.

ikutilah Pera FM menerusi Pera Utara 104.1, Pera Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Pera FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Pera FM.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Mola koma dengan kerancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap hari Khamis, 3 hingga 4 petang di Per FM le.
1: Jadi hari ini saya terpanggil nak pilih 5 dialek Perak berhubung dengan rasa. Sangat manis. Dalam dialek Perak, manis meletin, sangat tawa. Tawa lesho ataupun tawa besho.
2: Daripada kata enak ni boleh berubah menjadi 7 kata, iaitu yang pertama enak bermaksud sedap rasanya, enak. Golongan kata adjektif. Yang kedua seenak, maksudnya sama sedapnya. Dan imbuhkan awalan ber. Berenak-enak. Ini dah berubah. Ya, daripada kata adjektif kepada kata kerja tak transitif. Maksudnya berenak-enak tu bersenang-senang.
3: Kita ada uniknya dialek Perak. Yang pertama ialah beradu. Tapi kalau kita nak nyebut dalam logat kita, beradu. Dalam bahasa kita ialah berhenti sebentar atau berehat. Yang kedua pula longgok. Maksudnya ialah temberang. Cakap yang bukan-bukan atau bercakap yang muluk-muluk tidak benar. Yang ketiga ialah bahut. Bahut ialah kedekut. Atau dalam bahasa kita adalah cika, dan ada yang menyebutnya teme'e.
4: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM untuk koma aja.
2: Okey, dah pun 3 petang kembali dalam rancangan Atma Bahasa bersama-sama Pustaka petang ini, dan kita bersama Musyi kita sekali lagi, iaitu Musyi Hanisa binti Nizan. Assalamualaikum Musyi.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
3: Apa pula? Puan Eli.
2: Alhamdulillah. Apa baik kita petang ni kan Musyi?
3: Ya,
2: okay, insyaAllah. Petang ni kita kembali rancangan Atma Bahasa kita. Sekali lagi lah Musyi, kalau ada yang tanya, Atma tu apa?
3: Atma tu jiwa.
2: Dalam bahasa klasik, jiwa.
3: Jadi Atma Bahasa ialah jiwa bahasa kita.
2: Jiwa kita. Dan macam biasalah, apa ni, Musyi sudah beberapa segmen lah.
3: Yelah, seperti biasalah. Segmen ni ada uniknya, dialek Perak, kan? Kemudian kita bahagian tata bahasa. Ya, betulkan biasa dan biasakan yang betul. Dan kita ada komponen sastra kita kan, Gurindam 12 hari ni. Kita nak belajar hari ni Puan Eli tentang Gurindam. Apa yang dapat kita pelajari daripada Gurindam tersebut ya?
2: Menarik.
3: Dan juga kita ada ulang logat Perak dan kuis seperti biasa.
2: Kuis pun ada. Jadi dengarlah teman bahasa ni Musyi. Untuk jawab soalan kuis kena dengar jugalah kan?
3: Ya, kan. Untuk jawab ni dan jawab dapat hadiah.
2: Okey, kita mulakan dengan uniknya dialek
3: Perak. Ya, jadi assalamualaikum semua ya, yang pendengar yang menanti-nantikan Atma Bahasa setiap minggu ya. Okey. Jadi uniknya dialek Perak kita yang pertama ni ialah Gagorio. Gagorio. Ada benar guna tak?
2: Oh, tak pernah.
3: Kalau kita nak menyebutkan dalam logat kita ni, luratulnya Gagorio. Rin.
2: Gagorio.
3: Bukan Gagorio, tapi Gagorio. Rin tu nak ada di
2: Oh, ada deram lah.
3: Ada deram. Yang inilah satu kata kerja, maksudnya mencari dengan bersungguh-sungguh, cerobik, mengiak atau kerobik. Jadi kita biasa kerobik kan? Kerobik, mengiak. Ada yang panggil cerobik. Betul-betul carilah. Tapi yang ini memang jarang digunakan. Betul? Mungkin ada yang setengahnya tak pernah dengar ya. Gagorio.
2: Hari ini kita tahu Gagorio.
3: Ya, ayatnya ata koma. Gagorio lah dulu barang-barang yang hilang tu. Janganlah cepat koma kata hilang, cari pun hidup. Cari pun hidup kata hilang. Pergi Gagorio dulu. Ya, carilah bersungguh-sungguh barang itu. Jangan cepat kata barang-barang kamu hilang sedangkan mencari pun tidak.
2: Itu.
3: Jadi lepas ni kita kita tukar sikit. Saya selalu kata kerobik ke, kan? Ataupun kita kata cerobik ke,
2: mengiak.
3: Kita mengiak ke, kan? Kita kata kita panggil Gagorio.
2: Gagorio.
3: Ya, Gagorio. Okay. Baik, baik. Atau kita kata apa di Gagorio dalam bilik tu?
2: Dia kalau gagor lah, ini gagor.
3: Gagor. Ni Gagorio.
2: Gagorio.
3: Mencari-cari dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua pula, yang tak tahulah Puan Eli pernah dengar tak, gasang.
5: Nah, gasang pun
3: tak pernah kan. Ini orang-orang kita, orang-orang kita apa tu, orang-orang tua dulu kan. Tapi disebut dengan lorat kita rasang. Jangan sebut gasang, jadi lain. Rasang.
5: Gasang tu macam baca.
3: Rasang benuh. Maknanya rasang ni maknanya tidak cermat atau kasar. Kita ketika menggunakan atau memakai alat-alat atau barang-barang. Contohnya dia pakai gelang. Pakai gelang rasang berbenuh baru sehari sudah putus. Marah mak mentua. Yong ni rasang berbenuh lah pakai gelang. Baru 3 hari pakai sudah herut bengut gelangnya. Roba nak melingkup. Rasang.
5: Kemek-kemek lah.
3: Kemek-kemek gilangnya. Tapi rasang tu maksudnya kasar.
5: Kasar ya lah.
3: Kita pakai kasar-kasar barang-barang kita. Kalau anak kita mungkin dia pakai kotak pensel ke. Apa barang-barang kan. Pakai sedang kasar tak jaga ya. Itu rasang benar rumah ni. Okay. Yang ketiga pun jarang yang dengarnya.
5: Ya yeah, betul.
3: Rek ke? Regge.
5: Ini sebut pun tak kena.
3: Ya, regge. Ya, itu kalau linguistiknya lah kan.
5: Kalau beregge lain.
3: Beregge. Ini regge.
5: Regge.
3: Keadaan cuaca yang panas terik.
5: Oh, bukan kita Perak cakap kalau kita panas.
3: Hangat pijau.
5: Hangat pijau. Itu biasalah.
3: Hangat pijau, kan? Ini ada satu lagi.
5: Kataan yang tak pernah dengar lah.
3: Tak pernah dengar. Jom kita popularkan ya.
5: Regge. Petang ni regge jugalah ni.
3: Ya, cuaca
5: panas
3: petang
5: terik.
3: Ni. Regge jugalah minggu ni ya. Apa dicekih koma berjalan tengah hari regge ni koma. Cari penyakit ke hai, udah le tu. Maknanya. Apa dicekih koma berjalan tengah hari regge. Maksudnya tengah hari terik ni,
5: yang panas terik ni.
3: Apa halah kamu semua berjalan tengah-tengah panas terik ni? Sudah-sudahlah tu, ya. Jom balik rumah.
5: Nanti sakit pula.
3: Nanti sakit pula ya. Okey, meronok-ronok.
5: Dia pun memang tak pernah sebutlah.
3: Meronok-ronok pun kita jarang kan?
5: Ya, betul.
3: Kita selalu kata dengan bahasa dah campur-campur. Gerak ke sana sini kan. Jadi meronok-ronok ni lah bergerak-gerak di celah sesuatu atau masuk ke dalam semak samun, beluka atau hutan. Dan ataupun kita pergi ke pasar malam ke, celah-celah orang ramai kan. Jadi kita kata meronok-ronok. Kita selalu kata apa? Berimpit-rimpit. Menyempit-nyempit.
5: Berpusu-pusu.
3: Ini dalam bahasa kita meronok-ronok ataupun kita panggil itu menyelonut. Menyelonut. Kita bersesak-sesak ke tempat itu. Malam tadi di bulatan Sultan Abdul Aziz, kuma terpaksa menyeronok-ronok celah orang ramai. Punyalah ramai orang yang nak tengok kugiran. Menyeronok.
5: Meronok, ya.
3: Meronok-ronok kita, ya.
5: Bukan menyeronok.
3: Bukan menyeronok. Meronok-ronok kita celah orang.
5: Yeah.
3: Atau kita kata dalam masa kalau selalunya, kalau di Kuala, dia kata menyelonut. Menyelonut celah-celah orang.
5: Belah Kuala ni.
3: Belah Kuala ya. Dan kelima ni pula apa, Puan Eli? Rasa-rasanya merengkor tu apa?
5: Merengkor menangis.
3: Menangis.
5: Bukan teroyok kan?
3: Ada je teroyok. Tapi ini merengkor ni maknanya menangis yang meraung-raung. Jenis dia kata kerja lah. Menangis dengan kuat ataupun meraung. Selalu kita ngobok kan. Ada orang kata ngobok.
5: Teroyok.
3: Ini lagi dahsyat daripada ngobok.
5: Bukan apa. Semua perkataan yang sebut ni semua dalam buku Global Glosari.
3: Dalam buku Glosari.
5: Lorat Perak.
3: Terbitan Dewan Bahasa dan
5: Pustaka.
3: Kalau rasa-rasa belum pernah dengar tu, bolehlah beli buku tersebut. Betul. Untuk disimpan sebagai khazanah kita.
5: Betul.
3: Kan?
5: Betul.
3: Udah letucor. Tak baik merengkor depan orang mati. Udah-udah letu bawa bersabar. Udahkan janji Allah semuanya. Tapi janganlah marah pula yang mesti sebut orang mati. Sebab ini memang bahasa Peraknya buat orang mati.
5: Betul. Bukan kita sebut orang meninggal.
3: Tidak. Tapi kalau bahasa kita, tak janganlah kita di sekolah, janganlah kita guna orang mati. Sudah-sudahlah tu, Cor. Tak elok meraung di depan orang yang sudah meninggal dunia. Bersabarlah. Ini semua sudah takdir ilahi. Itu dia merengkor
5: tadi. Merengkor tadi.
3: Kalau kena tinggal, kau rasa boleh merengkor gamaknya?
5: Sama lah. Tapi petang ni apa ni, dialek Perak yang Musyir bawa ni memang tak pernah dengar.
3: Dan kita harapkan pendengar-pendengar kita di negeri Perak ni dapat mempelajari sesuatu yang baru dan menjadikan dialek-dialek ini sebagai dialek bahasa kita.
5: Betul.
3: Seharian dan kita jaga dialek-dialek ini kan. Supaya tidak pupus.
5: Jadi yang pertama tadi, Musyir tu ulang balik.
3: Yang pertama tadi ialah Gregorio. Gregorio, bukan Gregorio, Gagorio. Sebab kita menggago.
5: Gagorio.
3: Yang kedua, Rasang. Nak menyebutnya pun ada cara. Dan ada bunyi orang Perak tu.
5: Tak kena kan.
3: Nanti tak sedap bunyinya. Koma kalau salah nyebut bahasa Perak, tak sedap koma. Koma kena sebut yang bunyi cara betul. Yang kedua, Reggae. Yang ketiga, meronok-ronok. Yang keempat, merengkor. Yang keempat, meronok-ronok. Dan yang kelima, merengkor.
5: Itu dia perkataan.
3: Itu dia bahasa kita.
5: Uniknya dialek Perak.
3: Ya, uniknya.
5: Mesti kita akan sama lepas ni untuk segmen yang kedua pula.
3: Okay,
5: baik. Okey, nampaknya Musyir juga pada di TT Perak FM. Kalau kau nak menyapa Musyir kita, silakan Musyir Anissa ya. Nak tanya apa-apa ke, sebab tak faham ke Munshi kan, boleh tanya pada Munshi kat TV Pan FM ni.

0: Atma Bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
1: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM untuk koma je.
0: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Atma Bahasa di Perak FM.
2: Baiklah, Atma Bahasa kita petang ni bersama Munshi Anisah ya. Yeah. Ha, bahasa dan pustaka. Baik, Munshi, kita dah ke segmen yang pertama tadi, uniknya dialek Perak.
3: Yeah.
2: Kita nak ke bahagian kedua pula.
3: Ya, yeah, bahagian kedua kita seperti biasalah, iaitu bahagian tata bahasa.
2: Yeah.
3: Jadi hari ini Munshi ingin memperkenalkan kata tugas. Kata tugas tu didefinisikan, kata tugas ni lah golongan kata yang mempunyai tugas-tugas tertentu seperti penghubung, penguat, pembantu, pembenar, penafi dan sebagainya. Dan ciri utama bagi kata tugas ialah perlu hadir bersama-sama perkataan lain seperti kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Kata tugas berfungsi mendukung tugas sintaksis serta melengkapkan ayat. Jadi ada empat kelompok utama kata tugas, iaitu sebagai penyambung ayat, yang dapat membentuk, menghubungkan dua atau lebih untuk membentuk ayat majmuk. Ya, contohnya kata hubung. Dan dia ada kata praklausa, perkataan yang terletak di hadapan klausa berfungsi untuk menimbulkan seruan, pertanyaan, pengiaan atau sebagai penerang pangkal kepada klausa. Contohnya kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan ataupun kata pangkal ayat. Ada kata prafrasa, perkataan yang hadir di hadapan frasa, iaitu frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Hal ini untuk membantu menguatkan, menegaskan, menafikan, memerikan, menyendikan, menunjukkan arah dan membilang. Dan yang seterusnya ialah kata pasca kata, iaitu kata yang hadir selepas sesuatu kata dan berfungsi sebagai penekan atau pembenda. Jadi hari ini Munshi ingin menerangkan dua perkara, iaitu apa itu kata penekan dan kata pembenda. Dulu kita masa sekolah tak ada ni, Puan Li.
2: Ya. Apa dia penekan, apa pembenda kan?
3: Namanya tak kenal. Namanya kita tak kenal, bendanya ada.
2: Ada
3: namanya tu tak tahu. Contohnya macam masa dulu kita sekolah, kita tahu ke apa tu kata kerja transitif, frasa kerja transitif? Tak tahu.
2: Tak ada kan?
3: Itu pasalnya tak cinta. Sebab kita tak kenal, namanya pun kita tak kenal.
2: Betul, betul.
3: Kita tulis je bina jayat, tapi kita tak kenal kan? Jadi sekarang kita nak kenal apa itu kata penekan. Kata penekan dan ialah kata yang memberi penekanan atau penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. Contoh dia, perkataan seboleh-bolehnya, sesungguhnya, bahawasanya, hakikatnya, sebenarnya. Jadi contohnya ayat tu sebenar. Tambahnya, jadi bukan sebenar lagi.
2: Sebenarnya.
3: Sebenarnya menekankan hal sebenar. Boleh. Seboleh-bolehnya esok datang. Cikgu esok tak datang boleh tak? Seboleh-bolehnya. Maksudnya esok datang.
2: Kata penekan tu.
3: Ya, kata penekan kan. Durian tu nampak. Nampak durian atas pokok tu?
2: Nampak.
3: Nampak. Tapi nampaknya berbuah lebat gamaknya tu.
2: Rasanya ramai dah mula faham ni penekan tu.
3: Faham tak kan? Pokok durian itu nampaknya akan berbuah lebat. Contoh sesungguhnya kan, lapisan ozon itu sesungguhnya semakin menipis.
2: Jadi belinya tu kita risau dah lah. Lapisan ozon tu sesungguhnya.
3: Adanya tu dah mula dah kan. Jadi penekanan terhadap itu kan. Kalau pembenda pula, kata nama yang bertukar menjadi kata nama, dia bukan kata nama, bertukar menjadi kata nama apabila bergabung dengan partikelnya. Contohnya luas. Luas adjektif. Tapi kalau kita masuk tempat tu, luasnya. Jadi dia jadi kata nama, ya. Bisinglah. Kalau bisingnya, kata nama, ya. Duduk. Duduknya kan? Datanglah. Datangnya dia jadi kata nama.
2: Baik.
3: Tidur kata kerja. Tidurnya Lena. Nampak? Dia dah tak jadi kata. Dia bukan jadi kata kerja, kata tidur tadi lah. Kerja tak transitif. Ya, okey. Jadi kalau katanya ialah kata kerja, ya. Contoh ayat, bukan kepalang bisingnya pasal basah tu pada tengah hari ni. Bising pasal basah tu.
2: Tak apa sangat.
3: Maksudnya apa? Ha. Penyataan sahaja kan?
2: Yeah.
3: Bising pasal basah tu, ayah tak nak pergi.
2: Biasalah tu.
3: Nah, biasalah tu. Ha,
2: tapi?
3: Tapi kalau?
2: Tambahnya.
3: Ya. Yeah. Bukan kepalang bisingnya. Itu maksudnya. Yeah. Jadi sebab itulah kita kena kenal. Apabila kita kenal kata tugas dan sebagainya, maka kita akan lebih mudah menulis, membina ayat yang lebih gramatis dan menuturkan pertuturan yang lebih baik ya daripada sebelumnya ya. Itulah dia tata bahasa kita hari ini ialah kata tugas dengan penegasan, penekanan dan pembenda.
2: Kita nampaklah sekarang ni perbezaannya kan. Kalau ada nya tu jadi macam kata penekan.
3: Ya, penekan ya.
2: Ya, kata penekan. Baik, tengah lepas ni sambung dia mesti ya. Baik. Okey, yang sedang menonton Munshi di TT pada FM, terima kasih ramai hadir ni. Di sekolah dulu ada kata

0: Okey, dah pun 3.26 dah petang. Masih lagi bertemankan Eddie dan juga Munshi kita yang berbahagia, Munshi Anisah, ya. Atama bahasa, ya. Baik, kita tadi dah ke bahagian pertama, dialek Perak, unit dialek Perak. Kita ke bahagian yang kedua, tata bahasa. Dan kita nak ke istilah istilah pula lepas ni.
1: Ya.
0: Baik. Baik, kita sambung balik Munshi, ya.
1: Ya, boleh.
0: Istilah yang kita biasa dengar ni, macam kan?
1: Ya. Baiklah, seterusnya kita ke bahagian istilah. Ini selalu kita dengar ni. Apa dia? Baby shower.
0: Oh, baby shower, ya.
1: Bukannya tempat mandi shower tu, kan? Sebut baby shower.
0: Baby tu mandi ke?
1: Itulah sepatutnya, kan? Tapi sebenarnya baby shower ni raikan bayi. Rai bayi. Sebenarnya bayi tu pun belum lahir lagi.
0: Ya, dalam perut lagi.
1: Ya, kalau diikutkan istilahnya pun bukan kita kata meraikan bayi dalam kandungan. Lebih tepat, kan? Tapi istilahnya rai bayi itu majlis bagi meraikan bakal ibu dan bayi yang bakal lahir. Tapi sebenarnya kalau nak ikut tepatnya, tak begitu tepatlah. Sebab bayi tu belum lahir lagi, tak dipanggil bayi. Tapi tak apalah, kita terimalah istilah itu. Shower, baby shower. Kita dulu ada juga, Puan Eli. Kalau 7 bulan meraikan bayi. Melenggang perut.
0: Melenggang
1: perut namanya.
0: Macam baby shower jugalah ni.
1: Yelah, kan.
0: Tapi tak kata baby shower.
1: Ya. Tapi ada melenggang perut tu adalah dibuat pula cara-cara yang cara lama.
0: Tradisional.
1: Ambil kelapa, golik-golik sebagainya, kan. Sehingga kan adalah pakar-pakar agama kata tak boleh buat. Maka lama-lama kita pun lupa. Lupa yang kita pun ada baby shower sebenarnya.
0: Maknanya kita punya tu dah lama dah ada. Sebelum ni pun dah ada dah.
1: Ya, sebenarnya kita pun dah lama ada baby shower, ya.
0: Cuma melenggang perut. Nama je lah, macam kampung sikit lah.
1: Tapi baby shower yang sekarang ni lain lah. Samalah dengan caranya. Yang kedua pula, bridal shower.
0: Pengantin pula.
1: Sebenarnya kita pun ada, kan? Mandi? Sampat, kan? Kita mandi pengantin, kan? Tadi dalam istilah orang Perak, kita panggil titik limo. Ni kita belajar tahun lepas.
0: Titik limo.
1: Dalam istilah bahasa Perak kita, bridal shower ni titik limo. Iaitu kita bawa anak kita yang nak berkahwin tu pergi mandi. Mandi bunga ke.
0: Dulu masa Munshi tu ada titik limau lah.
1: Ada. mandi ni lah. Mandi apa? Mandi bunga. Dan diteruskanlah hingga sekarang. Kan anak-anak kita bila berkahwin, kita bawa dia pergi buat luluh, buat urutan, kan, mandi limau, supaya nampak serinya. Berseri pengantin ketika ni, kan, kita ke berkahwin. Yang ini pula rai pengantin sebenarnya, bridal shower ni, iaitu majlis meraikan bakal pengantin perempuan sebelum perkahwinan, kan. Adalah macam-macam cara lah yang dibuat oleh orang zaman sekarang. Yang seterusnya, body shaming. Ini pun banyak juga berlaku dalam kalangan kita, sehingga mengakibatkan berlakunya buli. Apa tu body shaming? Iaitu sindir badan. Iaitu perbuatan mengejek atau mengkritik rupa fizikal seseorang. Jadi kita nasihatkan anak-anak kita, hentikan body shaming, buli-buli kepada kawan, kerana membuli rakan-rakan ini buruk padanya. Dan yang seterusnya ni ada cerita lawak juga, jenaka juga, town hall. Town hall ni apa?
0: Dekat Ipoh ada town hall.
1: Ada. Inilah nak ceritanya hari ni. Dia kata dialog awam sebenarnya, kan, atau bicara umum, atau mesyuarat, perjumpaan besar-besaran untuk bertukar pandangan dan menyelaraskan satu visi bersama. Dan dalam perjumpaan itu, masyarakat kita dapat bertanyakan soalan dan memperoleh jawapan pada ketika itu. Itu town hall.
0: Fungsinya tu, fungsi town hall tu apa?
1: Town hall tu ialah bicara umum.
0: Dialog awam lah.
1: Tapi kalau boleh, menghantar surat kepada kaki tangan kita ke JKKK kampung. Janganlah guna town hall. Sebab ada yang dah pernah tersesat dia pergi town hall yang dekat kita punya Ipoh ni.
0: Dekat depan Syari Tapi tu.
1: Iya. Cerita kawan saya. Nak pergi ke town hall. Untuk bicara kesihatan. Lepas tu dia kata, kat mana ni Puan Anis? Saya dah ada depan town hall. Town hall mana? Depan masjid. Bukan dekat situ town hallnya. Auditorium. Hospital Raja Perempuan Bainun. Mari datang sini. Jadi kesilapan ni berlaku. Jadi kita guna istilah kita ada. Apa istilah kita? Bicara. Ya, kan? Dialog awam.
0: Dialog awam.
1: Ya, bicara umum, dialog awam. Mungkin kita boleh tulis dalam surat itu, jangan tulis town hall.
0: Ya.
1: Kita tulis dialog awam.
0: Dialog awam.
1: Kan? Ya. Kebanyakan institusi dia gunakan town hall kan? Untuk merujuk hal ini, ya, mengundang orang datang.
0: Baik.
1: Jadi itulah dia istilah kita hari ini, ya. Untuk pendengaran semua dan pengetahuan.
0: Kita maklumlah sekarang hari ni kan, apa dia, baby shower, bridal shower, lepas tu body shaming, dan juga town hall. Okay, sesi town hall, shower hall tu maknanya dialog awam lah tu.
1: Dialog awam, jangan pergi town hall.
0: Okay, paling kita kan nak biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Baik.

0: Okey, ramai nampaknya yang hadirkan diri di Titik Perang FM petang ni, Munshi. Ya?
1: Ya,
0: dia bertanya titik limau tu apa?
1: Titik limau tu mandi pengantin. Bukan ambil limau. Titik mandi pengantin. Kan? Ataupun kita pergi buat apa tu? Urutan, mandi bunga, kan? Naik seri pengantin. Aci selawat.
0: Macam dulu istilahnya titik limau lah sebenarnya.
1: Ya, istilah kan? Zaman dulu orang Perak kita lah. Titik limau. Kalau negeri lain, andam.
0: Lainlah sebutannya. Mengandam pengantin.
1: Mengandam pengantin sebelum majlis. Kata dia kan mandi kan. Mandi apa? Potong apa? Potong rambut andaman. Dan setiap negeri pun ada cara dia kan. Dan negeri kita ni panggil titik limau.
0: Okey, Don Ryan tanya. Assalamualaikum Kak Eli, siapa yang lagu tadi tu? Nasir P. Ramli tu. Nasir P. Ramli pun pandai nyanyi lagu orang Perak. Tangge, timpai tangge. Okey, kita nak ke betulkan biasa, biasakan betul. Silakan Munshi.
1: Jadi kita sekarang terus ke kepada ejaan yang tepat ya. Sebenarnya macam mana je pelusuk negara Puan Eli? Pelusuk negara.
0: Pelusuk Kalau ejaannya P-E-L-U-S-U-K lah.
1: Ya, itu yang biasa. Tapi sebenarnya P-E-L-O-S-O-K.
0: L-O.
1: L-O ya.
0: Bukan L-U.
1: Jangan. Kan? P-E-L-O-S-O-K. Tapi kita taklah menyebut pelosok. Tak adalah menyebut pelosok. Kita sebutannya pelusuk.
0: Ejaan.
1: Ejaan itu dikekalkan sebagai bahasa pinjaman.
0: Tak ada U ya. O-O semua.
1: Ya. Jadi, kalau kita melihat pada surat-surat ya, surat-surat pentadbiran awam misalnya, banyak yang guna pelusuk ni. P-E-L-U-S-U-K ya. Jadi kita tukarkan ya, yang betul je. Yang kedua pula, mulut celupa. Macam ni je celupa.
0: Kalau jadinya C-E-L-U-P-A-R.
1: C-E-L-U-P-A-R. Celupa. Itu ejaan yang betul pada pendengaran kita
0: betul.
1: Kan tapi sebenarnya C-E-L-O.
0: Sama juga pelosok tadi.
1: Ya, celupa ya, tapi
0: celupa.
1: Ya, tak disebut celupa, disebut celupa. Ejaan dikekalkan, kan? Yang ketiga pula serunding. Ejaannya
0: S E R U N D I N G.
1: Serunding.
0: Serunding.
1: Sebenarnya S E
0: R O N
1: D E N G. Serunding.
0: Bukan D I ya?
1: Ya.
0: D E N G.
1: S E R O N D-E-N-G serunding.
0: D-E-N-G apa ni? Fazli. Dia kata dia aja C-E-R-O-N-D-I-N-G. Bukan D-I-N-G, D-E-N-G.
1: D-E-N-G serunding.
0: Sebutan tu tak serunding juga.
1: Dah sebut serunding. Janganlah tiba-tiba kita balik rumah
0: serunding.
1: Beli serunding koma beli jap mak nak makan serunding. Tengah apa mak nyebut serunding? Tadi belajar. Tadi belajar dalam radio Perak FM katanya.
0: Serunding.
1: Sebutlah serunding juga, cuma ejaan
0: baik,
1: ya. Berhati-hati kepada anak-anak kita yang di sekolah lah. Yang seterusnya coklat. Kita tak sebut coklat kan? Okay, kita sebut
0: coklat.
1: Tapi ejaannya coklat. Ya, yang seterusnya ialah
0: selesema.
1: Selesema. Selesema. Bukan selesema. Ya.
0: S-E-L-E.
1: Selesema. Ya. Itulah sebenarnya.
0: Kata ayunya kita cekelat.
1: Itu cekelat.
0: Okay, itu dia betulkan bahasa-bahasa yang betul, Munshi. Kita sambung lagi, Munshi.
1: Boleh.
0: Sambung isu bahasa pula.
1: Jadi kita terus kepada isu bahasa kita kali ini, iaitu pelancaran dengan peluncuran. Dah katakan banyak kali, pakailah mana yang kamu suka nak pakai. Gunalah mana yang nak digunakan. Namun begitu, kita ingin menegaskan kita mempunyai jati diri, betul tak? Jati diri kita sebagai rakyat Malaysia yang berbahasa Melayu Malaysia. Iaitu pelancaran ke peluncuran. Kan?
0: Selalunya pelancaran lah.
1: Ya, kita nak pelancaran itu dikekalkan. Kerana itu adalah tepat dari segi maksud dan juga bahasanya. Kalau peluncuran, kalau untuk kita di Malaysia, luncur tu maksudnya lain pula. Jadi kita tengok. Perkataan peluncuran ini kurang sesuai digunakan dalam konteks ya, kita melunis poster, iklan mahupun hebahan rasmi, kerana dipengaruhi oleh bahasa Melayu Indonesia. Sebagai rakyat Malaysia, perkataan yang tepat dan standard yang patut kita gunakan ialah pelancaran. Jadi pelancaran merujuk kepada proses, tindakan atau majlis rasmi untuk memulakan, memperkenalkan atau menggerakkan sesuatu buat kali pertama kepada umum. Dan berasal daripada perkataan dasarnya lancar. Betul? Untuk produk dan perniagaan, misalnya kita kata pelancaran telefon pintar, contohnya. Kempen dan program, ya, pelancaran kempen kibar jalur gemilang, sains dan teknologi, pelancaran roket, pelancaran satelit dalam bidang sastra dan seni, pelancaran buku, pelancaran album lagu, contohnya. Kalau luncur pula bermaksud pergerakan laju di atas permukaan licin, seperti air atau ais tanpa banyak geseran, dan merujuk kepada perbuatan menggelongsor, melungsur atau bergerak pantas. Ya, contohnya luncur air, luncur ombak. Jadi kalau di negara jiran kita nak menggunakan peluncuran, biarlah digunakan peluncuran. Kita pun taklah memaksa masyarakat untuk tidak menggunakan peluncuran. Cuma kita bimbang suatu hari nanti ada perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya kita gunakan, digunakan secara lazim. Misalnya ada perkataan-perkataan yang tidak sesuai di negara kita, kan? Jadi, boleh gunalah juga sebab sama. Bahasa Melayu sama. Jadi, konflik di situ.
0: Tapi selalunya kita guna pelancaran lah.
1: Ya, pelancaran.
0: Menggunakan peluncuran.
1: Tetapi,
0: sebab kita meluncur air, luncur ombak.
1: Tapi sudah ramai luncur yang menggunakan peluncuran ketika ini. Jadi kita menasihati sajalah. Kita mesti ada jati diri kita sebagai rakyat negara ini. Apa kita punya, jangan kita nak ambil daripada bahasa yang lain.
0: Mana peluncuran tu dipengaruhi oleh bahasa Melayu Indonesia. Itu mungkin ya. Baik. Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DBP.
2: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
3: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
0: Ya, masa lagi bertemankan Mushi kita, Mushi Hanisa binti Nizan Petani, ya, untuk Atma Bahasa Perak FM edisi 9 hari bulan Julai hari ini. Mushi, ya? Okey, silakan Mushi.
1: Jadi kita terus ke
0: nota.
1: Komponen sastra ya sebenarnya. Ada Gurindam 12 ini terdapat dalam komponen sastra Komsas yang dipelajari oleh anak-anak kita di sekolah ya. Jadi hari ini saya ingin memperkenalkan Gurindam Gurindam karya agung oleh Raja Ali Haji yang menekankan kepentingan memelihara dan mengawal anggota tubuh badan serta pacak indera kita bagi mengelakkan diri daripada terjerumus dalam dosa, maksiat atau kerugian hidup. Jadi dalam hidup kita ni ada kena ada panduan, betul? Jadi kalau ada panduan daripada nasihat-nasihat orang zaman dulu, panduan dari segi agama kan, barulah hidup kita akan menjadi elok kelakuan kita. Jadi kita mulakan yang pertama ya.
0: Baik, silakan.
1: Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Ya, ada Gurindamnya, ada cara bacanya, Puan Eli.
0: Oh, iya ke?
1: Tapi saya ni macam sakit tekak sikit. Tapi saya cuba ya.

0: sedikitlah cita-cita.
1: Sebab usia pun rendam.
0: InsyaAllah. Okay. Kalau tak sakit tekak tak apa. Okay.
1: Itu sakit tekak tu.
0: Nah, sakit tekak ni.
1: Tak sakit tekak lagi sedap. Ya?
0: Wallah, mana. Maksudnya apabila kita berjaya menjaga pandangan mata daripada melihat perkara yang dilarang atau haram, nafsu atau keinginan terhadap perkara yang negatif dan bukan-bukan dapat dikurangkan. Jadi kata dalam Gurindam ini, peliharalah mata supaya sedikit cita-cita. Maksud sedikit cita-cita itu, kita tidak ingin melakukan sesuatu di luar jangkaan kita. Terutamanya menundukkan pandangan, kan? Tidak melihat perkara yang tidak elok. Itulah maksudnya, ya. Yang kedua pula,

0: Ini pendengaran pula.
1: Ini pendengaran pula.
0: Sebab kuping ni.
1: Ya. Jaga telinga. Jangan suka-suka mendengar cerita-cerita yang tidak benar, cerita-cerita yang tak tahu lagi sumber, kan? Dengan hasutan, umpatan atau perkara buruk, supaya kita akan terselamat daripada pengaruh negatif.
0: Daripada penglihatan, pendengaran.
1: Ya.
0: Sekarang ni selesai kita ke tangan pula.
1: Tangan pula. Bersungguh-sungguhlah engkau memeliharakan tangan. Daripada segala berat dan ringan. Namanya jaga tangan kita. Untuk mengawal tangan daripada melakukan perkara yang tidak baik seperti mencuri atau mengambil barang yang bukan hak kita. Kalau zaman sekarang, jaga tangan kita daripada menulis hal-hal yang tidak baik dalam media sosial, betul tak? Dalam komen tu semua kita nak komen-komen yang elok-elok lah. Jadi pelihara tangan kita bukan sahaja daripada mencuri, tapi juga mengelakkan diri daripada menulis surat layang, fitnah.

0: Kenyang.
1: Orang pihak kata apa, Munshi?
0: Minta maaf ya, perkataannya. Menterkedaroh, koma. Jangan, menterkedaroh. Ini ialah perkataan yang sebenarnya tidak begitu baik disebut untuk menunjukkan makan.
1: Tapi terlalu berlebihan.
0: Tapi kalau terlalu berlebihan, bolehlah kita kata menterkedaroh. Kan? Jadi, kita kata kenapa kita tak boleh makan secara berlebihan? Kerana kekenyangan ni akan mengakibatkan kita berkelakuan tidak elok. Maksudnya bukan kenyang saja. Dia menasihati supaya kita memilih makanan. Makanan-makanan daripada sumber yang halal, makanan yang halalan toiban, kan, yang tidak syubha. Itu penting sekali ya. Jangan semua benda kita nak makan.
1: Ini Ayonyo bertanya ni. Katanya Raja Ali Haji ni level ulama ke?
0: Ya, insya-Allah, alhamdulillah. Beliau Allah yarham juga ialah seorang ulama.
1: Cuba cari
0: insya-Allah ya,
1: cari
0: ulama
1: karya beliau ya.
0: Ya, cari karya-karyanya ya. Dan juga wali-wali dulu ya, wali kita ya. Insya-Allah, insya-Allah.
1: Ya. Baik.
0: Jadi kata memelihara anggota tengah pula. Anggota tengah ni lah banyak orang gagal. Dia kata

0: Ingat tu ya. Maksud anggota tengah ni hati dan syahwat kita. Sebab itu dia kata anggota tengah. Dia kata perlulah berwaspada dalam menjaga hati kita. Kerana kalau rosaknya hati, maka rosaklah semua pekerjaan kita. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Nampak? Kerajaan, ya? Dan nafsu syahwat pula, akibat kegagalan menjaga nafsu syahwat, menyebabkan seseorang itu hilang pertimbangan diri dan maruah diri. Kalau tamak, panggil nafsu apa? Nafsu serakah, kan? Yang ini nafsu syahwat. Semua orang tahu apa dia, kan? Jadi jagalah diri kita, ya? Dua ni, okey. Dan yang terakhir, memelihara kaki.
1: Pergerakan,
0: lah. Ya, pergerakan kita. Hendaklah kita memelihara kaki. Daripada berjalan yang membawa rugi. Maksudnya mengawal langkah kaki kita supaya tidak pergi ke tempat-tempat maksiat. Dan atau melakukan aktiviti yang tidak bermanfaat serta merugikan diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Jaga kaki. Ya, kaki pun akan disoal. Sebab itu hendaklah kita menjaga panca indera dan juga anggota badan kita supaya hidup kita menjadi teratur. Dan
1: halusnya, halus sekali, ya. Apa dikatakan oleh Karya Agung Raja Ali Haji ni,
0: ya,
1: dah pun digurindamkan. Ini namanya Gurindam 12.
0: Dia Gurindam 12, okay. Namanya.
1: Okay, kita akan ke soalan kuis lepas ni. Okay, macam syair kata Ayonyo tadi. Syair ini Gurindam sama ke Musi?
0: Beza.
1: Beza, ya? Beza.

0: bagi mereka yang berminat untuk masuk kuis ni. Okey, iaitu kuis bahasa dengan logat Perak ya. Jelaskan maksud dialek Perak merengkor dalam bahasa Melayu standard. A, tidur nyenyak. B, menangis dengan kuat atau meraung. Dan C, kurus kering.
1: Apa itu merengkor?
0: Apa makna merengkor yang saya sebutkan tadi?
1: Yang A, pertama tidur nyenyak.
0: A, tidur nyenyak. B, menangis dengan kuat atau meraung. Dan C, kurus kering.
1: Kalau kau nak dapat hadiah daun pustaka, telefon saya di konti di 05 545 8559. Kita panggil ni Mushi ya.
0: Dah silakan.
1: Ya, siapa sana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian ni?
2: Puan Mariam.
1: Puan Mariam. Dari mana Puan Mariam?
2: Dari Ipoh Tasik.
1: Oh, baik, Tasik ya. Okey, rasanya apa merengkor tu?
2: Meraung.
0: Betul. Tepat sekali Puan Mariam.
1: Puan Mariam mendengar lah tadi.
0: Mendengar tadi Puan Mariam.
1: Tak dengar dia tak tahu.
0: Tanya dia selalu guna tak?
1: Ada guna perkataan ni tak Puan Mariam? Ada pernah guna ke perkataan merengkor ni?
2: Merengkor kalau bahagian saya, merengkor tu macam tidur. Tidur merengkor.
0: Tidur.
2: Merengkor apa kan merengkor je.
0: Bahagian mana?
1: Belah mana ni merengkor ni? Belah mana?
2: Bahagian kampar.
1: Merengkor tu tidur.
2: Merengkor je.
1: Tapi yang Mushi sebut tadi iaitu menangis atau meraung.
0: Meraung. Ikut tempat ya Puan Mariam.
1: Baik, terima kasih Puan Mariam. Pegang dulu ya. Minta telefon lagi, pegang dulu. Okey, dia menang kita petang ni Mushi.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Puan Mariam kita kan. Tempat dia disebut merengkor juga.
0: Merengkor.
1: Tapi lain maknanya.
0: Ya. Sebab di bahagian kampar tu mereka sudah dipengaruhi oleh bahasa-bahasa yang lain. Kerana di sana kebanyakannya macam sudah ada unsur-unsur daripada rawa.
1: Berbelah kampar.
0: Ya, dari bahasa kampar. Dari bahasa kampar lah nama bangsa kampar kan. Dan ada macam-macam lah yang sudah dipengaruhi lah.
1: Okey, tahniah Puan Mariam ya. Nanti saya ambil maklumat lanjut Puan Mariam ni. Dan nampaknya kita nak imbas balik lah logat Perak kita tadi kan.
0: Imbas balik logat Perak kita tadi dan juga minggu lepas ya. Okey, yang hari ni bahasa kita hari ni yang pertama kita kata apa tadi? Gagorio. Yang kedua rasang. Yang ketiga reggae. Panas benar. Yang keempat meronok-ronok.
1: Menyelinap.
0: Yang kelima merengkor. Yang manakala yang disampaikan oleh Tuan Haji Solihin minggu lepas iaitu bahasa Perak yang telah dipengaruhi dengan logat dengan
1: Inggeris.
0: Bahasa Inggeris iaitu gomen yang memasuk government, slide, torchlight, pio iaitu asli kan. Dan mentokar iaitu motorkar. Itu dia
1: kereta. Okey, nampaknya sampai di ujung dah kita mengungsi. Terima kasih banyak kerana dapat berkongsi bersama kita cakap tentang bahasa. Semoga manfaat lah. Sempat tadi kita mendengar Mushi bergurindam tadi. Dan tanya pada Puan Mariam daripada kampar yang berjaya dalam kuis kita pada petang ini. Sebelum berpisah ada apa-apa nak kata kan Mushi?
0: Sebelum berpisah kita bacakan pantun sedikit.
1: Boleh,
0: yang kurik itu kendi, yang merah itu saga. Sesungguhnya yang molek itu budi, yang indah itu bahasa. Maka gunakanlah bahasa-bahasa yang baik dan indah sebagai pertuturan kita setiap hari.
1: Baik, insyaAllah. Terima kasih banyak Mushi atas pasal ilmunya. InsyaAllah jumpa lagi lain siaran ya.
0: InsyaAllah. Baik,
1: Assalamualaikum Mushi.
0: Waalaikumsalam.
1: Mushi Hanisah binti Nizan.
3: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DPP.
4: Suka saya kongsi di sini, biasakan yang betul-betul yang biasa. Kelaziman sekarang kan, orang buat baju korporat. Cuma saya perhatikan, cetakan nama tu. Apabila baju korporat tu baju rasmi, elok disulam atau dicetak nama sahaja. Tujuan kita nak maklumkan, katalah Muzaffar. Buat Muzaffar je. Tak perlulah Haji Muzaffar. Tapi tujuan kita petang ni berkongsi. Sebab rasmi, contoh dekat surat beranak kan, nama kita terus aja. Sijil SPM kita ingat tak? Sijil STPM. Nama kita. Jadi kalau ikut kaya rasminya, yang betul, nama sahaja.
3: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang. Hanya di

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Assalamualaikum semua. Terima kasih menangkan pada FM ketika ini bersama saya Eli Fazilah hingga jam 7 malam nanti ya. Baik, ketika kita nak ke terus rancangan khabar di daerah pada petang ini, mana saya petang ini saya nak buat terus ke daerah Mualim ya, bersama dengan Encik Muhammad Syahiran Jamaluddin di talian ketika ini. Assalamualaikum Encik Muhammad Syahiran.
1: Hello,
0: Kelly. Ya, saya. Macam mana keadaan cuaca di sana petang ni, Cik Mak Syairan?
1: Alhamdulillah, cuaca baik di Mualim ni. Dia tengah hari tu dia panas. Tapi nak ujung-ujung petang tu dia mula mendung.
0: Oh, mendung. Ya, yeah. Okey. Ada durian? Ada musim durian? Durian banyak kat sana, durian?
1: Ada banyak. Mari datang.
0: Okey, silakan Cik Mak Syairan. Kita punya maklumat kita daripada Mualim petang ni. Silakan.
1: Okay, terima kasih Kak Eli. Lebih mesti saya panggil Kak Eli lah. Dah kenal lama dah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Apapun, terima kasih kepada Perak FM dan juga semua pendengar Perak FM terutamanya di daerah Mualim yang sudah mendengar. Alhamdulillah. Kerana memberi peluang lah kepada penerangan Mualim untuk minggu ini untuk kita berkongsi kabar dari daerah ataupun perkembangan terbaru di daerah ini. Dan pejabat penerangan daerah Mualim sentiasa komited lah untuk menjadikan orang kata jambatan maklumat antara kerajaan dan juga rakyat. Dan fokus utama kami sekarang adalah program Jiwa Komuniti Madani lah. Di mana ini adalah core business kami lah. Di mana kita akan mengadakan program ini di seluruh daerah untuk membawa perkhidmatan agensi kerajaan terus ke pintu rumah rakyat. Dan antara program-program yang biasa diaturkan adalah Jodoh Rahmah, kaunter-kaunter daripada pelbagai agensi dan juga taklimat keselamatan digital. Dan selain daripada program Jiwa, kita ada juga program IOW ataupun Info on Wheels, di mana hebahan menggunakan van hebahan bergerak yang kita lakukan seminggu dua kali lah. Kebiasaannya akan bergerak pada hari Selasa dan juga Khamis. Dan untuk bulan Julai ini untuk makluman semua pendengar FM, banyak program telah pun diatur di daerah Mualim ini. Antaranya esok, awal pagi kita ada ceramah jenayah syariah melibatkan pelajar dan juga guru di SMK Datuk Zulkifli Muhammad. Dan juga Sabtu ini, jangan lupa sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Mualim di Kampung Orang Asli Cinggung bermula 8 pagi, di mana penampilan istimewa Yabang Khalifah. Di mana kedua-dua program ini anjuran pejabat pentadbiran Agama Islam daerah Mualim. Dan untuk makluman juga, Sabtu ini 11 Julai ada 3 program yang turut bersama-sama berlangsung. Hari Sabtu ini kita juga ada program kesenian Islam, simulasi haji remaja daerah Mualim di SMKA Slim River, dan dijangka kehadiran menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, iaitu Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hasan akan hadir. Di samping itu, di Dewan Semai Bakti Felda Sungai Berang akan jadikan program jelajah aspirasi bebas dadah anjuran AADK, dengan kehadiran ataupun perasmiannya akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Berang lah, iaitu Yang Berhormat Hajah Salina binti Samsudin. Dan selain itu juga, pada 16 Julai nanti akan diadakan Karnival Agro Pertanian peringkat daerah Mualim di Dewan Semai Bakti Felda Sungai Berang, di mana anjuran Jabatan Pertanian, jadi macam-macam produk pertanian lah akan dijual, dan juga pameran akan diadakan. Jadi jangan lepaskan peluang inilah kepada penduduk di kawasan sekitar. Dan sambutan Hari Hepatitis Sedunia akan berlangsung di Klinik Kesihatan Tanjung Mualim pada 17 Julai nanti. Dan susulan daripada program itu, satu program saringan akan diadakan pada 28 Julai nanti di lokasi yang sama, tetapi waktunya pada pukul 2 petang. Itu di peringkat pejabat kesihatan lah. Dan juga kita ada program Kuali Sihat, Kuali Selamat pada 22 Julai di KV Slim River ataupun College Vocational Slim River, di mana melibatkan para pelajar. Dan juga antara pengisian program adalah Pocket Talk berkaitan buli. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang ni ataupun budak-budak sekarang ni, buli, budaya buli ni menular dengan begitu, orang kata merebak dia dengan banyak sekali dan budaya songsang. Ini pun salah satu ancaman juga ni, budaya sosial ni.
0: Ya,
1: betul. Jadi trend ataupun ancaman lah. Kalau kita nak menerkamnya, kenalah mengesangi daripada awal remaja. Dan selain itu juga, Kelly, pada 20 yeah. Julai nanti
0: baik.
1: Akan diadakan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA. Sekarang orang teman bola sekarang ni. Ada yang tak, ada yang pergi kerja lambat. Akibat teman bola ni lah. Tambah-tambah RTM pula menyiarkannya secara percuma menerusi RTM Klik kan.
0: Betul.
1: Jadi itulah, pada 20 Julai nanti akan diadakan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA di Balai Lintang Mualim, anjuran Majlis Daerah Tanjung Balai dan juga di Sungkai. Itu adalah di bawah Jabatan Perangan sendiri ya. Dan kita akan wawarkanlah program ini bersama dengan penduduk di sekitar Mualim ini. Dan juga beberapa lokasi Jualan Rahmah turut diadakan di Parlimen Tanjung Mualim ini. Saya juga kongsikan sini, 13 Julai nanti di Jalan Ketoyong, 15 Julai di hadapan SMK Cernang Sungkai, 3 Julai di Dewan Muhibah Bidor, dan 30 Julai nanti di Pekan Pehrang Station. Jadi saya menjemputlah kepada semua penduduk daerah Mualim untuk ambil peluang hadir ke program-program yang saya wawarkan sebentar tadi. Jadi itulah antara program yang akan berlangsung di daerah Mualim, terutamanya pada bulan Julai ini. Jadi kemeriahan
0: daerah banyak Mualim program ini memang
1: betul harap padat semua ada.
0: Okey, itu saja ke Mak Syairan?
1: Itu saja. Sebelum itu saya juga nak terima kasihlah kepada penghargaan, dan terima kasihlah kepada kepada semua jabatan serta agensi di daerah Mualim dan juga ketua-ketua jabatan yang saling akrab di sini yang sentiasa memberikan kerjasama yang sangat kepada kami, terutamanya penerangan daerah Mualim ini dalam menjayakan setiap program buat masyarakat. Itu sajalah yang dapat saya kongsikan menerusi kabar dari daerah di Mualim ini.
0: Baik. Terima kasih banyak Syairan, insyaAllah akan jumpa lagi ya.
1: InsyaAllah.
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu dia Syairan ya.
2: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di PRFM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
0: Ya, khabar dari daerah tadi kita bersama dengan Encik Omar Syairan Jamaluddin ya. Di daerah Mualim, banyak program sebenarnya berlangsung kat sana ya. Cuaca kata Encik Omar Syairan macam kat Ipoh jugalah. Pagi cerah, tengah hari cerah. Nak petang-petang sikit hujan katanya ya. Baik. Okey, dan kita akan ke Water Perak 4.2 petang bersama dengan Zulika Zainuddin. Dan asal kita masuk ke jam 4.49 di kawasan Bandar Ipoh. Ini dah data Syazdana.

0: Warta Perak, 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak, 4:30 petang. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedang menyemak semula Akta Orang-Orang Papa 1977 bagi menggubal akta baharu untuk menangani isu gelandangan yang semakin kompleks. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, semakan itu turut mengambil kira keperluan penempatan khas bagi gelandangan yang mempunyai masalah kesihatan mental. Beliau memaklumkan, seramai 206 warga emas berstatus gelandangan telah diselamatkan di bawah akta sedia ada sepanjang Januari hingga April tahun ini. Menurutnya, individu yang diselamatkan akan menjalani saringan sebelum ditempatkan di institusi kebajikan bagi mengikuti program pemulihan dan latihan kemahiran. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak mengekalkan 80% anggotanya bertugas sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino dan cuaca panas ketika ini. Pengarahnya Datuk Sayani Saidon berkata, baki 20% anggota dibenarkan bercuti kerana keadaan semasa masih terkawal. Menurut beliau, tiada penambahan anggota atau peminjaman aset dari negeri lain dibuat setakat ini kerana kekuatan sedia ada mencukupi. Katanya, pemeriksaan berkala terhadap jentera dan peralatan operasi turut dilaksanakan bagi memastikan semuanya berada dalam keadaan baik dan siap digunakan pada bila-bila masa. Seorang wanita warga emas maut manakala dua lelaki cedera dalam kemalangan membabitkan dua kereta di Jalan Grip Pengkalan Hulu pagi tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabarozi Nur Ahmad, mangsa wanita berusia 63 tahun yang tersepit di tempat duduk hadapan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pasukan Kementerian Kesihatan. Dalam kejadian kira-kira jam 9.09 minit pagi itu, kedua pemandu lelaki berusia lingkungan 40-an mengalami kecederaan dan dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut. Mayat mangsa diserahkan kepada polis bagi tindakan selanjutnya. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.

sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kena kan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putra

0: berjaya. Oh, betul cerita betul ni. Tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata apa, ustaz? Boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya nak tanya, adik, kenapa kamu cakap macam tu? Sebab ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong. Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, Sun Wukong ni kuat ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin. Dewi Guan Yin ni Dewi luar besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Ya, ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Eh, maksud ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah, tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam nilai adik bahasa mudahnya. Adik, boleh tak kamu makan najis? Makan najis? Mana boleh ustaz? Kotor. Boleh, buka mulut makanlah. Gila lah ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam #penyiaran jasa.

0: Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut pada tahap OPR semasa. Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chan Virakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2020.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersumber lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Rantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Rantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also we discuss the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chan Virakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi op agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Peringkat awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima tiga maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Semak. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Lima kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadai wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan dijadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Le Blue pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: je suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal, abanglah sudah sayang.
2: Jom dengar Perak FM. Terima kasih memilih dan mendengar Perak FM.

Petang Khamis, ya. Hari ini dah pun 9 hari bulan Julai, pertandingan 23 Muharram 48 Hijrah. Terbakar saya di Fazlah Hanafi hingga jam 7 malam melalui kaum di mana sajalah, ya. Yang berada di rumah, yang berada di tempat kerja, yang berjalanan untuk pulang ke rumah masing-masing, hati-hati memandu. Cuaca pun nampaknya okey di sekitar Bandar Ipoh.

0: jangan lepaskan peluang komen di ujung minggu ni dalam rancangan apakah lagi? Hindi Hit
1: Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Hindi Hit eksklusif di Perak FM untuk komen aja.
0: Wow.

0: Dear Mrs. Setiap hari, I'm Everett, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk koma aja.
1: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
2: Ayuh semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.

0: berita palsu adalah musuh negara. Jadi, berhati-hati dengan maklumat yang dikongsi dan jangan sebarkan berita yang belum ditentukan kesahihannya. Periksa dahulu di portal sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan dikongsi.
1: Tidak pasti, jangan dikongsi. Walaupun 5.43 minit petang, saudara. Terima kasih banyak ni sahabat kita ni, Kak Sal dari Pengkalan. Dan sahabat petang, Jelly, sahabat tugas tengah sibuk kat dapur ni untuk hidangan makan malam katanya. Oi, apa katanya resepi, apa ni, menu makan malam. Kak Sal sewarga rajinnya buat pajeri terung, goreng ikan rebus. Terima kasih katanya, sama-sama tu layan Piran FM ya. Kita juga ada sahabat kita ni, Izmir dah dapat setia ibu. Apa khabar Kak Eli, kau baik? Katanya badan tak apa sihat ni, katanya cuaca kat dalam macam ni panas. Semoga koma yang tak apa sihat ya, diberikan kesembuhan ya, kesihatan yang baik. Kerana kesihatan amat berharga kepada kita ya. Baik, edikan bersama koma, maknanya jam 7 malam.

komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Rukun negara adalah ikrar pegangan negara yang dijadikan garis panduan dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia.
1: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
4: Keluhuran Perlembagaan.
5: Kedaulatan Undang-Undang.
6: Kesepanan dan Kesusilaan.
0: Sama-samalah kita menjayakannya.

0: dengarlah Fera FM 18 jam setiap hari dari Emelina untuk koma aja.
1: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Fera FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Al-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

Lemahnya jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh. Dia mati diskaun sebanyak 99% dengan harga buku sudah RM3 sahaja. Yang lepaskan peluang hari pembukaan pada 3 Julai ini untuk menikmati 5 kali ganda penyertaan Jabatan Bertuah bagi memenangi hadiah utama emas student seberat 10 gram. Datang awal ya. Datang awal sebelum jam 11 pagi dan rebut baucer bernilai sehingga RM5,000. Jumlah ramai datang ke Aeon Big Falim Ipoh bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma jam 10 pagi hingga 10 malam. Bila sampai di hujung tugasan, Nelly Fazilah Hanafi itu kali menemani komun segmen More Game Malaysia hari Khamis hari ini. Ya. Terima kasih banyak semua. Dan seorang segmen lagi bertugas pada hari Ahad nanti. Segmen Yop Yung 10 pagi hingga 2 petang insyaAllah. Ya. Para komun yang minat lagu Nusa ini rancangan Hindi Hits. Anakan bersama Pretty Alien. Di sebelah sini akan tugas Aida pula akan bersama komun dan segmen Atta Komun. Hujung malam hingga 12.30 malam. Bersama kami FM pastinya untuk koma je 12 jam setiap hari. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan tausiah rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah Kuliah Doha Sifat Perempuan Syurga Bahagian 3 yang telah disampaikan oleh Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
2: Thumma idza balagal na'im minhum kullama balagh. Kullama balagin wa zannu alla na'im afdalu minhu tajalla lahumur rabb tabarakasmuhu. Fayanzuruna ila wajhir rahman fayaqulu ya ahlal jannah hal lalukni fatajawabuna bitahlil rahman. Kemudian apabila sudah sampai nikmat daripadanya sehabis-habis sampai, yakni dah cukup sempurna segala nikmat tadi, dan disangkalah laki-laki itu dah habis lah, macam kita lah, dah habis lah. Habislah saya dah ronda lah Ustaz. Semua tempat saya ronda lah. Ha, itu kita dalam dunia. Saya daripada pintu depan sampai dapur Ustaz dah ronda lah. Dalam syurga laki-laki ni dah sangka, habis dah aku ronda ni. Mahligai untuk aku ni. Maka tiada lagi nikmat yang lebih utama daripadanya di dalam zahir itu. Bagi mereka Tuhan yang maha tinggi namanya, memandanglah mereka itu kepada Tuhan yang maha pemurah. Maka berkatalah sekalian isi syurga bertasbih, bertakbir, memuji sekalian kamu akan daku. Maka disahutlah mereka dan dijunjung mereka perintah Tuhan dengan bertasbih, bertakbir, memuji Tuhan. Maka ada satu lagi nikmat yang besar. Apa dia? Memandang Tuhan. Yang ni yang istimewa ni. Maka bertakbirlah mereka, bertasbihlah mereka, membesarkan Allah. Summa yaqulu ya Daud kum famajjidni kama kunta tumajjiduni fid dunya. Qala fayumajjidu Daud rabbahu azza wa jalla. Hai. Jangan nak ceramah ni. Bateri tak ada ke apa ni? Lagi cek bateri. Kemudian berfirman Tuhan, hai Daud, bangun, kamu besarkan aku dengan suaramu yang merdu. Sebagaimana kamu membesarkan aku dalam dunia. Maka Nabi Daud pun bangun, membesarkan Tuhan yang maha mulia dan maha besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya. Itulah kemuncak nikmat dalam syurga. Melihat wajah Allah, bertasbih, bertakbir, memuji Allah dikepalai oleh Nabi Daud alaihissalam dengan suaranya yang sangat merdu. Merdu tak merdunya Nabi Daud ni, bila dia buat suara dia, bunyi dia, Daud dia nak gugur tu stop sekejap. Berhenti nak dengar. Bayangkan. Kita kalau menyanyi, segala katak terbit. Apa hal pula tu? Apa hal pula? Terbit katak tu. Manggil aku ke? Kata dia. Baik. Bab yang ketujuh. Bab maja'a fi sifati jima' ahlil jannah. Ah, sudah. Bab yang datang ia pada menyatakan sifat bersetubuh isi-isi syurga dengan isteri mereka. Yang ni yang boleh cerita. Ah, sudah. Jangan duk kata pula, ya Allah Ustaz, malunya dengar Ustaz. Oi. Malu apa? Hak tu nak jumpa dalam syurga. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'tal mu'min fil jannati quwwah. Quwwah tu bahasa kita lah. Apa dia? Kuat. Bahasa Arab, kuwa. Bahasa Melayu, kuat. Bahasa Arab lah tu. Ambil daripada bahasa Arab. Melayu dilembut sikit, kuat. Kaza wa kaza minal jima. Qila ya Rasulullah. Au yutiqu zalik. Qala yu'ta kuwata ma mi'ah. Hadis sahih. Hadis sahih tu. Okey. Daripada Anas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan orang yang beriman dalam syurga akan kuat bagian-bagian daripada jima. Kata orang, ya Rasulullah, macam mana kuatnya, macam mana? Sabdanya, diberi kuat 100 orang. 100 orang di seorang. Ah, udah bayang macam mana 100 orang, macam mana? Okey. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, bermula, nasib baik pendek uraian dia tuan-tuan. Satu muka, satu len. Bermula jima isteri itu satu kesedapan yang dikurniakan Tuhan, maka ialah kesudahan, kesukaan berkahwin. Itu tujuannya. Kalau tak itu, buat apa kahwin? Ha, buat apa kahwin? Bila kamu nak beranak, som, nak beranak apa, tak disentuh. 6 tahun tak disentuh. Kenapa? Mana tahu? Rupanya lelaki dia nyentuh lelaki. Dia tak minat perempuan. Zaman sekarang. Sebab tu akak-akak kena cek ke anak tu. Kadang dia tak minat perempuan, kita paksa dia kahwin. Padahal dia ada kecenderungan lain. Kena ubat tu. Bahaya zaman sekarang ni. Dia minat dengan jantan. Misai sama-sama tebal. Okey. Ini nepok tau. Nak kata lembu. Lembu tak macam itu. Kamu ni apa yang minat jantan sen? Ada pula yang minat ke anak kita tu. Dia ada grup dia mah. Ada geng dia mah ni. Maka kita paksa dia kahwin, menyeksa perempuan tu. Saya tak minat perempuan mak. Tak minat ubat. Pergi berubat. Pergi terapi. Apa masalah kamu tak minat ni? Dia kata diberinya Allah Ta'ala lelaki itu mempunyai syahwat dan ingin kepada perempuan. Zuyina linnas hubbu syahwat minan nisa. Allah sebut dalam Quran. Normal laki-laki itu ada syahwat dengan perempuan. Macam makcik tak ada orang nak dah ustaz. Jangan cakap. Ada orang yang minat taste macam makcik. Ada orang yang minat tinggi. Ada yang minat rendah. Ada yang minat segak. Ada yang minat tak segak. Ada yang minat punggung lebar. Ada jenis tu. Tengok macam mana aku boleh berkenan tu. Itulah nafsu. Nafsu tak sama. Macam akak-akak lah baju sama ke? Ada yang tudung tiga segi, ada yang bagi segi-segi. Ada yang ini tudung berlabuh-labuh, ada yang tudung bulat. Ada yang tudung oning. Ada yang tudung dibuatnya keripap. Buat tutup keripap, sangkut di sini. Ingat tak zaman dulu keripap? Ha? Apa? Ada pintal. Nak sebut pintar tu orang kampung tak reti. Pakai ripak lah. Gede-gede-gede-gede-gede. Ikat sini. Buat paku. Tercabut paku tu terbuka. Ada yang tak suka macam tu. Ada yang suka selendang. Letak je ustaz. Jatuh angkat, jatuh angkat, jatuh angkat. Ada jenis macam itu. Kalau pakaian pun dia punya nafsunya tak sama. Kasut pun nafsu tak sama. Beg tangan pun nafsu tak sama. Sebab itu tuan-tuan meniagalah apa pun laku. Sebab nafsu manusia tak sama. Itulah nikmatnya hidup. Kerana adanya nafsu, dunia ni penuh dengan warna-warni. Cuba bayangkan nafsu kita sama. Apa yang meriah? Pergi rumah Kak Sum ikan sardin, pergi rumah ni ikan sardin, pergi rumah ni ikan sardin. Satu dunia sardin saja. Sebab tu kita pergi ke kedai. Seronok tak lauk banyak? Lauk ni penuh meja. Yang sana sampai ke sini. Cuba pergi satu kedai, satu jenis lauk. Lauk apa yang ada? Itulah nampak ke sardin tin tu. Agak-agak laku nak kedai tu. Tobat lahum tak laku. Lauk yang banyak, air yang banyak, laku. akulah dia. Itulah namanya dunia. Sebab ada orang tanya, kenapa Allah tak jadikan kita ni satu semua ustaz? Agama satu, bahasa satu. Muka? Muka pun satu. Tak boring kita? Bayangkan kalau muka isteri, muka suami semua sama. Mana pula laki aku ni? Abang Bidin, yo, 10 orang jawab. Oh, sudah tuan-tuan. Sebab itulah hidup kita ni jadi warna-warni. Itulah nama dia nafsu. Janganlah faham nafsu tu nafsu sahaja. Nafsu ke arah itu nama dia syahwat. Nafsu yang ke arah itu yang nak menikah ni nama dia apa? Nafsu syahwat. Nafsu tamak nama dia serakah. Amboi, nafsu serakah. Nampak tu? Tak cukup-cukup. Itu namanya nafsu serakah. Udah lumpuh pun bergaduh pasal reta lagi. Nak mati dia pun. Nama dia apa? Nafsu serakah buah nama dia. Baik, kemudian. Maka yang itulah yang manusia cari dalam dunia. Maka Allah bagikan dalam syurga ada. Kalau kau tak dapat di dunia ni tak apalah. Di syurga kau dapat. Tak yalah berebut sangat. Dia kata, diberikan keinginan kepada perempuan dan diberi pula Tuhan akan perempuan itu syahwat dan ingin kepada laki-laki. Bukan laki-laki yang syahwat nengok perempuan. Opah pun syahwat nengok Tok Wan. Sebab tu laki-laki janganlah pakai ketat. Ni naik basikal hari Sabtu Ahad. Topi pakai, baju ketat, seluar ketat. Jalan masuk kedai mamak. Lepas jogging. Lepas naik bersikat. Nganga Makcik Sum. Dapak. Jadi orang laki-laki jangan kata kami pakai ketat tak apa. Dengan baju tak pakai, tunjuk dada, tunjuk sadar dia. Jalan tengah-tengah pekan. Orang perempuan pun ada nafsu juga. Tengok lintas dia, segoknya. Nengok laki dia, Allah. Perut laki ni duduk laraga motor tau. Sedih tengok laki tu. Sebab tu macam mana perempuan jaga aurat dia, laki-laki pun kenalah juga jaga. Okay, masrah esaleh. Baik. Sebagaimana laki-laki suka, sebagaimana tiap-tiap seseorang suka kepada syahwat, macam itulah ada orang yang suka kepada makan, minum. Hanya masing-masing halnya itu ada lain sedapnya dan lain lazatnya. Nampak? Nampak tak? Nampak? Nafsu makan sama tak? Nafsu ada tapi makan. Makanlah nasi ni tak suka. Kita suka lauk je. Makanlah hujan panas. Tak nak, saya nak nasi kerabu je. Saya tak suka nasi kerabu sebab confuse. Nasi kerabu. Dia confuse. Ikan ni tak suka ikan-ikan ni. Dia orang ada ulat tau. Ikan ni suka ni. Begitulah dengan nafsu. Sebab tu orang lelaki. Aku pelik tengok kau, Din. Punya banyak perempuan lawa-lawa minatkan kau. Itu juga kau ambilnya. Janda anak lapan tu, Din. Nak buat macam mana selera dia tu? Mak kata kamu tak ada orang lain ke, Din? Apa masalahnya, Mak? Dia pun perempuan juga. Memanglah dia perempuan tapi dia sebaya mak. Satu kelas. Sudah. Dia dulu penolong ketua kelas. Mak kan suka kat dia, suka ambil nama mak bila mak bercakap dalam kelas. Tiba-tiba jadi menantu mak, tak suka mak tu dia. Tapi anak suka tak? Heran kita. Itulah nafsu. You tengok budak. Kita bagi makan ni dia tak nak. Ikan ayam goreng dia nak. Ayam goreng pula dia makan, tak makan isi, makan kulit saja. Begitulah dengan nafsu. Ada orang nafsu makannya berselera. Mabang ni huruf tak putih renti makannya pun. Kejap makan, kejap makan, kejap makan. Tak ada letih makan, bang. Buat macam mana aku lapar. Ada tak lelaki-lelaki nafsu macam tu? Abang ni terletih ke bang? Saya nak potong rambut dah. Wih, botak senang kata dia. Tak pernah punya kering rambut saya ni. Tak jemum ke abang? Sebab itu manusia ni, bernafsu dia, mengikut keadaan dia. Manusia ni makan mengikut nafsu dia. Ada orang sehari sekali cukup dah. Makan nasi, tak makan dah. Petang tak ada apa, tak ada. Ada orang yang pagi makan, tengah hari, petang, malam. Begitulah dengan nafsu manusia. Ada orang dia pakai kasut sampai hancur kasut tu. Selagi tak putus, pakai tu. Ada orang yang sekali pakai, buang. Sekali pakai, buang. Macam itulah dengan nafsu syahwat. Dia pakai makcik tu. Dua-dua tua. Tak tukar-tukar dah. Menung makcik jalan dua orang. Ada yang pakai sekejap, tukar. Pakai sekejap, tukar. Ni siapa, Din? Bini baru aku. Oh, iya ke? Bila kahwin? Minggu lepas. Atau yang nombor satu, dah cerai. Oh, iya ke? Umur lama tu? Dua tahun ke? Lama je ke? Yang sebelum tu dua bulan je. La ilaha illallah. Apa hal kamu ni? Ada orang yang lapar je. Lepas mati je isteri menikah lain. Merah lagi kubur. Isteri kamu dia sudah kamu kahwin lain. Nampak macam mana? Kampung ni, kampung tanah merah. Memang merah kubur dia. Kalau nak tunggu hitam, sampai sudah. Kena pindah ke cemor lah. Tanah hitam. Ada orang macam tu. Jangan cakap apa. Kita tak tahu dia punya syahwat dia macam mana. Setengah orang dia cakap, bini baru mati merah kubur dah kata cari lain. Sebab dia lapar makcik. Ada orang lepas lah isteri dia mati, tak menikah lain dah. Sampai kesudah. Pasal apa? Nafsu makannya kurang. Ada yang tak makan langsung. Daripada muda sampai ketua, langsung tak pernah kahwin. Tak lama lapar, Din. Tak ada. Apa nak dah. Memening kepala. Aku dengar bila orang nikah ni pening kepala. Gaduh, beletir, penat. Tak bebas. Aku nak mancing pun tak boleh. Aku ni suka mancing. Minggu dua hari lepas saya tengok perempuan. Bawa mancing. Saya duduk ke satu nak masuk hotel kat Sungai Petani. Tengok perempuan mancing. Gini bawa joran. Bapa hebat gila dia. Misteri laki jaga rumah tu. Nah, isteri mancing, suami pula menengok anak di rumah. Tak ada. Ada jenis macam tu juga.

0: kan bila ada menang. Jadi benda tu bagi kita tak ada apa. Kita apa benda, ya Allah, laki bini naik motor besar nak ke mana, aksiden putih kepala. Duduk rumah itu makcik. Ada orang nafsu dia, kesukaan dia naik motor. Bila naik tu rasa puas. Puas. Kena angin, berhenti makan dua orang laki bini. Duduk tengah-tengah highway, depan tangan dua-dua orang, motor berjalan, seronoknya. Macam Titanic tu. Seronok. Begitulah dengan kahwin. Apa yang kahwin ramai-ramai tu? Suami makcik tak apalah. Dia makan sikit pun kenyang lah. Laki dia tu, makan banyak tak kenyang-kenyang makcik. Siapa yang teruk? Laki dia ke isteri dia? Isteri dia lah teruk. Pergilah kahwin lain abang. Wey. Letih dah saya ni. Dapatlah berehat semalam dua jadi lah. Itulah dia. Maka dalam syurga ni memberi jawapan. Dia kata, hanya masing-masing hal itu ada lainnya. Lain sedapnya dan lazatnya. Makan nasi ni rasa lain. Makan kari ni rasa lain. Maktam masak rasa lain. Pembantu dia masak. Kita tahu tak? Ini bukan maktam masak ni lain ni. Ni mesti pekerja dia masak. Kita tahu. Tahunya. Kalau dah biasa ni. Bahkan lazat jima itu lazat yang megah. Dan lazat yang sehabis-habis suka cita manusia. Sebab tu orang laki-laki menyembang di kedai kopi itu. Jangan Nadin. Aku tak bayar kopi-kopi Kazim ke kopi jantan ke tak bayar. Kata dia. Dia satu kebanggaan pada dia. Nampak misi aku ni. Nengok misi pun tahu. Nguruk misi nengok kita. Kita janda pergi beli dekat dia buah. Sambil duduk misi je. Sihat kamu zoom. Nampak tuan-tuan tu. Cara dia nguruk misi pun takut dah mak. Misi melintang mak. Sudah. Dengan kerana itu tiadalah Tuhan lupakan daripada hambanya akan kelazatan jima itu sebagai satu balasan amal ibadatnya, taatnya dalam dunia. Allah balaslah dalam syurga. Sebab itulah satu benda yang di dunia dulu manusia duk cari. Dan saya kata dah, bukan setakat jima ni. Hak dalam syurga ni, segala benda. Ni yang belakang ni, berlambak lagi tuan-tuan ni. Ni hak belakang ni dengan buka dia, dengan pakaian dia, dengan buah-buahan dia. Ni hak kita cerita ni baru bab suami isteri. Kita tak baca lagi sifat buah-buah dalam syurga. Sebab kita hari ni semua suka buah. Semua suka taman. Semua suka garden. Nak buat taman, nak buat garden dekat rumah. Nak buat air pancut dekat rumah, air terjun dekat rumah, kolam. Kolam mana dalam syurga ni semua dibincang. Apa yang kita nak sekarang? Maka dibincangkan, dibahaskan satu persatu. Baik. Maka dikurnialah Tuhan di akhirat kelak. Bermain-main dengan perempuan dan jimaknya lebih kuat daripada main dan jimaknya dalam dunia. Dikurniakan syahwat berganda-ganda. Maka bersedaklah seseorang mukmin tu di sana main. Bersenda gurau dengan isteri-isterinya dan gundiknya. Dan dijimaknya seorang-seorang. Sampailah 100 orang kekuatan lelakinya. Udah. Tandakan di situ. Okay. Nanti insyaAllah minggu depan kita baca pula sifat-sifat ahli syurga. Macam mana wangian dia. Macam mana stangi dia. Diceritakan satu-satu dalam hadis-hadis ni. Sampaikan. Kita hari ni sebut perasapan apa wangian tu. Bakhur-bakhur. Yang itu pun Allah sebut. Nabi sebut dalam hadis.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah Kuliah Duha Sifat Perempuan Ahli Syurga bahagian 3 yang telah disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Ikuti rancangan Tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

0: Pilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam. Dah masuk malam dah kita sekarang ini. Memasuki jam 7 malam ni, dah bermulalah tugasan Aida untuk bersama-sama dengan koma, menemani koma untuk hari Khamis ini, 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih Aida ucapkan buat rakan setugas DJ Eli yang dah pun bersama-sama dengan koma di ruangan Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Aida sambung bersama dengan koma untuk 5 jam yang terakhir ini, ruangan Ata Koma yang menemani koma dari jam 7 malam ini sehinggalah tamat siaran nanti 12 tengah malam. Kalau hari ini Aida rasa kan macam cuaca agak panas lah di sekitar Ipoh, rasa bahang je. Koma, macam mana pula keadaan cuaca di tempat koma? Jom kongsikan dengan Aida. Tapi biarlah cuaca yang bahang, kita tenang-tenang sahaja hari ini, kita bersantai-santai, kita sejuk-sejuk malam ni. Aida kongsikan lagu-lagu yang menarik bersama dengan koma, informasi-informasi yang terbaik, juga ada cerita-cerita terkini yang boleh ada kongsikan dengan koma, kita kongsi sama-sama. Okey, di 010-200-7055 Aida pun nak panaskan enjin untuk kita bersiaran untuk 5 jam yang terakhir ini. Jom kita nak tenang-tenang dengan lagu Aida nak payung lepas ni. Aida nak belanja koma lagu dari Sudirman, Pelangi Petang. Jadi Aida panas enjin, koma pun bersantai-santai bersama dengan Aida di ruangan ini. Koma kena terus mendengarkan kami 18 jam sehari semestinya untuk koma aja.
2: Di mana? Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu.

Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Al-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

sedang mendengarkan Para FM ketika ini bersama dengan saya Aida Sezali di dalam ruangan Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Terima kasih atas ucapan buat rakan-rakan Masjid Sri Kurau Bercama dari Mantashau dan menitipkan doa semoga semuanya berada dalam lindungan Allah selalu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Juga Abang Dim Parit menemani Aida, katanya Parit cuacanya panas kat sini katanya. Itulah, ada tempat-tempat kawasan-kawasan yang agak panas kan, jadi koma, minumlah air banyak, air masak. Dan juga mungkin boleh salah satu inisiatif untuk menyejukkan badan, kita minum air kelapa, sedap juga kan, panas-panas ni minum air kelapa, orang kata manis semula jadi, manis buah. Dan dia nak kongsikan juga info solat buat panduan muslimin dan muslimat buat koma yang sedang mendengarkan Para FM ketika ini, di mana sebentar nanti tepat jam 7.34 minit malam akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi ada ucapkan selamat menunaikan ibadah solat dan terus kekal mendengarkan Para FM 18 jam sehari untuk koma aja. Cuba

Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 26 hingga 29.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, yakni seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmatnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya, dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula, yakni pada hari akhirat kelak. Akhirnya kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

tidak dapat kita hitung dan tidak dapat kita nilai. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan orang yang dianggap paling bersyukur kepada Allah ialah orang yang paling banyak berterima kasih termasuk kepada manusia. Allah menyatakan, mengingatkan kita dalam Al-Quran, sekiranya kamu bersyukur

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kena kan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul ni, cerita betul ni. Tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, apa Ustaz? Boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya nak tanya, adik, kenapa kamu cakap macam tu? Sebab Ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong. Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, Sun Wukong ni kuat Ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin. Dewi Guan Yin ni Dewi luar besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Maksud Ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam nilai adik bahasa mudahnya. Adik, boleh tak kamu makan najis? Makan najis? Mana boleh Ustaz? Kotor. Boleh, buka mulut makanlah. Gila lah Ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana.

0: Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah tak akan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang call ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam #penyaranjat.
2: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
3: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
4: Kalau kita sudah melemah peleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
5: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
3: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Fatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
3: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.

0: Ya, Atta Koma 7 malam sehingga 12.30 malam menemani Koma ketika ini bersama dengan saya Aida Sezali. Halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Jom kongsikan dengan Aida cerita Koma hari ini di 010-2007-055. Cik Yah dari Bandar Baru Putra pun berkongsi cerita dengan Aida. Katanya panas betul hari ini Aida. Betul. Kenapalah agaknya ya? Tak apa. Apa-apa pun cuaca kita tak mensyukuri nikmat Allah. Kita doalah. Walaupun cuaca panas, kita sentiasa rasa sejuk di dalam. Dan juga jangan lupalah untuk orang kata sentiasa menjaga kesihatan Koma. Kalau perlu Aida pun dah sesema dah ni. Maknanya yang tukang bercakap pun kena mengambil nasihat sendiri. Kena sentiasa menjaga kesihatan dan juga keselamatan. Perlukan orang kata minum air yang banyak, minum air yang banyak. Dan Cik Yah pun kongsikan hari ni katanya sambut ulang tahun kelahiran ya. Wish birthday Cik Yah hari ni katanya bersama dengan sahabat Masjid Istihadah Bandar Baru Putra. Pagi tadi katanya buat bubur Asyura ramai-ramai. Sedapnya, bestnya. Kek pun nampak sedap sambutannya. Selamat hari jadi Cik Yah. Semoga diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Juga dikurniakan rezeki yang tidak putus. Amin, amin. Koma pun boleh kongsikan dengan Aida di 010-2007-055. Selain perkongsian cerita Koma, tujukan lagu juga hari ini. Sebab di jam yang kedua dan jam yang ketiga, seperti biasa 8 malam sehingga 10 malam di ruangan Atta Koma ini, ada nak payung Koma lagu-lagu pilihan Koma sendiri di ruangan seleksi pendengar.
1: Koma nak yang terkini?

0: Tempohnya.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Para FM untuk koma aja.
2: Lagu pilihan untuk ruangan seleksi malam ini, Aida bersama dengan Haji Zulkifli dari Taman Meru Ipoh nak dengarkan lagu dari Mamat, Salju di Danau Rindu.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab.
2: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
3: Ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.

Ya, ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam menemani koma. Ketika ini, Aida dah mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Juga lagi kita nak sambung ruangan seleksi pendengar ini dengan kita mendengarkan lagu pilihan yang seterusnya. Aida nak tunaikan pilihan lagu dari Murni. Nak dengarkan lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, Nian di Hati. Janji.

Abang Fendi Jelapang nak ucapkan selamat hari jadi mereka kepada Puan Sabariah Daud di Jelapang Jaya dan juga Puan Salmah di Terengganu. Katanya moga dalam lindungan Allah selalu. Amin. Amin. Ramanya sambut hari jadi hari ini. 9 Julai 2026. Jom kongsikan ulang tahun kelahiran kamu. Mana tahu boleh jumpa kembar malam ni. Kembar hari jadi kan. Seronok juga kita cari mana adik-beradik kita yang orang kata lain bapa, lain ibu ni yang berkongsi satu tarikh istimewa yang sama. Dan ini pula lagu yang seterusnya, pilihan Yus Burger dari Kampung Batu Melintang. Nak dengarkan lagu Insan ya, dari Yan Zen. Sedang berniaga katanya ketika ini. Semoga murah rezeki, laku laris jualannya. Dan Kak Tun dari Tanah Hitam Cemor juga ada lagu pilihannya. Nak dengarkan lagu Suratan atau Kebetulan, nyanyian Kenny Remy dan Martin. Walau

0: Itu pilihan mereka. Pilihan koma apa pula? Kongsikan di 010-2007-055 per FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.
1: Hai, saya Amin Spring. Kau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk koma.

0: Terima kasih dah ucapkan buat kamu yang masih lagi setia mendengarkan Perak FM ketika ini. Kita nak teruskan lagi ruangan seleksi pendengar. Tapi sebelum tu ada nak kongsikan dahulu info trofi buat kamu yang mungkin berada dalam pemanduan ketika ini dan juga mungkin bakal melalui lebuh raya yang akan ada kongsikan ini. Jadi ada laporan berkenaan dengan kerja penyelenggaraan di kilometer 303.1 hingga kilometer 302.9 arah utara dari Tapah ke Gopeng. Lorong kanan ditutup dijadualkan dari jam 10 malam sehingga 10 pagi. Namun trafik dalam keadaan terkawal, jadi kamu yang berada dalam pemanduan patuhi arahan papan tanda. Juga ada kerja penyelenggaraan juga di kilometer 208.5 hingga kilometer 209.8 arah selatan dari Taiping Utara ke Changkat Jering. Lorong kanan ditutup dijadualkan dari jam 10 malam hingga 8 pagi. Dan lagi yang ada boleh kongsikan adalah berkenaan dengan ini juga berkenaan dengan kerja penyelenggaraan di kilometer 309.1 hingga kilometer 308 arah utara dari Tapah ke Gopeng. Lorong kiri ditutup dijadualkan dari jam 10 malam sehingga 10 pagi. Jadi buat koma yang mungkin bakal melalui lebuh raya dah sebutkan ini, rancang pemanduan koma. Dan sama-sama mandu tu, jom kita layan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini di ruangan seleksi pendengar. Dan ada nak payung lagi lagu pilihan yang seterusnya. Ini nak dengarkan lagu dari Salih Yaakob, Belum Jodoh, pilihan Kak Ita. Ditujukan buat sahabat grup CJU, rakan-rakan Facebook, juga buat semuanya. Semoga terhibur. Dan ada kongsikan juga info solat di mana sebentar nanti tepat jam 8.49 malam akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh, juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan kau WhatsApp koma.

0: Rasanya udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok ni ngomeng-ngomeng juga. Duduk dengan adab menatang game tu berkejar-kejar. Hei, Ropi ni boleh buat teman naik angin satu bandar geram je teman.
1: Ayung, kejap lah. Kalau ya pun, Nyong oi, sikit lagi ni ha, nak habis dah game ni. Janganlah ni angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okay.

0: Yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kenakan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul cerita betul ni, tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, "Apa ustaz? Boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat?" Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya tanya, "Adik, kenapa kamu cakap macam tu?" "Sebab ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong." Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, "Sun Wukong ni kuat ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin." Dewi Guan Yin ni dewi orang besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Ya, ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Maksud ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam nilai adik bahasa mudahnya. "Adik, boleh tak kamu makan najis?" "Makan najis? Mana boleh ustaz? Kotor." "Boleh, buka mulut makanlah." "Gila lah ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam #penyaranjaya.
2: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

0: Kalau Afgan tak berjodoh tapi bertemu, kita malam ni pula mungkin kita tidak bertemu tapi kita berjodohan untuk bersama-sama di ruangan seleksi pendengar malam ini untuk Aida payungkan lagu-lagu pilihan Koma. Dan sekarang ini kita berada di jam yang terakhir ruangan ini. Jadi sementara kita masih ada waktu yang tersisa ini, Aida nak ucapkan terima kasih lah yang mana Koma yang dah pun bersama-sama dengan Aida malam ini berkongsikan cerita Koma, berkongsikan rasa, berkongsikan lagu pilihan malam ini. Kita nak sambung lagi, kita nak teruskan lagi ruangan ini dengan lagu pilihan yang seterusnya. Ini pula lagu pilihan dari Suhaimi, nak dengarkan lagu Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain.
1: Jatuh di pelukannya, padahal aku yang berjuang.
0: Abang Din pula ada lagu pilihannya, nak dengarkan lagu dari Black, Hijab Rindu.

0: Mohta pula nak dengarkan lagu dari Mei Jemu. Umilang Banggul Belimbing nak dengarkan lagu dari N Cinta Melankolia. Kalau lagu pilihan kamu belum dimainkan di Perak FM malam ini, terus hantarkan di 010-200-7055 Perak FM, sesi radio nombor 1, Orang Perak.
1: Mereka keluar masuk gua, mencoba mencari di mana ada, mencoba meneka di mana saya, mata kasar takkan dapat jumpa, niat enso.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

Lagu yang baru saja kita dengarkan ini adalah lagu dari May Jemu yang juga merupakan lagu pilihan untuk ruangan seleksi pendengar malam ini. Jom kita nak layan lagi lagu-lagu pilihan pendengar malam ini di ruangan seleksi pendengar lah. Kita dah berada di minit-minit yang terakhir dah. Ini pula lagu pilihan yang seterusnya. Sebab kita nak kejar masa ni, kita nak pastikan sebanyak mungkin permintaan-permintaan dapat Aida tunaikan. Semoganya lah. Ini pula lagu pilihan daripada Ziyah dari Bidor. Nak dengarkan lagu dari kumpulan Data, Tunduk Mengalah.

0: Dan juga kita nak dengarkan lagu pilihan yang seterusnya, Sufian Suhaimi, Di Matamu. Hanya di Perak FM, sesi radio nombor 1, Orang Perak.
1: Kau nak pilih lagu, dengarkan seleksi pendengar untuk koma aja.

ucap Khalifah cinta dan sayang. Macam itulah perasaan Aida dekat koma. Terima kasih Aida ucapkan buat koma yang menemani Aida di ruangan seleksi pendengar yang dah pun berakhir jam 10 malam tadi. Ada lagi banyak lagu-lagu yang tak sempat Aida mainkan. Lagu pun best-best semuanya. Jadi koma kena janji dengan Aida. Sambung temankan Aida esok pula dalam ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam. Dan walaupun ruangan seleksi dah habis malam ini, boleh lagi untuk koma kongsikan cerita koma dengan Aida malam ini di 010-200-7055. Nak buat luahan rasa ke, nak kongsikan plan hujung minggu pun boleh, ataupun koma adalah salah seorang peserta yang bakal mengikuti pencarian bakat bintang P. Ramlee hujung minggu ini pada 11 Julai 2026. Jom, yang mana belum lagi tahu tentang maklumat ini, ini Aida kongsikan sekali lagi, di mana Sabtu ini pada 11 Julai 2026 kita di RTM Perak ni sedang mencari koma yang berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Sebab kita nak cari bintang P. Ramlee yang bakal mewakili negeri Perak ke peringkat zon utara. Jadi boleh hadirkan diri ke studio MPS RTM Perak Sabtu ini 11 Julai bermula 11 pagi hingga 5 petang. Nak dapatkan borang penyertaan, boleh imbas kod QR di media sosial Perak FM. Kalau tak tahu cara, kalau tak yakin rasa macam Aida, tak pandai lah macam mana ni, tolong saya macam mana nak scan ni, tak boleh scan dan sebagainya, boleh je hubungi Aida juga di 010-200-7055. Selagi Aida masih di ruangan atau koma ini, insyaAllah Aida boleh membantu koma macam mana nak daftarkan diri ke pencarian bakat bintang P. Ramlee 2026. Jom temankan Aida sampai 12:30 malam pula. Ada banyak perkongsian, ada banyak lagu-lagu lagi yang Aida nak payung koma malam ini. Berfm untuk koma je.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Terima kasih orang-orang Geri yang mendengarkan Apera FM ketika ini menerusi frekuensi 96.1. Dan juga buat koma yang mungkin malam ni nak tidur lambat ataupun mungkin tak tidur rasanya malam ni sebab kita nak menyaksikan perlawanan antara Perancis dan Maghribi jam 4 pagi nanti untuk Piala Dunia FIFA 2026 suku akhir. Jom kongsikan dengan Aida pasukan mana yang menjadi pilihan koma, dan juga boleh kongsikan juga dengan Aida ramalan koma untuk perlawanan malam ini. Siapakah yang bakal memenangi perlawanan dan pertembungan antara Perancis dan Maghribi? Mungkinkah 2-1, mungkinkah 1-0, ataupun macam mana pula ramalan koma? Kongsikan di 010-200-7055. Dah masuk suku akhir ni, rasanya tak kalah tak tahu lagi mana nak tengok Piala Dunia FIFA 2026. Muat turunlah RTM Klik secara percuma. Kita dah bagi free dah dekat koma, tinggal muat turun dan tonton sahaja bersama yang tersayang, juga ahli keluarga, kawan-kawan, tak kisah di mana pun koma berada. Apa lagi bila dah muat turun RTM Klik secara percuma, bukan saja boleh menyaksikan ya Piala Dunia FIFA 2026, nak dengarkan Para FM di mana je koma berada pun boleh.
1: Yup yum, ata koma tahu ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Atau kamu tujuh malam sehingga 12.30 malam bersama dengan saya, Aida Sezali. Aida kongsikan info trafik di mana kita ada menerima laporan berkenaan dengan trailer rosak di kilometer 262.3 arah utara dari Ipoh Utara ke Kuala Kangsa. Lorong kiri terhalang namun trafik dalam keadaan yang terkawal. Juga ada kerja penyelenggaraan di kilometer 231.5 hingga kilometer 230 arah utara dari Kuala Kangsa ke Cangkat Jering dan lorong kiri ditutup. Juga ada trailer rosak di dalam terowong menora arah selatan dari Kuala Kangsa ke Ipoh Utara. Lorong kiri terhalang dan trafik dalam keadaan yang perlahan. Jadi buat koma yang berada dalam pemanduan, berhati-hati di dalam perjalanan. Semoga koma selamat tiba ke destinasi dan terus dengarkan Per FM, stesen radio nombor 1, Orang Perak.
1: Kalau memandu tu janganlah bermimpi pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra. Untuk koma aja ya.

0: Hari ini 9 Julai 2026, Aida temankan koma di ruangan atau koma sehingga jam 12:30 malam. Sekarang ini banyak sangat trik, taktik dari scammer yang nak memperdaya kita. Kita pun jadi takut, jadi ragu-ragu. Contohnya situasi bila scammer ni, dia hantarkan barang dekat kita sedangkan kita tak order pun barang tu. Ini pun terjadi dekat situasi antara abang kurier dengan satu customer ni yang dia cakap dia tak order barang tu, tapi abang kurier ni pula dia kenalah hantar barang sebab itu tugasan dia, dan jadi satu perbalahan lah antara abang kurier dan juga customer ni.
1: Saya faham maksud akak, saya memang faham, cuma saya punya kerja, bila akak block lah saya, saya nak WhatsApp customer lain susah. Itu sebab dia sekarang akak dah block saya. Saya satu WhatsApp customer lain pun tak boleh dah. Sebab akak yang block saya. Sebab saya baru lepas kena.
2: Macam buka lain. Buka WhatsApp you.
1: Saya WhatsApp lah.
0: Ya, Aida faham sebenarnya kita tak order dan kita pun jadi takut untuk menerima taktik itu. Tapi sebenarnya, kurier ni tak ada kena-mengena dengan seller. Kurier hanya melakukan kerja mereka menghantar dan mengirim barang. Jadi, koma, jangan block kurier, WhatsApp dari kurier. Sebab bila kita block WhatsApp dari kurier, nanti automatik akaun WhatsApp mereka ni tak boleh nak WhatsApp customer lain, dah menjadi satu kerja yang susah untuk mereka yang menjalankan kerja-kerja kurier menghantar dan mengirim barang. Apa yang korang boleh lakukan? Korang kontak seller ataupun penjual barangan yang dikirim pada korang, bukan pada kurier. Ini adalah satu informasi baru juga yang Aida belajar, sebab mereka ini adalah satu perantara. Kesian dia benih. Satu hal pula bila kita dah block tu, dah tak dapat nak meneruskan pekerjaan mereka. Dapat sesuatu, kongsikan juga dengan orang-orang yang tersayang. Okey, teruskan kamu dengarkan Para FM. Selepas ini 11 malam kita akan ikuti berita utama dan Aida akan temankan kamu sehingga jam 12:30 malam nanti dengan Zone Music tanpa henti di jam yang berikutnya. Para FM, untuk kamu aja.

0: Lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengok ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aja lah.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
4: Kira FM, di mana jua untuk koma aja.

Yup Yung, kata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Kata mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Kata ku me, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Move tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM, penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Satu Krafai Zatahi menjadi lagu untuk penutup kita hari ini, dan tugasan Aida menemani kamu pun berakhir di sini untuk edisi 9 Julai 2026. Jangan lupa temu janji kita esok di ruangan yang sama, 7 malam sehingga 12 tengah malam. Sekian dahulu dari saya, salam hormat. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Terima kasih. Dari ekspedisi.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana.
4: Hai, saya Ben Zulu.
5: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Terra FM.

0: Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Pera FM Station Anda. Untuk koma je.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di National FM, juga bersama dengan saya Aizat Azam di National GBH malam ini. Geng Buruh Hantu yang akan temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Dan semestinya pelbagai seksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada anda, dan juga perkongsian info semasa dari masa ke semasa saya akan kongsikan. Dan terima kasih juga rakan saya AJ yang bersama dengan anda untuk National Malam dan terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama sebentar tadi, dan diteruskan bersama dengan saya. InsyaAllah saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa debaran suku akhir Piala Dunia di mana kita akan dapat menyaksikan dua gergasi bola sepak, iaitu Perancis akan bertemu dengan pasukan Morocco pada hari ini pada jam 4 pagi 10 Julai 2026. Siapakah yang akan pulang dan juga siapakah yang akan mara ke peringkat seterusnya. Jangan lupa saksikan dan juga tonton bersama dengan kawan-kawan dan juga keluarga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga anda boleh streaming secara langsung menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, dan anda boleh kongsikan juga pelbagai cerita di komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati khas untuk anda. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

mempunyai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisa

0: FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di GBH. Geng Buruh Hantu akan terus bersama dengan anda sehingga jam 6 pagi. Dan saya akan kongsikan sedikit ya mengenai status trafik di Lebuh Raya Betul seluruh negara, di mana secara keseluruhannya aliran trafik di semua Lebuh Raya Betul melibatkan Lebuh Raya Utara Selatan di bahagian utara, tengah dan juga selatan bergerak dengan lancar dan juga terkawal. Dan situasi juga sama bagi semua Lebuh Raya Betul di sekitar Lembah Kelang. Bagi di Pantai Timur, bagi mereka yang menuju ke di sana, Lebuh Raya KL, Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan juga Lebuh Raya Pantai Timur 2, trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Jadi berhati-hati semasa memandu, ingatlah orang tersayang, dan juga untuk anda saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bagi yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai info trafik, anda boleh terus pergi ke lembaga Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun melalui hotline 1800 887 7 52, khas untuk anda semua untuk mengetahui keadaan trafik terkini. Dan di mana saja anda berada, sama mendengarkan Nasional FM, dan ini lagu daripada Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan, khas untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, caparan seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional Love FM. Sentiasa di hati, love-handed ku di halaman rinduan. Bagi mereka yang merindui ataupun mungkin ramai juga yang waktu ini teringatkan kepada seseorang kan. Bertanya khabar lah. Sentiasa bertanya khabar dan juga mengeratkan lagi silaturahim kan. Walaupun jauh tetapi dekat di hati. Dan bagi mereka juga hari ini ramai yang menyambut ya, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya. Seperti anak kepada sahabat kita juga antara pendengar setia, Kak Siti Fatimah ni. Ini merupakan hari ulang tahun kelahiran buat anak beliau, iaitu Siti Nur Balkis binti Ruslan, yang diraikan pada 10 Julai. Saya doakan dan juga kami di National FM mengucapkan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan. Semoga impian dan juga cita-cita beliau menjadi kenyataan dan juga sentiasa gembira bersama dengan orang yang tersayang dan penuh dengan keberkatan, insyaAllah. Dan semoga anda juga yang menyambut hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan apa sahaja, semoga terus ceria dan juga menikmati hari yang cukup bermakna ini berbuat insan yang tersayang. Dan kalau boleh kan, kita doakanlah kebaikan dan juga doakan yang baik-baik sahaja untuk semuanya. Dan jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Spider. Ini dia Buat Sang Puteri, khas untuk anda di National FM, sentiasa di hati.

0: jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok National FM waktu ini. Terima kasih banyak yang masih lagi belum tidur kan, menantikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin sedang menunggu bersama dengan keluarga, rakan-rakan. Ada yang katanya akan tonton juga di kedai mamak dan sebagainya. Di apa sahaja yang anda lakukan, berhati-hati dan juga semoga dimudahkan segala urusan. Dan bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu, ingin dengarkan suara saya, nak dengarkan juga National FM, boleh terus ke frekuensi 91.7, manakala di Kuantan Pahang 107.1, dan juga di Melaka. Dan bagi orang Segamat Johor, boleh dengarkan kami di frekuensi 96.6. Itu dia antara frekuensi National FM. Dan untuk anda di mana sahaja yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan juga ada kata yang tengah bekerja, masih lagi berada di pejabat kan, ya, walaupun penat dan sebagainya, rehat. Dan jangan lupa pastikan tugasan anda disiapkan. Walaupun anda rasa mungkin terburu-buru dan sebagainya, hasilnya yang terbaik akan menanti anda, insyaAllah. Dan untuk anda, ini lagu daripada Shima, Luka Dilukai. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga sudah masuk ke 7:17 minit pagi. Dan bagi anda yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria, terus segar mendengarkan National FM. Dan juga ada yang tak sabar menantikan perlawanan Piala Dunia 2026 antara pasukan Perancis dan juga Morocco yang akan bersama dengan anda pada pukul 4 pagi nanti. Anda boleh saksikan di saluran sukan, saluran TV OK, dan juga seperti biasa saksikan melalui RTM Klik khas untuk anda. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang memberikan komen di Facebook National FM, antaranya bersama dengan Nida Wahida, juga kita ada Kak Marsa Saleh kita, bertemankan DJ Aizat, semoga dipermudahkan hingga penghujung siaran. Selamat tengah malam, juga selamat pagi, on sampai pagi terus tengok bola, terima kasih. Juga ada Muhammad Muhaimin, Dita Rozaya, Nurian Angah, sahabat juga daripada Rauh Pahang, Siti Sarah Tom Yam, juga ada Lin Rosalinda, Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Anik Mas yang sedang mendengarkan waktu ini, juga sahabat kita Princess Cute, juga ada di TikTok Nasana FM, Princess Su, Izzah, Kak Izzah, Ramlah Din, dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi temankan saya, dan insyaAllah saya akan berikan yang terbaik dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian info semasa untuk anda. Terus bersama kami, ini lagu daripada Q-Face, Izinkanlah, khas untuk anda.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Tidak lagi kita akan masuk ke hari Sabtu dan juga hari Ahad kan. Dan juga mungkin ramai di luar sana dah lama tak berkotoroyong di rumah, dan juga untuk melihat juga semak di kawasan sekitar rumah anda, menetahukan ada kawasan air yang bertakung dan sebagainya, kerana Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan amaran bahawa kes demam denggi kini sebenarnya sedang meningkat, dan juga dinasihatkan untuk masyarakat agar tidak memandang isu ini secara remeh kerana ia menjadi punca utama untuk menjadi yang kata pembiakan nyamuk yang selalu berada di rumah kita dan juga membuatkan penyakit demam denggi ini merebak. Antara tempat bertakung yang perlu kita periksa termasuklah saluran air hujan di bumbung, timbunan tayar terpakai yang menampung air, pasu bunga ataupun bekas tanaman yang menampung air berlebihan, dan juga terburung kelapa ataupun bekas hiasan seperti pasu bunga di rumah kan. Mungkin dah lama kita tak berkotoroyong, tak cuci dan sebagainya, bolehlah menjadikan satu aktiviti ataupun amalan kita setiap bulan untuk memastikan tidak ada air yang bertakung dan juga untuk mengelakkan pembiakan nyamuk ini. Dan jadi kita sebagai orang ramai disuruh untuk meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk menjalankan aktiviti cari dan musnah tempat-tempat kawasan pembiakan nyamuk Aedes ini. Jadi untuk anda, sentiasa berhati-hati dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Thank you.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisa

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya tahu mungkin ada yang baru nak masuk ke pejabat kan, ada yang shift pagi, ada yang baru nak pulang ke rumah setelah seharian menyelesaikan tugasan dan sebagainya. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dalam kehidupan ni, kita perlu sentiasa cekal dan juga tabah ya dalam menghadapi kehidupan, dan juga sentiasa bersabar dan jangan jalankan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Kerana apabila kita jalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi yang akan memandu waktu ini untuk pulang, kalau rasa mengantuk, berhenti seketika di pusat rehat sementara, jangan teruskan pemanduan kerana berbahaya, boleh melibatkan, boleh terjadinya kemalangan. Jadi untuk anda, berehat sekejap dan saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa, ada insan yang tersayang sedang menunggu kepulangan kita. Sambil-sambil tu, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal dan juga terus ceria mendengarkan National FM. Antaranya kita ada Siti Syafinaz yang berada di Pekan Pahang yang tengah mendengarkan waktu ini sambil menggoreng ikan katanya untuk dijual pagi nanti. Terima kasih banyak kerana bertemankan saya untuk waktu ini. Dan juga kita ada Siti Syarizat yang berada di Kuala Lumpur juga yang tengah mendengarkan. Juga ada sahabat kita Abdul Jalil yang berada di Ceras sambil beliau kata tengah menunggu untuk menanti kepulangan isterinya daripada tempat kerja. Sambil-sambil itu tengah mendengarkan National FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah terus layan dan juga terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada semuanya. Dan ada ucapan dan juga mungkin ada perkongsian, boleh komen di Facebook National FM. Nampak gambar saya, boleh komen di situ. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan dan juga apa saja perkongsian yang anda kongsikan kepada kami. Dan untuk semuanya, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, caparan seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: pemakluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan PRN Johor pada hari Sabtu ini, jangan lupa untuk anda semak maklumat sebelum keluar mengundi, di mana anda boleh menyemak dan juga mengetahui pusat mengundi, saluran mengundi dan juga waktu pusat mengundi dan juga masa yang digalakkan untuk anda keluar mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu aplikasi, melalui aplikasi MySPR Semak dan juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga melalui panggilan telefon di 0388927218. Jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang mengundi dan juga sebagai seorang rakyat Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Azan and the Typewriter, Kelibat si Penyanyi. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan daripada awal sehinggalah ke waktu ini. Dan juga terima kasih kerana terus temankan saya. Dan bagi warga Mersing Johor nak dengarkan lagu-lagu terbaik di National FM, boleh terus ke frekuensi 90.9, manakala mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan 91.7, di Sik Kedah 102.7, dan juga warga Perak khususnya yang berada di Taiping mendengarkan kami di frekuensi 107.1. Itu di antara frekuensi utama National FM sentiasa di hati. Dan untuk anda, ini dia lagu khas yang diutarakan dan juga ramai yang meminta lagu ini. Itu dia lagu daripada Fauzia Latif, Aku Bukan Boneka. Khas untuk anda, National FM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus kekal mendengarkan Nasional FM di mana sahaja anda berada, dan juga anda boleh terus dengarkan juga melalui RTM Klik, dan juga ada yang sedang mungkin waktu ini bersantai menyaksikan juga perlawanan yang telah berlangsung sekarang ini antara pasukan Perancis dan juga pasukan Morocco yang akan bersama-sama menyaksikan ataupun pamerkan permainan yang sangat baik pada waktu ini. Dan seperti biasa juga, terima kasih banyak kepada anda yang berikan komen dan ucapan. Antaranya kita ada Siti Musliha yang berada di Ipoh Perak dengan ucapan selamat pagi, dan semoga DJ sihat dan juga buat rakan-rakan yang mengalir diri ini, semoga semuanya dalam keadaan gembira dan juga sihat sejahtera. Juga ada Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur yang tengah mendengarkan waktu ini, katanya tengah bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Juga ada Farah Farahani yang berada di Kota Baru, Kelantan. Juga terima kasih juga kepada Muhammad Musrikin, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang, yang sama-sama tengah mendengarkan daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Jangan lupa dengarkan nanti slot Alpha 2.0, satu perkongsian ilmu yang amat bermanfaat dan juga amat berguna untuk kita, di mana tajuk pada hari ini akan membincangkan mengenai semak arah kiblat, sempurnakan ibadah. Dan yang akan mengupas lanjut mengenai topik tersebut, kita akan bersama-sama dengan Tuan Haji Amran bin Haji Awaluddin, yang merupakan pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM. Jadi pastikan anda tidak ketinggalan pada pukul 10.30 pagi ini, semestinya di National FM, sentiasa di hati.

0: kecil secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehidupan ini, tidak semua perkara akan berjalan seperti yang kita rancang. Ada masanya kita diuji dengan cabaran, kegagalan dan juga kekecewaan. Namun ingat kepada semua pendengar, setiap langkah yang kita teruskan walaupun perlahan tetap membawa kita lebih dekat kepada impian yang ingin dicapai. Dan dalam kehidupan kita, jangan sesekali membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Setiap insan mempunyai masa, peluang dan juga rezeki yang berbeza. Yang penting terus berusaha menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan ya, dia mempunyai rezeki yang lebih itu, dia memandang hina pula pada orang lain, menjadikan dia tu rasa sombong. Alah, dia tu kerja bukannya banyak mana pun, kan? Sebenarnya kita ni, tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia ke setengah orang ni, dia pandang lekeh pada orang lain. Ya, mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah, kereta tak mewah, itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur. Bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja, kan? Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal, tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun ya, kerja dia tu tak hebat tara mana, kurang-kurang dia bekerja, patut kita kena hargai dia. Bukan kita pandang ya, dia tu dalam keadaan yang lekeh, kan? Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina, sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula, kan? Gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok. Walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha, ya, bekerja. Maka orang yang ya, mempunyai ya, rezeki yang lebih tinggi ni, dia rasa bangga dan sombong. Maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan diri. Itu tuan-tuan. Kita kalau kita pangkat tinggi ke apa ke, jangan kita pandang rendah pada orang. Dan lagi hadis Nabi SAW bersabda, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihuzmati hatabin ala zuhrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairun lahu min ay yas'ala an-nas. Riwayat Imam Al-Bukhari. Seseorang kamu mengambil tali, mengumpul kayu api, memikulnya di belakangnya, lalu menjualnya sehingga Allah menjaga marwahnya, adalah lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Tengok, Nabi kata kalau kamu ya, pergi ke hutan potong kayu, ya, pergi pikul kayu, jual kayu tu, maknanya pekerjaan tersebut tak hebat tara mana. Orang potong kayu, kan? Orang jual kayu. Walaupun Nabi kata, walaupun dalam keadaan begitu kerja kamu, maka disebabkan keadaan begitu, Allah Ta'ala jaga marwah kamu. Maknanya orang tidak memandang lekeh pada diri dia. Marwah dia itu tidak jatuh. Lebih baik daripada kamu meminta-minta kepada manusia. Ni setengah orang kadang-kadang dia tolong kita, tapi dalam masa yang sama dia kutuk pula kita. Kita kena terima lah. Dan kita pun jenis malas, asyik minta je kerja ni. Sebenarnya dia ada masalah. Orang lain pun ada juga masalah, tapi orang lain usaha.
usaha selesaikan sendiri. Barulah bila kita ni kurang meminta, barulah martabat atau pemaruah diri kita tu akan terjaga. Ini bila orang kutuk kita, tahu pula kita marah. Tapi bekerjanya malah. Patutnya tak payahlah kita marah. Dan kita pun tak ada masalah, make up gitu je kan, bagi tahu begitu. Jadi itu makna tuan-tuan, yeah? Nabi kata kerja angkat kayu, jual kayu api itu lebih menjaga maruah daripada kamu suka meminta-minta. Kecualilah kalau kita ni duit dah banyak, pencen dia ada pencen dah 2,000, 3,000 sebulan, tu yang dia tak kerja, tak apalah kan. Ini beli beras pun kadang-kadang tak, minggu depan tu tak tahu ada beras ke tidak. Baiklah bekerja. Tak kisahlah. Ya, kerja apa-apa sekalipun, walaupun gaji dia tu tak besar, yang penting bekerja. Lebih baik daripada kita duduk dalam keadaan meminta-minta. Dan lagi Nabi SAW bersabda, "Ma yazalur rajul yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi maz'atul lahmin." Yang bermaksud seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Baik, makna dia hadis Nabi tadi, seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Nabi kata orang yang suka meminta-minta ni, dia ni seumpama orang yang tak ada malu. Tak ada rasa segan pun. Muka tebal orang panggil. Menonor nyadin je begitu. Lepas tu bila pergi rumah orang, kenapa rumah kamu kotor sangat? Tengok apa ni, kain baju pun bertambun kan? Tak macam rumah dia kan? Memang tak macam rumah dia. Dah kawan tu laki bini kerja. Yang kita ni laki je kerja, bini tak kerja. Memang bersih lah rumah. Lepas tu bila kawan laki bini tu mewah sikit kehidupan dia, kamu tak apalah kaya, tak macam aku kan? Kalau nak kaya juga dua-dua lah kena bekerja kan? Lainlah kalau gaji laki tu RM80,000, tahan lah kira sikit kan? Jadi kita jangan samakan dengan orang lain. Tapi Nabi kata jangan suka, jangan suka kita meminta-minta lah. Kalau ada masalah selesaikan sendiri. Cari punca sebab apa keadaan kita begini. Oh, rupanya kita tak ada kerja tetap. Cari kerja tetap. Ini asal nak kerja, kerja. Tak nak kerja, baring. Memang terbaring lah dibuatnya kan. Jadi Nabi kata orang ni di akhirat nanti muka dia tak ada tertinggal pun sedikit daging. Cengkung habis muka dia. Sebab dekat dunia ni tak ada rasa malu pun. Nak meminta-minta. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan lagi Nabi SAW bersabda, Man sa'alan nasa amwalahum takathuran fa'innama yas'alu jamran faliyastaqilla au liyastakfir. Riwayat Muslim. Yang bermaksud sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Allahumma

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Baik, Bira FM, mari mula dari informasinya tentunya untuk kamu aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dah sihat ke pagi ni?
0: Ya, sihat, alhamdulillah.
1: Pertemuan kita hari ni hari Rabu lepas, minta maaf lah Ida.
0: Hari Rabu lepas pun Ida pun tak ada juga, kan?
1: Oh, betul lah, Ida masuk hari Selasa kan?
0: Masuk hari Selasa.
1: Tukar dengan Nasri. Terima kasih lah Nasri.
0: Kan, sebab cover-meng-cover kita kan, sebab kita masing-masing ada urusan. Abang Faizal pun kurang sihat kan. Alhamdulillah sekarang okey dah.
1: Alhamdulillah Ida. Tapi masih berasa lagi, tapi okey dah.
0: Okey dah.
1: Tapi yang penting kena makan ubat lah. Tapi segala yang Allah turunkan ni untuk kita ni kifarah lah. Menghapuskan dosa-dosa kita kan. Jadi pertemuan kita di pagi Jumaat 10 Julai 2006 bersamaan
0: dengan 24 Muharram 1448 Hijrah.
1: Pertemuan kita di Gegor pagi 6.10 pada pagi ini. Alhamdulillah. Telah pun berkumandang azan bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 5.57 minit pagi sebentar tadi, menandakan masuknya waktu solat fardu subuh.
0: Ya, manakala waktu syuruknya pula ialah 7.7 minit pagi.
1: Ada bunyi sikit ya?
0: Ada bunyi sikit lah.
1: Itu sound effect.
0: Okay. Jadi apapun yang pastinya, terima kasih juga lah yang dah hantarkan kita dekat WhatsApp ni kan. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang ni pun masih lagi berjalan perlawanan ya.
1: Dah selesai dah.
0: Sebab dia start pukul 4 pagi tadi kan.
1: 4 pagi tadi. Rezeki kita lah.
0: Rezeki kita dapat tengok ujung-ujung.
1: Tapi saya sempat tengok dua-dua gol saya dapat tengok. Perancis dengan Maroko,
0: Maghribi.
1: Tewas Maghribi 2-0.
0: Aduh.
1: Jaringan oleh Kylian Mbappe dan juga Osman Dembele.
0: Oh, tu dia. Okey, baik. Kita tinggalkan bola, tapi hari ini ada lagi perlawanan ke?
1: Ada perlawanan. Saya tak pasti sama ada Spanyol Portugal ataupun Norway England. Tak pasti dah.
0: Okey, pasti.
1: Bida ni kefahaman bola sepak hebat juga ya.
0: Boleh lah.
1: Memang ikutilah. Minat lah
0: sebab kan bola sepak ni adalah salah satu permainan utama kan. Dia dekat Malaysia pun, sama dekat mana-mana pun.
1: Sukan teras di Malaysia. Kebanyakan jadi sukan teras.
0: Jadi sukan teras kan. Jadi bola sepak kan. Biasalah tu. Kita kalau dapat masuk World Cup, rasanya tak tahu macam mana.
1: Rasa macam masuk final tu lah.
0: Kalau kita dapat masuk je, baru dapat melangkah masuk je kelayakan tu. Wow.
1: InsyaAllah lah kita doakan. Kan?
0: Mesti kita boleh ni kan. Itulah. Kita terus pergi juga tengok.
1: Tak mustahil.
0: Tak mustahil kan?
1: Tapi kalau dapat jadi tuan rumah pun alhamdulillah dapatlah kelayakan automatik.
0: Okey. Jadi tuan rumah ya. Boleh juga . Tapi banyak tu makan model. Okeylah, apa pun terus bersama dengan kami di Bira FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Untuk kamu aja.

0: Daul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi Islam. Yang belum lagi Islam, ucaplah kalimah syahadah, kalimah yang selamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, tajuk kita pada hari ini berat sikit ni. Ancaman Islam adalah dari umatnya sendiri. Betul. Wah, laju Ustaz cakap betul. Macam ni, Syekh Qardawi ada sebut. Syekh Qardawi sebut, kadang-kadang orang tak masuk Islam bukan sebab jahatnya Islam ataupun bukan sebab tak nampak indahnya Islam, tapi masalah pada diri kita sendiri. Ada satu ayat daripada Khabib Nurmagomedov. Minta maaf lah kalau salah sebut nama. Khabib kenal, peninju hebat kita. Dia kata apa? Orang bukan Islam tak baca Quran. Orang bukan Islam tak baca hadis. Orang bukan Islam baca diri kamu sebagai Muslim. Bererti apa? Kitalah duta-duta Islam Allah. Sebab itulah Khabib kalau perasan, bila menang dia akan sebut apa? Alhamdulillah. Dia akan cakap apa? Segala puji bagi Allah yang menyebabkan aku hari ini kuat, yang menyebabkan hari ini aku menang. Dan Khabib kalau perasan, dia tak pernah pun mencarut, dia tak pernah pun kutuk orang, dia tak pernah pun ludah orang. Ada hari itu sekali aja dia naik angin sangat. Tapi biasalah manusia. Kenapa Khabib kata apa? Aku nak tunjuk pada anak muda, apa sahaja yang kita buat, kita boleh tunjukkan nilai Islam. Subhanallah Khabib, tahniah, dakwah anda berjaya. Duduk kat gelanggang, tapi gelanggang tu menzahirkan, mencerminkan akhlak sebagai seorang Muslim. Ada satu lawan dia tu kan, subhanallah, saya tak follow pun UFC, tapi sebab Khabib baru kita follow kan. Subhanallah, Khabib menunjukkan akhlak yang sangat baik. Abilus, lawan dia tu mengamuk, mencaci, tapi Khabib tetap sabar. Sebab apa? Akhlak seorang mukmin, innallaha ma'as sabirin. Jadi adik-adik sekalian, kita buktikan Islam dengan akhlak. Sebab ramai orang ingat akhlak ni, Islam ini adalah akhlak yang buruk, maka buktikan sebaliknya. InsyaAllah, moga Islam berkembang luas. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Baik, Ibrah FM, mari beranak informasinya tentunya untuk kamu aja.
1: Alhamdulillah.
0: Dah pun? 6.29 minit pagi.
1: Okey. Yang belum lagi menaikkan solat pada subuh, bersegeralah. Tiang agama kita tegakkan, insyaAllah hidup kita dirahmati Tuhan.
0: Okey, pastinya ramai ni ada yang nak pergi kerja dah mengantuk-ngantuk.
1: Ngantuk?
0: Sebab tadi tengok bola.
1: Itulah pasal. Ni kalau tak tengok bola pun ngantuk, apa cerita ni? Mana kata dia bangun tahajud.
0: Kan? Sebab ada yang tadi dia tengok bola, lepas tu sambung pula kerja pula ni. Masuk pagi kan, arah ofis lah. Okey lah dia dekat ofis nanti.
1: InsyaAllah. Macam kita lah. Macam kita
0: steady ya. Okey.
1: Okey, yang bersama kita di rumah hijau kita di WhatsApp Perak FM kita ni, seawal pergi awal 4.51 minit pagi. Ni tengok bola juga ni Cik Zainal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini. Ya Allah. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Salam 24 Muharram 1448 Hijrah. Ini kiriman daripada Cik Zaifuzil untuk pendengar setia Perak FM.
0: Okey, seterusnya ada Cik Ali dari Taman Sri Arab Parit. Katanya salam cuma Al-Barakah, yang semoga kita sihat walafiat diberi Allah. Amin. Amalan bersedekah pada hari ini besar pahalanya. Amin.
1: Terima kasih Cok. Ini untuk koma aja ni. Assalamualaikum Ida dan Faizal. Selamat pagi, salam, selamat berkonti. Salam dari Kak Salsham, Ayah Jada Lawi. Terima kasih
0: juga kita ada Amy Roti Canai, Warung Manjoy katanya. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Amin katanya.
1: Ini motor nak jual lagi dah. Kena kat motor tu. Ni siapa ni? Assalamualaikum dari Cik Angah Puncak Jelapang. Buat DJ tugas pagi ni, semoga ibadah serta doa-doa diterima Allah SWT serta diampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Moh hantar budak. Ni hantar nak sekolah ataupun hantar
0: budak-budak.
1: Budak-budak ni ambil
0: kira tugasan. Kira Cik Ben lah.
1: Mungkin. Tapi ni mesti dia panggil Cik Angah lah kot ya.
0: Cik Angah. Okay. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Jumaat Ida, Faizah, Syahrul ucapkan selamat pagi buat pendengar Taipin cuaca alhamdulillah katanya. Salam takziah Al-Fatihah buat keluarga arwah dan semua jemaah surau Al-Fidaus Taman Indah Pengkalan Au. Kehilangan seorang jemaah surau yang telah kembali ke rahmatullah. Banyak info maklumat yang disampaikan buat semua warga RTM, semoga diberikan kesihatan yang baik.
1: Terima kasih. Ini daripada Syahrul Taipin.
0: Syahrul Taipin.
1: Bagus Syahrul. Sentiasa bersama Perak FM ya.
0: Setia.
1: Itulah yang hebatnya.
0: Okay. Baik, jam 7 pagi nanti kita akan ikuti untuk utama 7 pagi.
1: Alright.
0: Selepas itu kembali semula bersama dengan kita, kita akan ikuti laporan cuaca dan juga laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Yang penting tetap bersama Perak FM.
0: Untuk koma aja. Okay, baik, kita dengar lagu dululah. Okay. Terus selain Perak FM,
1: hiburan berinformasi.

Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Al-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji

0: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini. Masuk adalah

0: kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 2.75% bagi tempoh ketujuh berturut-turut. OPR kekal pada paras masa sejak Julai 2025 selepas Bank Negara Malaysia BNM menurunkan kadar itu sebanyak 25 mata asas. Menurut BNM, pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC memaklumkan pendirian dasar monetari adalah wajar dan konsisten dengan prospek kestabilan harga berterusan serta pertumbuhan ekonomi yang mampan. MPC dalam pada itu akan terus memantau perkembangan semasa serta menilai imbangan risiko berhubung dengan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Keputusan BNM untuk mengekalkan OPR pada 2.75% disifatkan sebagai langkah tepat. Ia sekaligus mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Sdn Bhd Mohd Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan. Disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan dan pelaburan yang berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Mohd Siddiq Jantan. Ekonomi Malaysia sementara itu diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Keuangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Sementara itu, Malaysia Thailand setuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, persetujuan tersebut dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanivirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-duanya menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan Duhala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling

0: koma aja.
1: Ya, Fair FM, hari bulan dan informasinya tentunya untuk koma aja. Dah pada 7.16 minit pagi, jam kedua.
2: Jam kedua bersama Ida dan juga Faizal dalam pertemuan Gegar Pagi
1: kita.
2: Kita nak ke mana ni dah?
1: Sekarang ni kita nak ikuti untuk
2: cuaca Perak, tapi cuaca kat luar pun redup-redup.
1: Redup lah, nampak macam belum lagi munculnya macam
2: sang mentari.
1: Belum cerah lagi lah kan, walaupun sekarang pun dah 7.16.
2: Tapi kalau cuaca macam ni, keadaan macam ni, kalau bahasa sastera dia tahu, Ida tahu
1: apa dia?
2: Aram temaram di luar sana.
1: Jadi untuk mengetahui lebih lanjut lagi cuaca kita pada hari ini, kita nak bersamalah dengan Tuan Helmi di talian ya. Jadi silakan.
3: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi pada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Helmi, pegawai bertugas dari Meteorologi Petrus, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi di Perak Jumaat 10 Julai 2026. Untuk makluman, pagi ini banyak persyaratan mengeluarkan sebarang amalan cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 10 pagi, cuaca baik diramalkan untuk seluruh negeri Perak. Pada 10 petang, puluh hujan seteri berpetir di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah pedalaman negeri Perak dan dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amalan cuaca ini melalui laman sesuai rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Jika saja info cuaca untuk hari ini, terima kasih dan assalamualaikum.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu penguasa Bumba, Mak Faisal bin Muhammad Ya.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi, hanya di Perak FM, untuk koma aja.
3: Baik, Berai FM, hari bulan ada informasinya tentunya untuk kamu aja. Sekarang ni kita nak ikuti untuk
4: laporan cuaca kita ya.
3: Tadi laporan cuaca.
4: Di Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Okey.
4: Tapi dah cepat alert ya.
3: Bagus.
4: Terima kasih dah.
3: Jadi kita nak bersamalah di talian, kita nak bersama dengan Tuan
4: Muhammad Syahril Abbas.
3: Ya, jadi silakan Tuan.
5: Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syahril bin Abbas, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 9 Jun 2026 adalah sebanyak 46 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 22 kes, manakala kes penyelamatan pula ada sebanyak 8 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 16 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syahril bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya, mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.
6: I to the P to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja.
7: Ayuh, cekit.

0: Menikmati RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke Nepit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Perak FM hari beran dan informasinya tentunya untuk kamu aja 7.36 minit pagi ketika ini.
1: Masih lagi bersama Ida Faizal dalam Gegar Pagi. Jam kedua Ida kita
0: kan? Ya, jam kedua lah kita bersama kan?
1: Dan jangan lupa pukul 8 pagi nanti kita ikuti Water Perak.
0: Water Perak. Sebelum tu nanti kita ada utama di Akhbar kan? Ya. Lepas tu baru kita ikuti untuk Water Perak. Selepas tu masih lagi kita berdua lah kan? Tak adalah bertiga.
1: Kita masuk zon borak gegar pagi.
0: Zon borak gegar pagi sampai jam 10 pagi. Baik.
1: Dengan topik je menarik ni.
0: Itu dia. Apa dia antaranya WhatsApp ni? Perkongsian ni.
1: Ni daripada Puan Kak Nur Aminah Muhammad Saleh dari Taman Temara Ipoh. Selamat pagi, selamat berkonti DJ Petugas Radio Perak FM untuk koma aja. Tetap yang terbaik. Dia bagi tanda tangan ni, tanda good ni.
0: Banyak
1: thumbs up ni, thumbs up ni. Berapa nak kira, jenuh nak kira.
0: Jenuh tu dia.
1: Terima kasih Kak Nur Aminah ya. Ni siapa ni dah?
0: Ini tadi Cik Angah tadi. Dia kata, dia bagi tahulah kita tanya tadi, dia ada adakah dia Cik Ben. Dia kata Cik Angah hantar anak-anak jiran ke sekolah. Budak-budak panggil Cik Angah. Betul lah kata Abang Faizal.
1: Sebab ini pun mungkin tugasan yang akan saya jemuri bila ada pencen tadi.
0: Okay.
1: Belakang rumah saya sekolah. Kawasan sekitaran tu ada berapa sekolah? Dua sekolah, tiga sekolah, empat sekolah. Dua sekolah enam, dua sekolah menengah.
0: Betul-betul. Tapi kalau boleh kan, nanti bila Abang Faizal dah menceburi bidang ni, kan bawa budak-budak sekolah rendah kan? Kebiasaan sekolah rendah lah. Sebab kalau naik van kan, naik bas tu mungkin budak-budak besar kan? Nanti bila nak ambil budak tu kan, turun turun untuk tunggu dia orang depan pagar.
1: Betul.
0: Sebab setengahnya Ida tengok yang di tempat-tempat lah ada lah tempat ni kan, tak nak sebut lah. Kebanyakannya pakcik van dia tu kan, dia tunggu dalam kereta je.
1: Tak boleh.
0: Anak-anak tu sendiri tu akan anak-anak tu jalan sendiri akan tu pergi ke ke van tu, untuk pergi melintas-melintas jalan. Bahaya macam
1: tapi,
0: tu kan.
1: Alhamdulillah lah, anak-anak saya pun dah lepas sekolah lah. Abang-abang van yang menghantar ni, acik-acik van yang hantar ni ada lelaki perempuan pun. Dia orang tunggu sampai anak saya, contoh yang bila masuk balik rumah kan, dia orang tunggu sampai anak saya masuk dalam rumah.
0: Sampai itu tutup pintu macam tu.
1: Alhamdulillah lah. Tapi hak yang sekolah, yang Ida kata daripada pintu sekolah nak ke van tu pun, acik-acik tu pun turun. Terima kasih lah Abang Bri. Abang Sobri saya ni, pesara tentera, yang memantau anak saya.
0: Kebanyakan ni macam tu. Tapi dah memang tengok rasa macam itu beza lah.
1: Tekilan sikit lah.
0: Tekilan sikit lah. Sebab tengok anak-anak tu sendiri berjalan ke van.
1: Jarak yang jauh.
0: Jarak yang jauh. Mencari pakcik van tu. Lepas tu semua tunggu kat situ. Pakcik tu hanya duduk di situ je.
1: Tak boleh lah.
0: Kan. Tak jadi lah. Macam kesian pula anak-anak. Dia, jadi dia kita nak lepaskan anak pun jadi risau.
1: Dia kalau selalu, kalau dalam bentuk pengangkutan yang besar, contoh je bas, dia mesti ada pembantu dia.
0: Pembantu dia.
1: Pemandu seorang, pembantu seorang. Kan dia nak pastikan anak dia tu masuk duduk dalam,
0: masuk duduk
1: dengan tertib kan.
0: Ya. Tapi itulah risau jugalah kalau boleh memang apa acik, mungkin biasanya ni kita nak puji juga lah kalau perempuan tak ada. Perempuan ditunggu.
1: Perempuan tu betul. Anak saya di
0: acik-acik van ditunggu, makcik-makcik ni.
1: Di tadika masa tu di Ampang, anak saya dua orang masa tu. Memang dia tunggu.
0: Tunggu. Dia tunggu sampai dah siap dah 1, 2, 3 kira.
1: Dia pergi ambil
0: di pintu sekolah.
1: Pintu sekolah tu.
0: Pintu sekolah tu. Lepas tu bawa ke van. Dia tunggu.
1: Apa nama acik?
0: Akak tu
1: saya tak ingat.
0: Kebiasaan macam tu lah. Tapi kalau yang ada pakcik lelaki ni, macam tu lah. Dia tunggu dekat van, anak-anak tu akan datang kat dia.
1: Tapi tak semua. Ada juga.
0: Ada jugalah. Tapi kan, kalau boleh dinasihatkan, kita
1: diingatlah
0: kan, kan. Supaya kita turunlah kan, ambil anak tu sendiri.
1: Tambah-tambah kan? Kalau anak tu sekolah rendah.
0: Ini cerita budak sekolah rendah.
1: Kalau sekolah menengah tu dia memang
0: dia tak payah ambil lah. Sekolah menengah cergedik lah. Kalau ada sekolah menengah nak kena ambil. Gitu kan.
1: Sabar dah. Anak sekolah ni dia garang lain macam.
0: Kalau anak kecil tu, lebih lagi kalau budak jasa satu kan, satu je dua je tiga, tu risau tu.
1: Ni Tuan Syarudin dari Taman Kelendang Jaya. Assalamualaikum dan selamat pagi Ida Faizal serta semua pendengar setiap Perak FM. Di pagi Jumaat yang mulia dan barakah ini diharapkan dengan berkat doa kalian dan juga izin Allah semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya amin ya rabbal alamin. Dari Tuan Haji Syahrudin, Taman Kelendang Jaya, panjang lebar kita bercakap Ida. Kesian kawan-kawan duk tunggu ni nak sebut nama dia orang ni. Ni siapa Ida?
0: Yang ni Kak Mona dari Kampung Gulu Cemoh katanya. Assalamualaikum DJ Faizal dan DJ Ida. Salam Jumaat buat Kampung Ulu Cemoh, sahabat CJU, sahabat Perak FM, saudara mara, sepupu, sahabat-sahabat dan pendengar setia Perak FM, tak kira di mana saja kau berada, Perak FM tu kau aja tak pandang yang lain. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Amin katanya.
1: Amin ya alamin. Ya. Yong Marhamah dikirimkan poster untuk kita ni. Sama pagi DJ berdua dalam perjalanan ke tempat kerja, walaupun badan tak berapa nak semiak. Semiak ni berdeja.
0: Tak semiak tu kiranya
1: tak apa, nak sedap badan.
0: Tak sedap badan lah. Cerin-cerin.
1: Nak demam dah ni.
0: Nak demam.
1: Jangan kata orang biasa je demam. Orang kerja hospital, klinik pun demam.
0: Itu manusia biasa kan.
1: Assalamualaikum. Salam Jumaat sahabat. Doaku hari ini moga disembuhkan apa yang sakit, dilegakan mana yang perit, dilapangkan ruang yang sempit, dimaniskan segala yang pahit. Amboi, sedap lah Ida. Pantunnya ni.
0: Pantun tu.
1: Tak apa, okay. Ni baik. Siapa pula Ida?
0: Ni ada Mama Fifi Fazilah. Assalamualaikum DJ Ida, DJ Faizal. Salam Pergunti, salam Jumaat yang penuh barakah buat semua pendengar setiap Perak FM, rakan-rakan di M Group CJU, serta kita semua diberi kesihatan yang baik dalam lindungan Allah SWT katanya selalu. Amin. Perak FM untuk kau aja.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Mama Fifi. Kak Mawar Perak dari Taman Mesra Rakyat Kampung. Assalamualaikum, selamat pagi Faizal dan juga Ida.
0: Ya, salam.
1: Semoga sehat, ceria selalu. Okay. Menghiburkan Kak Mawar dan kawan-kawan. Cuaca kat kampung pagi ni
0: muram je.
1: Sayu muram je. Itulah, dekat ni pun
0: muram je. Redup je.
1: Harap kejap lagi elok lah panasnya. Itulah cuaca. Jangan kita dipengaruhi dengan cuaca. Walaupun cuaca nampak suram muram ni,
0: kita pun suram.
1: Jangan, kita kena aktif. Seperti mana pemain bola sepak yang pagi ni Perancis
0: dah
1: 2-0 tadi.
0: Perancis kiranya dah tahu dah nak melangkah ke separuh akhir kan.
1: Tapi saya mentabik lagi dah.
0: Apa dia?
1: Saya sendiri tak tahu peringkat mana tadi saya kata separuh akhir dah. Ida yang pembentukan set suku akhir rupanya. Ni siapa ni? Si ada gambar kita ni.
0: Okay, assalamualaikum.
1: Siapa?
0: DJ Ida dan juga DJ Faiza Korea.
1: Salam Korea.
0: Salam petugas. Salam Malaysia Madani katanya daripada Kak Nur Azilawati.
1: Ni tajaan ni. Tajaan ni.
0: Tak. Tu ada tu assalamualaikum DJ Ida dan DJ Faiza tersayang.
1: Katanya.
0: Radio Perak FM untuk kamu aja Jumaat yang penuh barakah. Saya Kak Leha dari Kak Leha. DJ apa ni? DJ Dija. Nursery dari Pengkalan Baru, selesai hantar anak sekolah dekat Raja Chulan. Dekat sini, belakang ni je.
1: Terlalu rendah lah ni.
0: Kita orang Kelantan tapi Radio Perak FM sedap didengarnya.
1: Kelantan kat mana?
0: Tapi bukan cakap Ida pun suka dengar lorak Kelantan lah.
1: Saya kalau orang perempuan saya suka dengar lorak Kelantan. Tapi kalau orang lelaki saya suka dengan lorak Negeri Sembilan dan juga Perak. Kalau perempuan saya suka dengan Kelantan. Kelantan Terengganu.
0: Tapi dia lagi lagi sedap kiranya bila dema tu bersembang sesama dema. Kita rasa seronok dengar. Kita nak mencelah tak reti tapi nak dengar aje.
1: Saya sebab kakak ipar saya orang Kelantan. Boleh lah ajuk sikit-sikit. Tapi dia pun telah dikedahkan.
0: Okey, baik. Kejap lagi kita nak ikuti untuk utama di Akbar.
1: Baik.
0: Kita dengar lagu dulu.
1: Kita berlagu.
0: Jadi terus bersama dengan kami di Perak FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Untuk kamu aja. Yeah.

0: Izinkan pembangunan dengan gedung raksasa, dengan projek mega, dengan semua kemewahan, tetapi tidak mempedulikan nasib rakyat yang melarat. Kita bangunkan gedung dan industri dan projek mega, tapi kita kerobohkan manusia di dalamnya kerana habuan dan perolehan keuntungan bagi syarikat-syarikat besar itu jenuh melimpah rana. Maka elok kita gunakan pendekatan paradigma yang menetapkan bahawa keadilan ini bagi semua rakyat. Kita akan terus dengan pembangunan, kalau perlu projek mega atau projek besar, tetapi jangan kita remeh dan abaikan nasib dan kedudukan golongan kita.
1: Dengar Perak FM ni, kan bagus. Banyak info yang dibagi. Sebab kata hiburan, macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Macam-macam saat ni ke benda yang dikabur je. Dengar Perak FM.